0: Program prioritas dari Bapak Presiden
1: untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
2: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
5: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
6: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres, kami juga laporkan ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
4: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby Osapulete melaporkan.
7: Kapal induk Indonesia GSP Garibaldi akan jemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia terutama Matra Laut Nusantara.
8: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan pada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir, ya 10 Juli sudah diberangkatkan, dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
9: Namanya KRI Gajah Mada, Pak ya?
8: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulannya. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain. Ya.
10: Perbaikan berapa?
8: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
7: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
11: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
12: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
11: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
12: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022, mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
13: Mengolah oli bekas menjadi produksinya, Bu?
14: Maksudnya apa
13: nih, Pak? Apa produksinya?
14: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDU.
13: Berapa banyak?
14: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu ton.
12: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
15: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council, on behalf of WOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partner involved here today.
16: Bertempat di studio Dreamlab World Media Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veteriner Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
17: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
16: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Ahmad Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas tanpa perlu mencari popularitas semata.
18: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
16: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
20: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan seksama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
0: Tapi ya boleh ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji.
20: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Rizka Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
21: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
22: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulai akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya ya, masih saat itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing terus setiap saat dan seluruh koordinat akan membantu terus akan kami mengawal ini.
21: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
23: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan
21: pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ana Rizka, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
1: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Bagaimana sudah kali lagi mau ke depan? Masuk saudara-saudara.
3: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
2: Pemain Swedia lepaskan tangan. Gol!
4: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobby menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
5: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
4: Sebaliknya pelatih Swedia

0: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak. Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevan

0: korupsi yang terungkap itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Kanal informasi dan inspirasi, Ru1.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura citra. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ada di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Itu dia lagu-lagu pengantar aktivitas pagi hari Anda. Semoga suasana di pagi liburan Anda semakin menyenangkan. Dan bagi Anda yang sedang menjajakan barang dagangan Anda, dimudahkan langkah dan rezekinya. Dan kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan tentunya bagi Anda yang sedang melaksanakan aktivitas ya, sebagaimana pencarian atau kegiatan yang Anda lakukan di hari Minggu, ya tentu semangat selalu ya dalam mencari rezeki buat keluarga di rumah. Pendengar dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 8 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh ya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia.

0: dunia. Tetap stay tune karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah waktu di penghujung perjumpaan kita di edisi Lintas Melabu Pagi, edisi Minggu 21 Juni 2026. Saya Hendy mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya akhiri, wabillahi taufik waldaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.
1: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sujadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

97,7 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti bersama rekan Andy yang telah menemani ruang dengan Anda sejak pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 9. Dan saya akan melanjutkan untuk menghibur para pendengar yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya dengan beragam program di kesempatan pagi hari ini dalam edisi siar Minggu 21 Juni 2026 ada nantinya idola, dan juga kita akan merelay untuk pertandingan Tunisia yang akan berhadapan dengan Jepang di pertandingan fase grup F yang nantinya akan dilaksanakan di Stadion Monterrey. Dan juga nantinya kita akan mendengarkan bagaimana siaran langsung perhelatan sepak bola Piala Dunia tahun 2026 yang diselenggarakan di tiga benua tahun ini. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini saya ingin menyapa bagi para pendengar yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz, baik yang berada di wilayah Aceh Jaya, Nekan Raya, Aceh Barat, Abdi Aceh Selatan, dan Kabupaten Semelu, yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Tentunya saya ingin mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan RRI, dan juga selamat beraktivitas di akhir pekan di kesempatan pagi hari ini. Tentunya untuk warga Blampidi, Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi 97,70 MHz. Dan untuk area Calang, Aceh Jaya dan sekitarnya, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 96,70 MHz. Untuk area di Kepulauan Simelu, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 92 MHz. Dan area Melabuh, untuk siaran Pro 2, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 90,30 MHz. Dan juga untuk Pro 3, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 93,60 MHz. Di kesempatan pagi hari ini, beberapa lagu-lagu hiburan telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh, Kanal Inspirasi.

0: pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mata.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di program Satu RRI Melabuh Kanal Inspirasi. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, nantinya tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan program Idola. Sejumlah lagu-lagu hiburan untuk anak-anak akan telah kami siapkan untuk bisa menemani aktivitas adik-adik bersama kami yang mendengarkan siaran RRI dalam program Indonesia Layak Anak. Tentunya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, tepat pada pukul 10 nanti, berapa lagu-lagu hiburan untuk adik-adik kita telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama kami di program Satu RRI Melabuh Kanal Inspirasi. Tentunya di kesempatan pagi hari ini masih ada lagu-lagu hiburan yang untuk kami hadirkan untuk bisa menemani aktivitas Anda bersama kami. Ada Mita Lestari, Bukan Untuk Dimiliki.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, untuk saat ini kita akan hadirkan buletin siang sepekan di kesempatan edisi siar hari ini Minggu 21 Juni 2026 dari studio Pro 1 RRI Malabo. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
0: Saatnya kita ikuti Lintas Malabo Siang, berbagai informasi aktual, tajam dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Malabo Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Malabo dengan buletin siang sepekan. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Malabo telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar pawai takruf menyambut tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Kekandemenak Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah.
3: Hari ini kewajiban pula melaksanakan sosialisasi pencegahan pernikahan ini. Ini adalah salah satu upaya kita.
4: Jumlah kasus perceraian di Kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan pada tahun 2026. Hingga Juni 2026, Mahkamah Syariah Malabo tercatat menangani sebanyak 142 perkara perceraian.
1: Inilah buletin siang sepekan selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar pawai takruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada Selasa 16 Juni 2026 kemarin. Kegiatan yang diikuti ribuan peserta tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat meski sempat diguyur hujan pada pagi hari.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Kegiatan berlangsung pada Selasa pagi. Kegiatan yang diikuti ribuan peserta tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat meski sempat diguyur hujan pada pagi hari. Pawai yang mengambil titik start di halaman kantor Bupati Aceh Barat itu dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM didampingi Wakil Bupati Said Fadil SH, Sekretaris Daerah Dr. Kurdi, para asisten Ketua DPRK Aceh Barat serta unsur Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Peserta pawai mengenakan busana muslim dan muslimah. Mereka terdiri dari aparatur sipil negara, pelajar tingkat SMP dan sederajat, SMA dan sederajat, serta santri dari berbagai dayah di Aceh Barat. Rombongan pawai berjalan menuju Masjid Agung Baitul Makmur Malabo Aceh Barat sebagai titik akhir kegiatan. Sepanjang rute yang dilalui, peserta menampilkan semangat kebersamaan dan syiar Islam dalam menyambut Tahun Baru Hijriah. Meski cuaca sempat kurang bersahabat dengan turunnya hujan pada awal kegiatan, hal tersebut tidak

0: Mengurangi antusiasme peserta, suasana pawai tetap berlangsung hangat dan tertib hingga seluruh peserta tiba di lokasi finish. Untuk menjamin keamanan dan kelancaran kegiatan, personel Polri, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP WH dikerahkan mengatur arus lalu lintas dan mengawal jalannya pawai. Pawai Ta'aruf menjadi agenda rutin pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyemarakkan Tahun Baru Islam sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan, ukhuwah Islamiyah, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan 2 tahun 2026 di Aula MAN 1 Aceh Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
2: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan kedua tahun 2026 di Aula MAN 1 Aceh Barat. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya persiapan menuju pernikahan sekaligus menekan angka pernikahan dini. Mengusung tema mencegah pernikahan dini, membentuk generasi muda berkualitas dan bertanggung jawab, kegiatan itu menghadirkan Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, Dr. Khairul Azhar, MA, sebagai narasumber utama. Dalam materinya, Khairul Azhar mengingatkan para pelajar agar memanfaatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi secara bijak. Menurutnya, penggunaan telepon pintar yang tidak terkontrol dapat memicu berbagai perilaku negatif di kalangan remaja. Ia juga menyoroti ancaman pergaulan bebas yang berpotensi menjerumuskan generasi muda ke dalam penyalahgunaan narkoba, judi online, hingga berbagai tindakan yang dapat merusak masa depan.
3: Hari ini, KUA Juang telah melaksanakan sosialisasi pencegahan pernikahan dini. Ini adalah salah satu upaya kita agar usia-usia sekolah itu kalau bisa jangan dulu melaksanakan dan melakukan pernikahan. Apalagi sungguh sangat berat prosedur yang akan dilalui oleh seorang pelajar yang akan melaksanakan nikah ini. Tentu pertama kita lakukan adalah sosialisasi kepada madrasah, kepada sekolah-sekolah umum yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
2: Menurutnya, penguatan literasi agama dan pembinaan karakter menjadi faktor penting dalam membentuk generasi muda yang tangguh, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Sementara itu, Kepala Kantor Urusan Agama Johan Pahlawan Marha Jadwal mengatakan kegiatan bimbingan pranikah tersebut merupakan salah satu upaya preventif untuk menekan angka pernikahan usia dini di wilayah Kecamatan Johan Pahlawan.
4: Karena pernikahan dini ini adalah sebuah punya proses, tidak serta-merta diberikan izin oleh Mahkamah Syariah. Karena pada usia sekolah, anak-anak masih di bawah usia 19 tahun. Kalau menikah di usia 19 tahun, ini belum bisa kita catatkan pernikahannya. Inilah yang dimaksudkan dengan pernikahan dini. Alhamdulillah di Kecamatan Johan Pahlawan termasuk rendah pernikahan dini yang kita catatkan sepanjang 4 tahun ke belakang hanya 4 pasang, 4 calon pengantin yang di bawah usia 19 tahun. Maka mereka harus menghadap dulu ke Mahkamah Syariah untuk mendapatkan izin dispensasi Mahkamah Syariah.
2: Melalui kegiatan tersebut, Kementerian Agama Aceh Barat berharap para remaja semakin memahami pentingnya pendidikan, kesiapan mental, dan tanggung jawab dalam membangun keluarga sehingga mampu menghindari pernikahan dini dan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas serta berdaya saing. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti buletin sepekan.
1: Pendengar dan pemirsa, buletin sepekan ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jumlah kasus perceraian di Mahkamah Syariah Melabuh mengalami peningkatan. Untuk Kabupaten Aceh Barat, hingga periode Juni 2026, menangani sebanyak 142 kasus. Angka ini meningkat jika dibandingkan periode Juni tahun lalu. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
0: Jumlah kasus perceraian di Kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan pada tahun 2026. Hingga Juni 2026, Mahkamah Syariah Melabuh tercatat menangani sebanyak 142 perkara perceraian. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada Juni 2025, jumlah perkara perceraian yang ditangani masih berada di kisaran 120 hingga 130 kasus. Hakim Humas Mahkamah Syariah Melabuh Ansarullah mengatakan, peningkatan perkara perceraian terlihat dari perbandingan jumlah kasus pada Januari hingga Juni 2025 dengan periode yang sama di tahun 2026.
6: Kalau dilihat angka Juni 2025 yang lalu, tahun lalu, ada peningkatan. Karena kalau saya tidak salah, di Juni 2025 itu masih di angka 120 atau 130-an. Nah, jadi kalau kita lihat perbandingan antara Januari sampai Juni 2025 dengan Januari sampai Juni 2026 itu ada peningkatan.
0: Ansarullah menjelaskan, dari total 142 perkara perceraian yang ditangani, sebanyak 118 kasus merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri terhadap suami. Mayoritas gugatan tersebut dilatar belakangi oleh perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Menurutnya, berbagai faktor menjadi pemicu terjadinya perselisihan tersebut, diantaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga, suami yang terjerat judi online, hingga persoalan ekonomi keluarga. Selain itu, Kecamatan Johan Pahlawan menjadi wilayah dengan jumlah perkara perceraian tertinggi di Aceh Barat hingga Juni 2026. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian bersama dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Ansarullah menyebutkan dari total 142 perkara yang telah terdaftar, sebanyak 105 perkara telah diputus atau dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, 37 perkara lainnya masih dalam proses persidangan dan menunggu putusan hakim. Mahkamah Syariah Melabuh terus melakukan pelayanan dan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diharapkan dapat mengedepankan penyelesaian konflik rumah tangga secara baik sebelum menempuh jalur perceraian melalui pengadilan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dukung data akurat, BPS Aceh Barat lakukan sensus ekonomi ke pelaku usaha dan rumah tangga di 12 kecamatan di kabupaten setempat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat mulai melaksanakan kegiatan sensus ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan sensus tersebut dilaksanakan setiap 10 tahun sekali yang bertujuan untuk memperoleh data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan pemerintah. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengharapkan agar masyarakat yang menjadi sasaran pendataan dapat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan keterangan data yang jujur, lengkap dan benar sesuai kondisi yang sebenarnya.
8: Progres sensus BPS dan kita menyampaikan data dengan sangat jujur sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dan tentunya harapan ini diikuti oleh seluruh masyarakat dan Aceh Barat mendapatkan data valid, data akurat, data yang benar sesuai dengan fakta di lapangan, karena ini sangat penting. Sensus ekonomi 10 tahun sekali dan kita juga berharap semua masyarakat welcome dan membantu teman-teman dari BPS yang sedang melakukan sensus.
7: Dan ia juga mengajak agar seluruh masyarakat Aceh Barat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas sensus di lapangan. Data yang benar akan menjadi dasar penting dalam penyusunan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat Devi Indres Tuti mengatakan bahwa seluruh petugas yang diturunkan telah mendapatkan pembekalan dan pelatihan sebelum melaksanakan pencecahan di lapangan. Sebanyak 211 petugas sensus telah diterjunkan untuk melakukan pencecahan di 12 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat. Penataan ini mencakup berbagai unit usaha serta rumah tangga yang memiliki kegiatan ekonomi.
9: Petugas sensus laksanakan pencecahan dengan baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian juga jangan lupa berkomunikasi sesuai dengan adat yang berlaku di lapangan. Biasanya ada 211 orang yang akan turun di seluruh Kabupaten Aceh Barat.
7: Dalam pelaksanaan sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam memperkuat validitas data ekonomi daerah sehingga data yang diperoleh nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. BPS Aceh Barat optimis pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini dapat menghasilkan data yang valid, akurat, dan terpercaya guna mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
1: Pendengar dan pemirsa, Buletin Sepekan ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di channel YouTube kami di RRI Melabo. Kita beralih ke informasi terakhir. Ada berita olahraga, kejuaraan provinsi Kejur Prof Grace Track dan Motocross Putaran 1 Piala Kapolres Nagan Raya 2026 tidak hanya menjadi ajang adu prestasi para crosser, namun juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Nagan Raya. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
10: Kejuaraan Provinsi Kejur Prof Grace Track dan Motocross Putaran 1 Piala Kapolres Nagan Raya 2026 tidak hanya menjadi ajang adu prestasi para crosser. Kegiatan yang digelar di sirkuit Alun-Alun Sukamakmur juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan pelaku UMKM di Kabupaten Nagan Raya. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Nagan Raya dan daerah sekitarnya memadati arena balap untuk menyaksikan aksi para pembalap terbaik dari Aceh maupun regional Sumatera. Tingginya jumlah pengunjung turut meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi penyelenggara. Kapolres Nagan Raya AKBP Beni Batara mengatakan penyelenggaraan kejuaraan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mencari pembalap terbaik, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara kepolisian, pemerintah daerah, komunitas otomotif, dan masyarakat. Menurut Beni, kejuaraan tersebut diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet otomotif berprestasi yang dapat bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi wadah hiburan positif bagi masyarakat. Insert.
11: Ini semua kita lakukan tujuannya satu, kita untuk menciptakan ruang publik ruang sosial yang sehat. Juga kita juga harus menciptakan ruang untuk ekonomi berkembang masyarakat Nagan. Bisa dilihat di sini juga banyak UMKM dan kembali lagi ya kembali untuk prestasi para.
10: Ia menambahkan dampak ekonomi dari penyelenggaraan kejuaraan sangat dirasakan masyarakat. Kehadiran peserta ofisial dan ribuan penonton menciptakan peluang usaha baru bagi pedagang serta meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Menurutnya, event olahraga berskala besar tidak hanya berkontribusi terhadap pembinaan prestasi olahraga, tetapi juga menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian buletin siang sepekan edisi siar hari ini Minggu 21 Juni 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: GHz, Prusatu Melawu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti buletin sepekan. Sejumlah informasi sepekan telah disampaikan oleh tim reporter RRM Melawu. Dan tentunya hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti kita akan hadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari studio Prusatu RRM Melawu, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RR Melabuh, Kanal Inspirasi. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini telah tiba perjumpaan kita bersama saya, Fadil Tarmizi, yang telah menemani waktu ruang dengar Anda sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 14. Dan setelah ini nantinya ada rekan Emma Karisma yang akan memandu ruang dengar Anda. Dan juga bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama program Pro Dangdut hingga ke pukul 15 nanti, Anda bisa bergabung bersama rekan Emma Karisma yang akan memandu program Pro Dangdut hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program Satu RR Melabuhkan Hal Inspirasi.

Bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gempa, angin kencang. Seolah tak memberi jeda bagi kita semua. Namun, Indonesia bukan bangsa yang lemah. Di tengah cobaan, kita memilih bangkit. Melalui Astacita, pemerintah dan seluruh elemen bangsa hadir bersama. Melindungi rakyat, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun ketahanan menghadapi bencana. Bukan hanya menolong saat bencana datang, tetapi mencegah sebelum bencana terjadi. Karena keselamatan adalah hak setiap warga negara. Karena gotong royong adalah kekuatan Indonesia. Mari waspada, mari peduli, mari saling menjaga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
3: Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam cantik.
5: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Baik, di mana hari ini merupakan di hari Minggu, edisi siar di 21 Juni 2026. Apa kabarnya buat pendengar kita yang berada di kejauhan ya? Kita sapa dulu nih pendengar kita yang berada di Simelu, di Aceh Jaya, Abdian, Nagan Raya, Betung, Ulen Jalan, dan juga pendengar kita di Tutut, Sungai Mas, Gempang, dan juga Tenom, Panga, dan juga untuk pendengar kita yang berada di Calang sana. Bagaimana kabarnya untuk hari ini, saudara pendengar? Semoga untuk hari ini tetap sehat, dan juga kita berharap semoga juga hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik pendengar, kita langsung saja di program Pro dan Dangdut untuk siang ini ya, yang tadi paginya sepertinya dari semalam ya. Asami tadi katakan cuaca memang lagi kurang bersahabat ya. Jadi untuk hari ini juga siang sangat terik ya pendengar ya, sekali panas, wow. Dan untuk pendengar yang bergabung, silakan saja, kita masih memberikan kesempatan ya di sesi kedua ini di 0811-688-9697. Jadi silakan saja, karena program Pro Dangdut ini hanya sampai ke pukul 15 siang waktu Indonesia Barat nanti. Saya di sini Emma Karisma, akan menemani Anda sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: pendengar, kita langsung di program Pro Dandut. Dandut adalah kita di siang hari ini. Yang mau apa ya? Pokoknya yang senang dengan lagu-lagu dandut, ayo ya. Di 0811-688-9697. Jangan ragu dan bimbang, ikutan biar kebagian semua. Oke, untuk yang pertama sekali, Assalamualaikum Pro Dandut, selamat siang.
1: Dandut adalah kita.
0: Itu radionya kenapa Bu terlalu dekat ya?
1: Dulu ya lupa ya.
0: Ibu itu radionya Ibu Mia sayang, radionya tolong jauhkan Bu.
1: Ibu Mia nih di Wela nih.
0: Oh di Wela sekarang.
1: Lagi jalan-jalan.
0: Cari duren ya?
1: Iya.
0: Oh mau, iya. Mau lah.
1: Tapi nggak tahu rumahnya di mana.
0: Nanti dikasih tahu kalau ada durennya.
1: Pasti lah tahu.
0: Iya nanti.
1: Kalau ada apa-apa kan bisa Ibu Mia kirim.
0: Oke, okay. Dekat-dekat nanti emang kasih tahu ya.
1: Aja melalui apa tuh online.
0: Oke, okay, nanti dikasih ya, tahu. Oke, okay, RT 5 gitu ya. Oke, okay, Bu, semoga sehat selalu. Silakan.
1: Ibu kan mau apa? Apanya? Dan apa? Dandut adalah kita.
0: Oke.
1: Okay. Udah tuh, ini ya, pantun ya.
0: Pantun, iya. Oke, okay, benar-benar.
1: Iya. Pantunnya ya. Burung kakak tua hingga di jendela. Nenek sudah tua, masih ceria dan tertawa. Sepatu nenek Mia nih. Aku tertawa aja.
0: Ada aja.
1: Iya.
0: Oke deh. Terus lagunya apa nih Bu Mia?
1: Lagunya Ona Sutra aja ya. Yang
0: terbayang-bayang. Oke, sip. Hati-hati ya.
1: Hati-hati. Masa lalu,
0: terbayang masa lalu. Oke deh.
1: Boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya. Salamnya untuk keluarga Emma aja ya. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Pada saat kita jumpa.
0: Oke, amin.
1: Jangan di udara aja kita ketemu.
0: Betul. Ya kan? Oke deh.
1: Siapa kapan nanti Ibu Mia pergi lupa emang bertanya di lapangan di mana
0: rumah. Oke deh, nanti tak kasih tahu ya. Oke deh, makasih Bu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main ya. Oke pendengar, kita masih menanti di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Selamat siang untuk semuanya dan salam paling manis dari saya yang sedang bertugas. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum Pro Dandut, selamat siang.
2: Waalaikumsalam Kak Emma. Selamat kembali, Pro Dandut adalah kita.
0: Betul.
2: Apa Kak Emma? Lupa lagi ya sama Ina.
0: Enggak, kakak tahu itu Ina.
2: Tapi
0: Ina.
2: Kak Emma mau ke Seleo, Ina dengar.
0: Mau ke Seleo ya, ada mau bilang apa tapi enggak jadi ya, gitu ya.
2: Karena mau bilang apa?
0: Enggak usah lah. Oke deh, terus pantunnya apa nih Ina?
2: Pantunnya, buah mangga, buah manggi. Mati bunda, pas aku menangis.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Oke, terus?
2: Lagunya... Ini lagu apa ya? Lenggang kangkung aja kayak mana ada?
0: Lenggang kangkung. Nanti kalau enggak, nanti kayak mah cari dulu ya. Kalau enggak, nanti masih dengan poka yang sama, cuma judul yang lain barangkali ya.
2: Iya boleh. Kalau dari kayak mah lebih asik lagi.
0: Asik lagi ya. Oke deh. Iya. Terus itu saja.
2: Iya. Buat kayak mah selamat bertugas, sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati kayak mah.
0: Oke.
2: Assalamualaikum kayak mah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah kita terima dua penelpon, tapi lagunya belum siap ya, belum siap kita cariin. Oke deda, kita cariin dulu ya lagunya. Oke, ada yang minta Haji Ona Sutra tadi dengan Terbayang-bayang gitu ya. Oke, coba kita cari dulu Haji Ona Sutra. Oke, namun pendengar dan juga tadi Ina katanya minta dari Ice juga ya. Kita lihat dulu ya kalau memang lagunya yang mana. Oke, Ina tadi minta lagu Ice. Jadi Ice Trisnawati ya, kayak mau pilihkan aja ya. masih suara yang sama, tetapi judulnya yang berbeda, Ina ya. Judulnya Satu Malam. Semoga Ina senang dan terhibur. Dan untuk yang senang, Bu Mia tadi lagunya sabar dulu Bu ya, tak cariin dulu.

0: Oke, buat Ina tadi. Dan untuk Ibu Mia, lagunya terbayang-bayang saja ya dari Haji Ona Sutra. Oh, kok terbayang-bayang sih? Bukan. Terbayang-bayangnya lagi jalan-jalan ya. Jadi masih suara yang sama nih, tetapi judulnya Asam di Gunung, Garam di Laut ya. Hati-hati Bu ya, kalau lagi cari duren, jangan sampai nanti batang durennya tumbang ya.
1: Rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: pendengar, baru saja tadi untuk Ibu Mia yang lagi berada di Wela ya. Senangnya ya, walaupun berada di kejauhan, namun Pro 1 RR ini gak pernah dilupakan ya, selalu di hati. Oke, dan lagunya udah kita hadirkan, udah kita pilihkan ya. Wah, semoga terhibur dan mudah-mudahan juga merasa bahagia selalu. Ada lagi nih ya. Assalamualaikum Pro dan selamat siang.
1: Selamat siang Kak Emang.
0: Oke, dengan siapa nih?
1: Budi.
0: Siapa?
1: Dari Pak Budi.
0: Oh, Pak Budi. Di mana Pak Budi?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Oke deh. Apa kabarnya, sehat?
1: Sehat semuanya nih.
0: Oke, jangan lupa pantunnya.
1: Pantunnya?
0: Oh, iya.
1: Apa pantunnya?
0: Apa aja boleh ya. Yang penting pantun.
1: Untuk apa punya lemari kaca, Kak?

0: Assalamualaikum Bro Dandu, selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh.
1: Dandu tak ada kita.
0: Anggi, mau ngapain Mirna?
1: Oh, minta lagu lah.
0: Oh, mau minta lagu.
1: Minta suami.
0: Piye to? Oke, pantun nih, jangan lupa.
1: Buah pepaya buah gendondong. Kalau udah kaya jangan sombong.
0: Gitu ya, emang tuh. Emang lah ya. Oke
1: mantap,
0: deh.
1: Mantap kan?
0: Mantap, memang
1: cakep. Kak, lagunya bisik-bisik tetangga ya, Kak.
0: Oke, sip.
1: Untuk kakak sukses selalu. Makasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Kayaknya kita bakal putarkan lagu ini dulu ya, Pak Budi ya. Pak Budi lagunya sabar dulu lagi emang carikan. Kita ini dia bisik-bisik tetangga yang diminta kita putarkan dulu, kebetulan lagunya ada di depan mata ya. Jadi kalau ada di depan mata tuh kita nggak boleh buang-buang waktu ya, langsung kita putarin aja gitu. Oke. Ini dia.

Oke, untuk yang senang dengan lagu Bisik-bisik Tetangga buat Mirna tadi ya. Emang gimana sih Bisik-bisik Tetangga? Biarin aja gitu ya. Oke deh, dan kita bakal putarin lagu yang disenangi oleh Pak Budi tadi. Coba kita cariin lagunya. Kira-kira ada nggak ya? Yaitu Kelakuan dari Imam S. Arifin. Soalnya juga saya ingin tahu sih gimana sih kelakuan. Oke deh, coba kita dengarkan dulu lagunya ya. Yang mau ikutan kembali bergabung boleh, tapi seusai lagu ini ya.

Oke, untuk Pak Budi tadi demikian Pak Budi, lagunya sudah tak hadirkan gitu ya. Semoga terhibur dan senang gimana gitu ya. Wah, senang karena lagunya udah diputarkan. Oke. Dan kita lanjut kembali masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Jangan lupa di 0811-688-9697. Karena sampai ke pukul 15 siang. Apa kabar teman-teman di Semelu sana juga? Mau ikutan bergabung silakan masih di 0811-688-9697 silakan. Dan karena program Pro Dandut ini hanya sampai ke pukul 15 siang ya pendengar. Baik, sambil kita menunggu penelpon yang selanjutnya. Oke, ini dia. Bakal kita mendengarkan dulu ini dari Latif Khan dengan Dibasah-basah Bibir, bukan main.

Oke, pendengar, kita masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita di sesi kedua. Yang mau bergabung masih kami persilahkan ya, sampai ke pukul 15 siang waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga selamat menikmati hari Minggu ya.

0: Oke, kita lanjut. Halo, selamat siang, Bro Dandu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan warga Kedai Tenom.
0: Warga Kedai Tenom. Gimana keadaan di Tenom sana, cuacanya?
1: Panas, mendung panas.
0: Ada musim apa nih di Tenom saat ini?
1: Lagi musim durian tawar, gak ada rasa.
0: Gitu ya. Kok bisa, mungkin waktu nanamnya gak tergula gitu ya?
1: Oh mungkin, ya kan. Biasanya tuh kalau kita mau nanam kasih gula dulu.
0: Kasih
1: satu
0: gula
1: batang
0: dulu.
1: Apa durian itu ada 5 kilo gula ya kan.
0: Gitu ya. Oke deh, sip. Apa nih pantunnya?
1: Pantunnya juga ya?
0: Iya, pantunnya dong.
1: Ada, tenang aja.
0: Tenang aja, oke deh.
1: Bunga melati indah di taman. Bunga mawar harum dan wangi.
0: Cakep.
1: Tanda-tanda kita mencari teman. Harus bisa membawa diri.
0: Cakep, oke. Emang lagunya apa nih?
1: Lagunya tadi Una Sutra udah diminta orang ku dengar ya.
0: Iya sih. Megi Z.
1: Lagu apa namanya tuh?
0: Apa?
1: Iis Ariska ada.
0: Lagu apa tuh? Dandut.
1: Dangdut tuh.
0: Gimana? Apa judulnya tuh?
1: Judulnya aku nggak tahu. Wah, hati manis mulut berduri gitu. Mulut manis hati berduri.
0: Itu yang bawanya?
1: Iya.
0: Nanti kalau
1: mulut manis hati berduri coba.
0: Kalau ada nanti ya.
1: Itu Rizka itu yang bawanya.
0: Itulah kalau ada nanti. Nanti saya carikan dulu ya.
1: Kalau nggak ada nanti ganti yang lainnya boleh juga. Tapi Evita Mala.
0: Evita Mala.
1: Dengan Evita Mala udah ada yang minta belum?
0: Evita Mala nggak ada yang minta belum lagi ya?
1: Ya udah Evita Mala aja nanti dengan judulnya Sebuah Janji.
0: Oke. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, tentunya juga kita coba carikan dulu Sebuah Janji, ya. Sebuah Janji Evita Mala. Oke. Nah, pendengar sekaligus dengan berakhirnya lagu Evita Mala nanti, Sebuah Janji, maka kita cukupkan sampai di sini program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Yang sudah ikutan, terima kasih ya. Yang belum sempat ikutan tidak perlu kecewa dan bersedih karena waktu. Jadi bisa ikutan di lain hari juga pada waktu yang sama ya. Nah, pendengar yang kemana-mana, karena kita masih terus bersama dalam program acara lainnya sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, masih kami ucapkan selamat siang menjelang sore dan kita memasuki pendengar program acara kami selanjutnya musik dan informasi dan juga berbagai pariwara nanti juga akan terus kami hadirkan kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, di suasana sore hari ini kita masih di program musik dan informasi. Namun informasi kami sampaikan yang kami kutip dari di kesempatan siang hari ini, yaitu yang kami kutip dari Melaboh, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Barat resmi menjalin sinergi dengan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sama 3 atau IPMS Cabang Melaboh. Kerjasama ini berfokus pada penguatan program pengelolaan persampahan di wilayah tersebut. Kesepakatan tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama PKS yang berlangsung di Melaboh, Kabupaten Aceh Barat pada Sabtu 20 Juni 2026. Prosesi penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan DLH Aceh Barat Yudi Hamdani Yunir ST selaku pihak pertama dan Ketua IPMS Cabang Melaboh Rizky Molizar selaku pihak kedua. Dan juga kemitraan yang dibangun oleh kedua belah pihak ini bertajuk Sinergitas Program Pengelolaan Persampahan, Pengumpulan dan Pemilahan Sampah, serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Melalui program ini, dinas terkait dan elemen pemuda mahasiswa berkomitmen untuk berkolaborasi tidak hanya dalam hal teknis pengumpulan dan pemilahan, tetapi juga dalam mengedukasi masyarakat luas mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Perjanjian kerjasama yang dibuat dalam rangkap dua ini dibubuhi materai resmi dan mulai berlaku sejak secara hukum terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Melalui kolaborasi ini, diharapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat dapat berjalan lebih optimal dan terstruktur dan berbasis pemberdayaan masyarakat adat maupun kepemudaan. Nah, pendengar, itulah tadi informasi yang sudah kami sampaikan di suasana sore hari ini. Dan kita masih menikmati beberapa lagu hiburan yang sudah kami persiapkan. Hanya Rindu, maksud kami, yang dibawakan nanti oleh Republik ya, dengan Aku Bukan Dirimu.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia atas pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026. Bravo Radio Republik Indonesia, sukses untuk siaran Piala Dunia 2026.

Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran. Tapi, begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin bakal seru.
1: Baik, pendengar, untuk selanjutnya dapat kami sampaikan untuk Anda yang ingin mengetahui waktunya azan asar untuk di hari ini. Dan pendengar, untuk Kota Melabuh tepat pukul 16 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya tepat pukul 16 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan Aceh Jaya tepat pukul 16 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Nagan Raya tepat pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Simelu tepat pukul 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, kita masih menanti pada waktu yang telah kami sampaikan.

Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang telah kami sampaikan bahwa tepat pukul 16 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah salat fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya, sore hari ini kami juga masih menemani pendengar di mana saja berada, yaitu di program acara Siluan Nusantara. Tentunya nanti ada beberapa lagu yang kami hadirkan dari beberapa daerah ya. Mudah-mudahan di sore hari ini bisa menemani pendengar kita, dan tak lupa juga bagi pendengar kita, kalaupun ada yang lagi kurang sehat atau memang lagi sakit, kami doakan semoga lekas sembuh. Nah, pendengar di sore hari ini, bagi Anda yang tentunya sedang menikmati di suasana sore, atau juga bagi Anda yang terus sibuk dengan segala aktivitas ya, tentunya yang berada di dalam kota Melabuh maupun di luar kota Melabuh, seperti di pusat pertokoan, pembelanjaan, dan juga yang di kafe-kafe, dan masih banyak tentunya yang terus beraktivitas di sore hari ini. Dan juga bagi Anda yang sibuk terus dengan berbagai kegiatan, ya mudah-mudahan dapat terselesaikan dengan baik.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Saya Emy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH, senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, yang penting gol, gol, dan gol, jangan sampai ketinggalan.

Baik pendengar, seperti biasa tepat pukul 17 sore waktu Indonesia Barat, nanti Pro 1 Irim Lampung segera bergabung dengan Pro 1 Irim Banda Aceh untuk mengikuti Warta Sore dalam Lintas 17.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, euforia Piala Dunia dongkrak penjualan perangkat TV digital di Sabang. Berikutnya Polres Bener Meriah lakukan peletakan batu pertama rumah layak huni untuk warga kurang mampu. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Losmawe, Radio Asalam Uin Aradiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan, diantaranya perubahan foto di kartu tanda penduduk KTP karena adanya perubahan penampilan fisik signifikan KTP rusak atau buram maupun hilang. Kepala Disdukcapil Kota Banda Aceh Heru Triwijanarko mengungkapkan layanan ini sukses dilaksanakan pada 15 hingga 17 Juni 2026 yang lalu dengan membawa KTP elektronik dan mendatangi langsung Disdukcapil Kota Banda Aceh, Gedung A Balai Kota. Inovasi lain yakni pasangan pengantin yang melangsungkan akad nikah di Masjid Raya Baitur Rahman, Kecilemi, dan Oman memperoleh layanan terintegrasi pihaknya bersama Kementerian Agama Kota Banda Aceh, sehingga pengantin langsung mendapat kartu tanda penduduk elektronik KTPL dan kartu keluarga KK dengan status kawin.
2: Kita bisa kembangkan kerjasama-kerjasama yang lebih baik untuk masyarakat Kota Banda Aceh.
1: Adapun dokumen KK yang telah diterbitkan akan dikirimkan langsung dalam bentuk file digital ke nomor WhatsApp pasangan pengantin dan dapat dicetak sendiri. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Saudara, Kapolres Bener Meriah lakukan peletakan batu pertama rumah layak huni untuk warga kurang mampu dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
3: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bener Meriah melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan rumah bantuan layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Kampung Berni Telong, Kecamatan Hepesam, Kabupaten Bener Meriah, Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Chai Dwi Susanto sebagai bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam membantu mewujudkan hunian yang layak bagi warga kurang mampu. Dalam sambutannya, Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa pembangunan rumah layak huni merupakan salah satu rangkaian kegiatan sosial dalam memperingati Hari Bayangkara ke-80. Program tersebut bersumber dari dana bazis atau Badan Amal Zakat, Infak dan Sedekah yang dihimpun dari personil Polres Bener Meriah sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama.
4: Pembangunan ini dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang kita harapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan rumah, sehingga rumah tersebut layak untuk ditempati.
5: Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolres Bener Meriah yang sudah membantu aku untuk radiah ini untuk beribadah.
3: Kapolres juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen Polres Bener Meriah dalam mendukung kesejahteraan warga. Adapun penerima bantuan rumah layak huni tersebut adalah Radia binti Muhammad, seorang petani yang berdomisili di Kampung Burni Telong, Kecamatan Hepesam, Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan Warta Sore dalam Lintas 17. Namun pendengar, jangan kemana-mana karena kita masih terus bersama di suasana sore hari ini, dan kami masih akan terus menemani pendengar dengan rangkaian program acara yang sudah dipersiapkan oleh Pro 1 RRI Melaboh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu penegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dapat kami informasikan bahwa sesaat lagi nanti tepat pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan lagu-lagu pop religi seperti biasa. Baik pendengar, untuk di suasana sore hari ini, ya bagaimana cuaca di tempat Anda? Mudah-mudahan bersahabat ya. Dan juga untuk Anda yang mungkin sedang menikmati suasana sore minggu ini, kiranya juga dapat menciptakan suasana yang paling menyenangkan buat orang-orang yang disayangi dan dicintai di kesempatan sore hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura citra. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, Ya Rasid, Ya Awal, Ya Akhir, Engkau Maha Penunjuk jalan yang benar, Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, Ya Bafir, Ya Safi, Ya Muhaimin, Engkau

Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa setelah kita mendengarkan lagu-lagu religi, sambil kita menanti azan maghrib berkumandang, kita akan mendengarkan yaitu pengajian ayat suci Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan 11.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dapat kami sampaikan bahwa tepat pukul 18.51 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Baik pendengar, tanpa terasa waktu juga yang memisahkan kita. Dan pendengar juga seperti biasa tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Prosatu yang melabuh segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Pendengar usai sudah tugas, saya mau menemani Anda untuk hari ini. Selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang. Dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Modali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Setara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Setara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Setara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siofa Banua, Kecamatan Toemberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Setara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Setara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Setara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Setara. Dari Gunung Sitoli, reporter Mulia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Deni Ahmad.

0: kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
1: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
2: Itu memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua,

0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
2: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
3: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
2: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
4: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau yang punya berumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja di lebih diperluas lagi, diperbanyak.
2: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Isa menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
7: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
7: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Salat Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
9: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
10: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
9: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
11: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji untuk koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
9: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Pomat Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
12: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up, maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
1: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke,

0: jelas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Koi 16 Melabuh, Aceh Barat. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini di edisi Minggu di 21 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan aktivitas hari ini dan juga mengisi akhir pekan bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai, juga mendapatkan hasil yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, kami akan lanjutkan program Lintas Melabuh Malam setelah tadi Anda dengarkan berbagai informasi melalui Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita di Indonesia Menyapa Malam. Di antaranya pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu religi menantikan azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 20 lewat 6 menit. Kemudian kami informasikan juga azan Isya wilayah Aceh Barat Daya pukul 20 lewat 3 menit, wilayah Aceh Jaya pukul 20 lewat 10 menit, wilayah Nagan Raya pukul 20 lewat 6 menit, dan wilayah Simelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan Isya berkumandang pukul 20 lewat 2 menit. Kemudian nanti pendengar, kami lanjutkan drama radio dan juga lagu pengantar aktivitas malam dan juga informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Kemudian nanti pendengar, setelah itu kita lanjutkan di sesi Ruang Rindu seperti biasa, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kami akan temani Anda nanti jelang Piala Dunia antara Spanyol versus Arab Saudi pada fase grup H, tentunya di pertandingan malam hari ini yang akan berlangsung di Stadion Atlanta begitu. Dan tentunya kami akan lanjut terus menemani Anda nanti hingga pukul 1 dini hari begitu. Setelah kami lanjutkan nanti Piala Dunia pukul 23 atau pukul 11 malam. Demikian pendengar, sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.

Kalau kita mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat, banyak kejadian-kejadian yang melukai hati masyarakat, tetapi sulit dicari akar masalahnya dan sulit untuk diatasi. Terhadap kejadian-kejadian tersebut, banyak muncul komentar-komentar yang membingungkan masyarakat. Akhirnya, masyarakat bertambah kecewa dan situasi menjadi semakin keruh. Sebaiknya, kalau kita tidak mengetahui permasalahan yang sesungguhnya, lebih baik tidak berkomentar, karena komentarnya bisa salah dan menimbulkan ekses yang tidak baik, bahkan amat merugikan masyarakat dan menambah luka hati mereka yang sudah terluka itu. Oleh karena itu, dalam riwayat Ibnu Abidun dan Sahwan bin Sulaim, Rasulullah bersabda, "Ingatlah, aku kabarkan kepadamu tentang ibadah yang paling mudah dan paling enak dirasakan tubuh, yaitu diam dan baik budi pekerti atau akhlak."

Pendengar, kami ingatkan kembali Anda waktu azan Isya wilayah Malabo dan sekitarnya pukul 20.06, wilayah Ceber Daya pukul 20.03, wilayah Aceh Jaya pukul 20.10, wilayah Nagan Raya pukul 20.06, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan Isya berkumandang pukul 20.02. Kami hadirkan kembali pendengar lagu-lagu religi untuk Anda setelah tadi sujud dalam doa, dan kali ini ada Afgan dengan Padamu Ku Bersujud.

Ada seseorang yang melakukan jual beli khamar, ganja, babi, dan barang-barang haram lainnya tanpa rasa bersalah. Dengan alasan yang penting tidak minum, tidak menghisap, atau memakannya. Orang tersebut sungguh tidak memahami hakikat keharaman suatu benda dalam ajaran Islam. Sesuatu yang diharamkan agama memakannya, maka diharamkan pula memproduksinya, membawanya, dan menjualnya. Menjual barang-barang haram berarti ikut menyebarluaskan barang haram tersebut. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamar atau minuman keras, bangkai, babi, dan patung-patung." Berdasarkan hadis tersebut, jelaslah bahwa menjual khamar, ganja, dan benda-benda haram lainnya adalah terlarang menurut Islam.

0: Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Muslim yang baik, tetapi ia durhaka kepada orang tuanya, sampai orang tuanya sakit hati dan bersumpah tidak mengakuinya sebagai anaknya. Ketika anak tersebut akan meninggal, dia kesulitan dan tidak juga mati sampai berhari-hari. Namun, setelah orang tuanya memaafkan, anak itu kemudian meninggal dunia dengan tenang. Kisah ini mengingatkan kepada kita agar tidak durhaka atau menyakiti hati orang tua kita. Karena jika orang tua mengutuk kita, kutukannya itu akan dibuktikan juga di dunia selain di akhirat kelak. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Tiap-tiap dosa Allah tangguhkan siksaannya hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan siksaannya di dunia sebelum mati."
1: Pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan Isya wilayah Malabar dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fi nahari wa tulijul nahara fi layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebakaran. Tolong kebakaran, kebakaran. Tolong. Tolong kebakaran.
1: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
2: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
1: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
2: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong?
3: Malah mereka menyolong harta benda kita.
1: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
4: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala

0: Iya, ini istri saya, Maria. Saya sudah bayar beli yang cukup tinggi untuk dia. Sekarang dia menjadi milik saya.
1: Maria, kau beruntung ya. Keluarga kami ini sudah hargai kau dengan bayar belis yang besar. Kau jangan lupa itu.
2: Iya, Mama. Terima kasih. Saya tuh hanya berharap semoga saya dengan Anton hidup bahagia besok lusa. Itu saja.
0: Begitu, Maria. Sekarang kau harus tahu, kita sudah terikat oleh adat ini, Maria. Kau tidak akan pergi kemana-mana. Kau sepenuhnya milikku, Maria.

0: Maria.
1: Sabar.
0: Maria lapar nih, Maria. Jangan lama aku.
1: Tunggu sebentar, Po. Ini makanan lagi siap. Saya lagi masak, Anton.
0: Lama sekali, eh. Maria lapar nih, Maria. Jangan lama aku.
1: Sabar, eh.
0: Tapi kok lama sekali, Maria? Kau pekerja punya banyak waktu tuh buat kau masak, kan, Maria? Saya baru beli semal buat kau, Maria.
1: Hei, apa saja? Belis saja setiap hari. Kau kira saya ini jadi capek, Kak Anton? Saya ini juga kerja, Anton. Saya juga sibuk di kantor. Pulang rumah saya harus masak lagi. Ingat orang juga ya, jangan teregois. 250 juta tuh kamu omong terus.
0: Maria, siapa yang suruh kau masih kerja, Maria? Kau tuh diam di rumah. Urus saya suami kau. Bukan sibuk di kantor, Maria. Saya kepala keluarga, Maria.
1: Lalu kau
0: suami kau.
1: Kerja?
0: Dengar kau saya dulu, Maria.
1: Kau bisa kasih makan saya.
0: Dengar saya dulu. Fokus saya pakai kasih uang, Maria.
1: Anton. Tidak bisa.
0: Saya suami kau, Maria.
1: Tidak bisa. Maria. Kau tidak bisa larang saya untuk tidak bekerja.
2: Maria, kau ingat deh, kau suami omong tuh ya. Beli sudah kami bayar. Tugas kau tuh layani suami.
1: Beli saja terus, Mama.
2: Iya, tidak ada alasan.
1: Terus dengan 250 juta.
2: Tidak ada alasan untuk kau tidak melakukan
1: Mama,
2: layani suami.
1: Saya tidak minta, Mama.
0: Weh, Maria.
1: Tidak usah omong lagi dengan 250 juta. Mama, anak, sama saja. 250 juta. Belis semua.
0: Dengar, Maria.
1: Terus dengan belis kau bisa tinggal saya.
0: Tugas kau cuma satu, Maria. Kalau kau tidak bisa penuhi itu, lebih baik kau pergi saja, Maria. Saya yang kasih kau semua ini. Kau jangan lupa itu, Maria.
1: Kamu bisa lindas saya sesuka hati. Tidak bisa.
0: Tugas kau cuma satu, Maria.
2: Aduh, Maria, kau ini tidak pernah bersyukur.
0: Tugas kau cuma satu, Maria. Kalau kau tidak bisa penuhi itu, kau pergi ke sana. Saya yang punya kau semuanya. Kau jangan lupa itu, Maria.
1: Anton, sekalipun kau kerja, tidak akan cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi saya harus bekerja dan tetap bekerja. Tidak ada yang bisa melarang saya. Saya harus tetap bekerja pokoknya, titik.
0: Kurang ajar kau, Maria.
1: Aduh, Anton, kau ini jahat sekali,
2: Maria, kau
1: ini.
2: Kau dengar itu, Maria. Kau tidak pernah bersyukur ya dengan saya punya anak Anton ya. Anton sudah kasih kau semua. Kau harus bersyukur, Maria, bersyukur.
1: Belis terus yang kamu ungkit. Saya tidak pernah minta untuk dibayar dengan 250 juta, Mama.
2: Memang, bukan kau yang minta. Siapa yang bisa bayar 250 juta?
1: Sakit.
2: Kau tua yang minta 250 juta, tuh. Kau kira-kira gampang, kan? Biar 250 juta.
1: Saya sudah bilang. Saya tidak pernah minta untuk dikasih beli sebesar itu, Mama.
2: Ay, cukup apa?
1: Saya punya kerja, saya punya uang. Ay, saya iya, tidak butuh.
2: Kau punya kerja, tapi 250 juta aku tidak main-main beli sini.
0: Weh, Maria. Kau berani sekali, ya? Bekerja punya Mama, nih. Kurang ajar sekali kau, Maria.
1: Cukup, Anton. Cukup kau pukul saya.
0: Kurang ajar kau, Maria.
1: Kau yang kurang ajar, Anton. Jangan beraninya dengan perempuan, Anton.
0: Jangan Mama saya begitu, Maria.
1: Mama, anak, sama saja.
2: Anton, Didi kau punya istri tuh, bisa-bisanya dia bentak Mama, Dasar kurang ajar sekali.
0: Iya, Mama. Kurang ajar sekali, Maria.

0: bisa terus begini, Ku. Aduh, saya lihat kok suami ini arogan sekali. Bisa-bisa dia bunuh kau. Kau punya tangan, kaki, lebam semua. Kau harus lapor polisi sekarang juga, Maria. Karena ini bukan cuma soal suami kasar. Ini nih tentang keselamatan kau. Maria, Antoni sudah melampaui batas.
1: Tapi Lina, saya takut. Saya takut kalau saya melawan dengan sap mama mantu, dengan sap suami. Nanti masalah makin jadi-jadi. Saya tidak mau bikin rusak sap keluarga, sap orang tua malu hanya dengan sap persoalan seperti ini.
0: Maria, saya kasih tahu kau, sekarang ini kau sudah berusaha keras untuk senangkan mereka itu, Maria. Tapi bagaimana dengan kau sendiri? Maria, kau tuh berhak untuk hidup bahagia. Kalau kau diam begini terus, Antoni semakin berani dengan kau.
1: Sabar-sabar, Lina.
0: Kenapa?
1: Ada panggilan dari Antoni.
0: Aduh, angkat dulu.
1: Ya, pasti dia marah saya lagi, Lina.
0: Coba angkat dulu, cepat sudah.
1: Saya takut, Lina.
0: Sejak aku angkat sudah, Maria. Angkat teleponnya.
1: Ya, pasti dia marah-marah
0: tidak
1: ini.
0: Apa, Maria. Angkat saja dulu.
1: Ih, saya takut lah. Aduh, dia telepon lagi.
0: Coba angkat dulu, Maria.
1: Halo.
2: Halo, Maria. Di mana kau, Maria?
1: Iya. Saya di tempatnya Lina.
2: Di mana, Maria? Pulang sekarang, Maria.
1: Tidak usah marah-marah begitu, Kak.
2: Jangan buat saya tunggu lama, Maria. Kau lama sekali nih. Kalau tidak, kau akan menyesal, Maria.
1: Aduh, bagaimana, Sulina? Saya harus bagaimana ini? Saya takut, Lina.
0: Maria, kau harus hati-hati. Jangan diam kalau ada yang sakiti kau tuh. Maria, kau berhak untuk memilih hidup kau sendiri. Kau harus ingat itu. Keselamatan kau itu yang paling penting.
1: Saya takut, Lina. Tapi saya harus pulang kayaknya nih.
0: Sudah, terap apa. Kau tenang dulu. Terus kau harus pulang. Karena Antor sudah tunggu kau di rumah. Jalan sudah.
1: Lina, saya pulang dulu ya.
0: Baik, sudah ya.
1: Saya sudah tahu lagi harus bagaimana ya.

0: Dari mana kau? Saya kan sudah bilang pulang cepat, Om Arya.
1: Tadi kau telepon tuh kan saya sudah jelaskan. Saya dari Lina, rumahnya Lina. Saya ketemu dengan Lina. Terus begitu kau telepon, saya langsung pulang.
0: Kau ini pembohong sekali.
1: Kau terus gas, Anton. Terus gas begitu, Kak.
2: Jangan begini, dia baru pulang nih. Kau ini perempuan lagi-lagi.
1: Mama, hey. Saya pulang kantor jam 5. Terus saya ke rumahnya Lina. Hanya sebentar kok, Mama.
2: Sudah kau pulang jam 5, kau masih keluyuran.
1: Tapi saya butuh teman, Mama.
2: Urus makan, urus rumah, urus suami.
1: Bukan saya rasa ini rumah ini seperti neraka untuk saya. Jadi saya butuh teman, Mama, untuk curhat.
0: Weh, Maria. Kau itu tidak punya teman, Maria. Kau sudah menikah, Maria. Yang wajib kau dengar itu suami kau yang ini nih.
1: Tapi kalau suaminya kasar terus, apa saya harus terima terus perlakuan kalian seperti ini?
0: Jangan banyak alasan, Maria.
2: Kau tadi bilang Lina, Lina siapa tuh Lina? Bukannya kau pulang urus suami, kau keluar tidak jelas. Kau ini istri macam apa, eh?
1: Mama, saya tuh hanya ngobrol dengan Lina. Saya butuh teman.
2: Teman? Teman apa? Maria, kau tuh punya suami. Kau punya suami saja tuh pulang kantor tuh langsung ke rumah tidak keluyuran.
1: Bagaimana saya bisa betah di rumah ini, Maria. Mama? Anton, kamu dengar saya dulu.
0: Omong baik-baik dengan mama saya, ya, Maria.
2: Anton, kau punya istri ini memang benar-benar perempuan gaul ya ternyata. Aja sedikit kau punya istri.
1: Yang kasar itu siapa, Anton? Kau dan kamu mama yang kasar dengan saya. Kamu tindas saya. Apa-apa belis? Apa-apa belis?
2: Kau bilang kasar, Mama. Aduh, Antone.
1: Saya tertekan, Mama hidup di sini.
2: Anton, jadi kau punya istri tuh, eh? Biar dia tahu diri, tahu posisi di rumah ini tuh dia tuh siapa.
0: Kurang ajar kau, Maria. Sini kau.
1: Sakit, Anton.
0: Jangan kurang ajar dengan Mama, Maria.
2: Ras.

0: sini kau Maria. Terlalu kurang ngajar kau Maria. Mampus kau Maria.
1: Antoni, Anton, Maria bagaimana nih Anton? Maria, Maria bangun.
0: Lepas dia,
1: Maria.
0: Mama, lepas dia.
1: Aduh, Antoni, Maria bagaimana nih Anton?
0: Lepas dia Mama, lepas dia. Dia pantas Mama. Dia pantas mendapatkannya.
1: Aduh Anton.
0: Terlalu kurang ngajar Mama dia.
1: Anton, tapi kalau dia mati ini bagaimana
0: dia
1: nanti?
0: Dia pantas dihukum Mama. Terlalu kurang ngajar dia Mama.
1: Aduh, Maria, Maria, Maria bangun, Maria, Maria bangun, Maria, Maria, Maria, Maria.
0: Lepas dia Mama, lepas dia.
1: Maria, Maria.
0: Lepas dia, Mama. Kurang ajar dia.

Aduh, kasihan Mariani. Ini di sebelah nih pasti dia kena pukul. Hei, Anton, suaminya dia nih memang sudah terlalu Kasihanku Maria. Dia tidak bisa dibiarkan seperti itu. Hei, orang punya anak nih kena pukul tiap hari.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, kami harap tenang. Saat ini kami telah menangkap Anton juga ibunya. Kami harap warga tidak mendekati TKP untuk mempermudah proses penyidikan kami.
1: Hei, kasihan Mariani. Suaminya ini tega sekali membunuh dia nih, Kak. Hei, BRT, kasihan Mariani.
2: Itu sudah. Semalam beberapa tetangga sekitar memang mendengar keributan di rumah ini, Ibu.
1: Iya.
2: Karena curiga, mereka tuh minta saya untuk menegur. Tapi ternyata terlambat. Ibu Maria tidak tertolong.
1: Hei, kasihan ya. Padahal semalam tuh saya juga dengar. Hanya kita mau tolong bagaimana ya, Ibu RT?
0: Benar, Ibu RT. Kami minta bantuan warga jika mendengar ataupun melihat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tidak boleh kita biarkan begitu saja. Kami akan proses sesuai hukum yang berlaku.
2: Ini nih harus jadi pelajaran. Tidak ada tempat bagi kekerasan di rumah. Semua orang harus berani melawan.

0: Pendengar, baru saja kita dengarkan drama radio dengan judul Antara Belis dan Takdir, produksi RRIND. Baik pendengar, tentunya kami akan lanjutkan di program Lintas Melabu Malam. Di antaranya kami akan hadirkan informasi dan juga lagu-lagu untuk pengantar aktivitas malam hari ini. Kami ingatkan juga Anda pendengar, nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat Anda bisa ikuti Relay Piala Dunia antara Spanyol versus Arab Saudi pada fase grup H. Tentunya yang dihadirkan pertandingan ini di Stadion Atlanta, begitu pendengar. Dan nanti kami akan suguhkan informasi yang pertama soal BPBD mencatat ada 285 warga Parigi Mutung terdampak gempa di wilayah Sulawesi Tengah pendengar. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Sembari itu kita dengarkan terlebih dahulu dua selingan berikut ini.
1: Saya Emy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 21 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kami sudah siapkan berbagai informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Anda juga dapat mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, nusantara, informasi mancanegara, informasi kesehatan, olahraga, dan juga tips lainnya. Pendengar, sebanyak 285 jiwa atau 91 kepala keluarga di Kabupaten Parigi, Mutung, Sulawesi Tengah terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang terjadi pada Selasa 16 Juni 2026 lalu. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Kepala BPBD Parigi Mutung Moh Rifai yang mengatakan warga terdampak tersebar di 19 desa pada 7 kecamatan. Data tersebut pendengar telah melalui proses asesmen lapangan dan selanjutnya dilaporkan kepada BPBD Provinsi Sulawesi Tengah untuk penanganan lanjutan. Gempa tersebut pendengar juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur. BPBD mencatat ada 87 unit rumah mengalami kerusakan, terdiri atas 83 rumah rusak ringan, 3 rumah rusak sedang, dan 1 rumah rusak berat. Selain rumah warga, pendengar, 2 kantor pemerintahan masing-masing, 1 masjid, gereja, dan sekolah, serta 2 pura turut mengalami kerusakan. Sementara itu, 5 fasilitas kesehatan terdampak dengan rincian 3 bangunan rusak ringan dan 2 bangunan rusak sedang. Selama masa tanggap darurat yang berlangsung pada 17 hingga 23 Juni mendatang, pendengar, pemerintah Kabupaten Parigi Mutung telah melakukan asesmen dan menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak. Selepas ini pendengar, kami akan hadirkan informasi lainnya. BURT DPR atau Badan Urusan Rumah Tangga DPR tekankan pentingnya kepedulian dalam pelayanan kesehatan berkualitas. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Sembari itu, kita dengarkan lagi lagu-lagu pengantar aktivitas malam hari ini. Kali ini persembahan ada band, Surga Cinta.

0: saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

terima kasih Anda masih bersama Pro Satria dan Melabuh di program Lintas Melabuh Malam. Tentunya masih bersama saya Rina menemani Anda hingga tengah malam nanti. Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI Indah Kurnia menegaskan kualitas layanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh fasilitas semata. Jadi kualitas layanan pendengar juga tidak hanya bergabung atau bergantung pada teknologi medis yang dimiliki oleh rumah sakit. Menurutnya pendengar, pelayanan yang humanis ini menjadi faktor penting dalam layanan kesehatan. Empati petugas juga diperlukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Ia menyebut berbagai masukan terkait pelayanan kesehatan yang diterima BURT DPR RI menjadi perhatian untuk mendorong perbaikan layanan secara menyeluruh. Ia menilai keberadaan tenaga kesehatan yang dimiliki kepedulian terhadap pasien tentu sangat menentukan kualitas layanan di rumah sakit itu. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya, yaitu BMKG menegaskan tidak pernah memakai istilah Godzilla untuk El Nino. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Pendengar, kali ini kita simak ada armada dengan penantian. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Saya Ali Munir, SEMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Sejak ada penghuni baru, kok rame terus ya, Andan, ya?
1: Lah, bukannya kamu sudah tanya Pak RT siapa yang ada di situ?
0: Belum, Atuh Dan. Kan saya sibuk, Atuh Dan. Tapi, Dan, kira-kira mereka orang baik nggak ya?

0: akrab gitu loh, Dul.
1: Ah, siap, Kumendan. Laksanakan. Kalau ditawarin makan boleh ya, Dan ya.
0: Dul, Dul. Kerjaanmu itu loh, Dul. Makan terus.

menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu pukul 22 nanti. Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda yang seluruhnya kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan tidak pernah menggunakan istilah Godzilla untuk menggambarkan fenomena El Nino, pendengar. Jadi penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Prediksi Bulanan BMKG Supari. Ia menyampaikan bahwa untuk memberikan gambaran tentang intensitas El Nino, BMKG selalu menggunakan istilah yang standar internasional yang mudah dipahami. Jadi istilah Godzilla bukan merupakan istilah standar dan BMKG tidak pernah menggunakan istilah tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa El Nino merupakan fenomena atmosfer global yang disebabkan oleh pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Jadi pendengar, tidak benar jika ada informasi yang menyebut fenomena El Nino terjadi di wilayah Indonesia. Selepas ini pendengar, kami akan hadirkan informasi lainnya. Waspadai kejahatan cyber. Ada sederet tips agar handphone atau HP Anda tidak dibajak dan rekening aman, begitu ya. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tentunya masih kami hadirkan informasi untuk Anda malam hari ini di program Lintas Melabuh Malam di sesi musik dan informasi. Pendengar, ancaman kejahatan cyber terhadap perangkat seluler dan layanan perbankan digital ini terus meningkat seiring perkembangan teknologi. Badan Intelijen Amerika Serikat, National Security Agency, serta Otoritas Jasa Keuangan OJK membagikan sejumlah langkah untuk bisa mencegah pendengar peretasan ponsel hingga pencurian dana di rekening Anda. NSA atau National Security Agency merilis paduan bertajuk Mobile Device Best Practice yang berisi rekomendasi keamanan untuk pengguna perangkat iOS dan Android pendengar. Jadi panduan ini ditujukan untuk mengurangi resiko serangan cyber yang dapat mengakses data pribadi pengguna. Dalam panduan tersebut, NSA menekankan beberapa langkah soal pengamanan yang perlu diterapkan bagi pengguna ponsel, mulai dari pengguna PIN 6 digit, pengaturan penghapusan data otomatis setelah percobaan gagal, hingga pemutusan koneksi Bluetooth dan Wi-Fi saat tidak digunakan. Jadi NSA mengingatkan pentingnya hanya mengunduh aplikasi dari sumber resmi, melakukan pembaruan sistem berkala, serta menghindari pembukuan lampiran email mencurigakan. Jadi pengguna juga diminta tidak melakukan jailbreak maupun root pada perangkat. Baik pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lainnya. BMKG meminta masyarakat hemat air menghadapi El Nino. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Pendengar, Anda masih di program Lintas Malam Malam, tentunya masih bersama saya Reno menemani Anda malam hari ini dengan informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tidak lupa juga untuk pendengar yang berada di luar Kota Melabu seperti Aceh Barat Daya, di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Semeru atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan pendengar yang berada di seputaran Aceh Jaya, Calang terkhusus, Anda dapat juga mendengarkan di sana di frekuensi FM 96,7 MHz. Baik pendengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menghimbau masyarakat waspada bencana hidrometeorologi dampak dari El Nino. Fenomena El Nino bersamaan dengan musim kemarau yang menyebabkan kondisi di Indonesia lebih kering dan panjang. Ketua Tim Kerja Prediksi Bulanan BMKG Supari mengatakan bahwa El Nino membuat curah hujan di Indonesia berkurang yang diikuti oleh dampak lanjutan atau dampak turunan. Di antaranya pendengar, meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga menurunnya kualitas udara akibat meningkatnya polusi. Jadi dampak lain, tidak optimalnya operasional pembangkit listrik tenaga air atau PLTA akibat level air waduk yang menyusut pendengar, bahkan kekeringan ekstrim karena menyusutnya sumber air. Yang menjelaskan berkurangnya curah hujan terutama umumnya pada periode Juni hingga November 2026, El Nino 2026 saat ini telah aktif dan diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027.

Oleh sebab itu pendengar, Supari meminta pemerintah dan masyarakat mengambil upaya mitigasi, apalagi musim kemarau kali ini periodenya lebih lama pendengar. Salah satunya dengan berhemat air apalagi masih didapati hujan. Ia mengatakan untuk sektor pertanian, masyarakat perlu memilih komoditas yang lebih tahan kekeringan pada musim tanam ketiga sehingga pasokan pangan tetap terjaga. Pemerintah daerah dapat menyiapkan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di lahan pertanian. Selepas ini pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda soal BNN soroti bahaya FAVP bermuatan zat berbahaya, edukasi generasi muda diperkuat. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya, tetaplah bersama kami di 97 MHz. Kali ini pendengar, kita simak persembahan Kangen Band dengan Cinta Yang Sempurna.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Apa-apaan ini, Dul? Kok pos hansip isinya kuali, kompor, kasur, aduh-aduh. Dan ini apa, Dul? Aduh, kamu bawa alat mandi segala ini.
1: Siap, Komandan. Ini kan sesuai instruksi Komandan. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada bencana, Komandan. Gimana sih, Komandan, teh?
0: Dul, maksudnya selalu siapkan tas siaga, Dul. Isinya ya gak perlu kompor kasur, apalagi kuali. Cukup pakaian siap pakai, Dul. Sedikit makanan siap saji, senter, dan dokumen penting. Itu loh, Dul. Waduh, anak-anak baik ya.
1: Siap, Komandan. Tapi kalau tas siaga ditambahin beras, gula, kopi, susu, boleh gak, Dan?
0: Sini. Sekalian saja kamu buka warung ya, Dul.

masih kami hadirkan informasi untuk Anda. Badan Narkotika Nasional BNN menyoroti penyalahgunaan rokok elektronik atau vape yang berpotensi digunakan sebagai media zat berbahaya. Hal tersebut dibahas pada pertemuan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan Kepala BNN Komjen Polisi Suyidi Aryo pada hari Sabtu kemarin. Pada pertemuan berlangsung, Komjen Suyidi menegaskan perkembangan penyalahgunaan narkotika saat ini semakin beragam, pendengar. Jadi menurutnya ada modus baru yang terus muncul seiring perkembangan teknologi dan gaya hidup di masyarakat. Salah satu yang menjadi fokus utama BNN itu adalah bahaya penyalahgunaan rokok elektronik atau vape yang kita kenal begitu ya. Karena itu Kepala BNN menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai produk tersebut. Menurut Kepala BNN, edukasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan terutama di kalangan generasi muda yang sangat rawan terpengaruh. Selepas ini pendengar, kami akan hadirkan informasi 3 negara dipastikan lolos babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kami informasikan juga nanti pukul 23 selepas Ruang Rindu kita akan langsung relay Piala Dunia yang akan berlaga Spanyol versus Arab Saudi, pendengar, pada fase grup H, di mana pertandingan ini berlangsung di Stadion Atlanta begitu. Dan pendengar, pada pukul 2 dini hari pada grup G akan bertemu Belgia Iran, sementara pada pukul 5 pagi hari Senin dini hari atau 5 subuh begitu akan berjumpa Uruguay bersama Tanjung Verde. Dan pukul 8 pagi Selandia Baru bertemu Mesir begitu. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di frekuensi 97 MHz. Kali ini kita dengarkan lagu yang dipersembahkan oleh Zivilia dengan ICT Rudua.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik, pendengar, informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 21.55 menuju ruang rindu. Sesaat lagi pendengar, masih kami hadirkan informasi di penghujung musik dan informasi malam hari ini. Pendengar, 10 hari sejak bergulirnya Piala Dunia 2026, sebanyak 3 negara dipastikan melaju babak 32 besar atau fase gugur turnamen. Dari 3 negara yang lolos ke babak 32 besar itu, 2 diantaranya adalah tuan rumah Piala Dunia 2026. Melansir data statistik Piala Dunia 2026, 3 negara yang dipastikan lolos yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan Jerman. Amerika Serikat dan Meksiko selalu selaku tuan rumah Piala Dunia tentu berhasil bermain fantastis selama laga. Kedua tim tampil impresif di hadapan pendukung sendiri dengan meraih 2 kemenangan beruntun pada fase grup, sehingga Amerika Serikat dan Meksiko mengamankan 3 maksud kami tiket ke babak berikutnya lebih cepat. Kesuksesan Meksiko dan Amerika Serikat juga diikuti oleh Jerman, pendengar, di mana Jerman sukses mengumpulkan 6 poin dari 2 pertandingan di Piala Dunia 2026. Baik pendengar, setelah ini kita akan lanjutkan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi setelah ini Anda bisa ikutan di line telepon 0811-6889-697. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di malam hari ini. Kita simak Niji dengan

0: dari Jalan Abu Madinah KW16 Rusatu RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja pendengar kita lalui di sesi musik dan informasi untuk Anda. Informasi yang kami kutip seluruhnya dari portal rri.co.id. Langsung saja saya terima penelpon pertama di Ruang Rindu malam hari ini. Sudah ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam Mbak Reno. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Apa kabar Eka?
3: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Reno.
2: Lagi kerja ini?
3: Iya.
2: Waduh, sempat menyempatkan waktu juga untuk bergabung. Karena memang biasanya kalau Eka lagi kerja itu biasanya sedikit sekali waktu ya.
3: Iya.
2: Ini di tempat kerja sambil dengar radio juga?
3: Iya, pakai headset bang.
2: Oh gitu. Berapa orang nih yang lagi kerja?
3: Ada 6.
2: Oh, ada 6 orang ya. Oke, ya. Baik, karena memang kerjanya harus malam ya, tetap jaga kesehatan juga Eka.
3: Iya.
2: Oke, baik. Silakan Eka, mau request lagu yang mana?
3: Lagu dari mancanegara boleh banget?
2: Boleh, silakan.
3: My Heart Will Go On ya, Bang.
2: Oh, dari Celine Dion.
3: Iya, Celine Dion.
2: Oke, kirim salam buat siapa?
3: Kirim salamnya buat Mak Tonyo, buat Cik Nini, buat Bu Mia, buat Kak Mirna, Kak Lena, buat Kak Inya Langung, Nana Dan, buat Kak Lena, buat semua-semua lah bang,
2: tanpa terkecuali ya, buat semuanya
3: buat
2: ya.
3: Buat abang, selamat bertugas, sampai dengan selesai bang.
2: Oke baik, Eka juga.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Eka.

0: pendengar Ade Eka di kabel yang sudah merequest lagu dari Celine Dion dengan My Heart Will Go On ya. Nanti kita dengerin ya soundtrack film lagu film ini di film Titanic. Ya, begitu. Baik, saya terima penelpon berikutnya di belakang Eka. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Waduh, apa kabar, Pak Cik?
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Gimana nih cuaca di kabel?
1: Cuaca di kabel. Mendukung.
0: Mendukung, cerah. Iya, enggak hujan.
1: Mendukung untuk jalan-jalan lah.
0: Jalan-jalan, ada hujan. Ya. Kadang-kadang tengah-tengah malam, dini hari udah hujan pasti ya.
1: Iya.
0: Iya, oke, baik. Silakan baca lagunya.
1: Dari Donna Leon aja ya.
0: Donna Leon, oke, judulnya.
1: Ini baca negara agak nih.
0: Boleh, silakan.
1: The Final Countdown.
0: Oh, The Final Countdown ya. Oke, ya. Tim Samnya.
1: Salamnya buat Bung Eka dan kawan-kawan di kafe ya.
0: Di kafe rupanya.
1: Buat Rahma di kafe, buat yang semua-semua di kafe ya.
0: Di kafe?
1: Di kafe dia sekarang, Eka.
0: Oh, di kafe.
1: Enggak, di kabel dia.
0: Iya, di kafe lagi kerja
1: orang
0: ya.
1: Orang dengar kan.
0: Oke, baik. Tetap semangat ya di kafe ya.
1: Ya, semangat terus.
0: Semangat terus, oke. Okay.
1: Lanjutnya buat Mak Tengok, buat Bang Hai.
0: Bang Hai.
1: Buat Bu Erna, Kak Lena, Ina,
0: okay.
1: Buat Bu Nini, buat Kak Endang sekeluarga, buat Pak Putra di Aceh Timur, Pak Kasiman, Pak Suarjo, buat Kak Nur, buat semua lah.
0: Tanpa terkecuali.
1: Pak Buyung satu lagi.
0: Oke, okay. Ada Pak Buyung di situ?
1: Ya, ada Pak Buyung nih.
0: Udah, Pak Buyung pulang.
1: Buat Bung Leno, selamat tugas, sehat selalu, mudah-mudahan
0: panjang
1: umur, tetap semangat.
0: Tetap semangat, baik. Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cik.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: 3.9 Dona Leon, pendengar, lagu yang bertajuk The Final Countdown. Terima kasih untuk Anda yang masih berterus bersama kami di kesempatan malam hari ini, tentunya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, pendengar, informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Tentunya persembahan The Final, The Countdown yang dipopulerkan oleh Europe ini mudah-mudahan bisa memberikan gairah juga ya buat Anda yang sedang beraktivitas malam hari ini. Saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang Pak Ciodon. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Matengo?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana cuaca di Salatiga?
1: Cukup cerah hari ini.
0: Cukup cerah ya. Baik, silakan lagunya, Matengo.
1: Lagunya Hitam Putih Fotomu.
0: Hitam Putih Fotomu dari?
1: Desi ya.
0: Desi. Oke, nanti kita cari ya. Silakan mau kirim salam buat siapa?
1: Salam buat Pak Odo, buat Eka, buat Duni, buat Mama Reno juga, buat Ben Wahmi, buat Mirna, buat Kak Ida, buat semuanya yang dengar Ruang Rindu.
0: Tanpa terkecuali.
1: Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin, makasih. Matengo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Matengo. Baik, pendengar, ada Matengo atau Bu Umul yang ada di Salatiga. Cuaca cerah, cuaca malam hari ini memang terlihat lebih mendukung ya kalau memang Anda bekerja di luar ruangan ya. Baik, mungkin kita gak sampai pukul 23 juga nanti ya, karena memang kita nanti akan merelay pertandingan Piala Dunia antara Spanyol versus Arab Saudi pada fase grup H yang dipusatkan di Stadion Atlanta, begitu ya. Baik, pendengar, tentunya saya terima lagi penelpon berikutnya malam hari ini. Sudah ada di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat
0: lagu. Iya, apa kabar, Mace Ida? Ida Mace. Alhamdulillah, kabar baik ya. Gimana nih suasana di Senebuk? Cuaca juga
2: cuaca cerah.
0: Cerah ya, alhamdulillah. Sepertinya Barat Selatan memang malam hari ini cukup mendukung cerah ya cuacanya.
2: Iya. Hati pun.
0: Amin, amin, amin. Makasih ya, secara hati saya katanya. Silakan nih mau request lagu yang mana?
2: Satu cinta sampai mati.
0: Satu cinta sampai mati. Oke, baik, kirim salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Di Odo, buat Eka.
0: Oke.
2: Buat Bang Buyu. Buat Bang Hai. Buat Kak Endang.
0: Kak Endang.
2: Buat Kak Nur, buat Rege.
0: Oke.
2: Buat Bumi, buat Nia, buat Mak Tengok, buat semua semua lah.
0: Tanpa terkecuali ya.
2: Ya, buat Boreno, semoga Boreno sehat terlalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Iya. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Makasih Maci udah diingatkan.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: dari Thomas Arya. Iya, kali ini lagu yang dinyanyiin duet ya. Tapi ini versi dari cover rock Bang Rocky. Oke, baik, langsung saja saya terima penelpon berikutnya di malam hari ini. Tentunya Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu aja.
0: Iya, apa kabar Bang Effendi?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Masih lagi itu.
0: Masih bernafas maksudnya.
1: Masih.
0: Kak Endang gimana, sehat juga?
1: Kak Endang udah pulang kampung sebentar.
0: Ada kegiatan ya, ada acara. Jadi, biasanya pulang.
1: Apa? Ibunya agak-agak ini ya, agak sakit.
0: Oh, kurang sehat ya. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Oke, baik. Silakan Bang Effendi, mau request lagu yang mana?
1: Lagu dari mancanegara ya.
0: Mancanegara judulnya?
1: Judulnya Dison Ken Warten.
0: Dison?
1: Dison Ken Warten.
0: Ken Warten. Siapa penyanyinya?
1: Penyanyinya Helena Sivil.
0: Helena
1: Sivil.
0: Sivil.
1: Sivil.
0: Sivil. Sivil. Oke, nanti kita cari ya, mudah-mudahan ketemu nih.
1: Ketemu, pasti ketemu.
0: Ketemu ya. Oke. Okay.
1: Memang dulu pernah juga request kali ya sama Bang Edi kalau nggak salah.
0: Oh, sama
1: dulu.
0: Waktu itu sama Bang Edi ya.
1: Sudah lama sekali ya.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan harus ketemu lah, Bu.
0: Iya, Insya Allah, karena ini kan harus ejaannya kan bahasa Inggris kan nggak tahu juga nih. Tapi kita coba cari dari
1: Bung Reno Keti ada apa? Dison Ken Warten itu grup band dari Jerman itu.
0: Oh, itu ini judulnya itu.
1: Judulnya Dison Ken Warten, penyanyinya Helena Fischer.
0: Helena ya? Sisil, oke, kita cari dulu, mudah-mudahan ada. Helena Sisil ya. Oke, sebentar kita cari dulu ya. Kirim salam buat siapa dulu?
1: Ya, salam-salamnya buat semua-semua aja lah ya. Buat Bung Reno, tetap. Bung Reno nggak bawa nyantil lagi ya?
0: Ya, kalau di pas di jadwalnya bawa. Gitu.
1: Tapi udah jarang kali.
0: Kebetulan memang nggak kena ini, tapi di akhir bulan nanti pas malam Sabtu nanti.
1: Udah ini ya, udah maksudnya udah supaya merata gitu ya.
0: Iya betul.
1: Biar orang tuh tahu juga gitu ya.
0: Helen Sisil ya, tapi kok nggak ketemu ya?
1: Pasti ada dulu, ada sama Bang Edi dulu ada tuh.
0: Coba gitu. Coba dieja tuh judulnya tadi di Son itu?
1: Di Son. Ken Warten.
0: Soalnya nggak ke detect dia. Warten. Don Cheng ada nih dari Helena.
1: Bukan, ada lagi berarti udah ketemu Helena Fischer tuh, ada lagu di Don Ken Warten itu.
0: When did Helena scream, ada juga Why Can You Take Wake Why. Kalau nggak ada nanti apa nih lagu yang lain?
1: Kalau nggak ada Ye Hello Rose aja dari Teddy Hart gitu.
0: Ye Hello?
1: Ye Hello Rose.
0: Oke. Siapa penyanyinya?
1: Teddy Hart.
0: Oke, baik. Nanti kalau ini kita coba cari dulu ya, karena nih waktu sedikit sekali ya. Oke, kirim salam.
1: Nanti kan jangan coba nanti kan.
0: Oke. Kirim salam buat siapa?
1: Ya tadi buat Bung Reno. Semoga tetap jadi penyiaran terbaik.
0: Amin.
1: Semoga apa? Bawa acara nyantai lagi nanti. Kalaupun enggak, ya sudah, biar orang tua aja bawa, boleh juga.
0: Oke.
1: Gak apa-apa, senang juga Fendi dengar.
0: Iya, oke, baik.
1: Ya sudah, itu aja Bung Reno ya. Semoga baik. Lagunya dapat. Kalau nggak dapat pun, ya nggak mungkin kan, itu komputer.
0: Bukan, ini kan sebenarnya. Mungkin tulisannya nggak ketemu karena memang nggak sesuai gitu ya.
1: Pokoknya bacanya di Sunken Warten gitu.
0: Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak.
1: Itu aja, Bung Reno ya. Yoi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, ada Effendi di Runding ya. Emang lagunya belum ketemu juga nih. Nanti kita coba cari dulu. Kita terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar, Dani?
1: Baik.
0: Bang Dani di Manekro ya. Sehat, ya. Alhamdulillah. Bang Dani jarang-jarang nih ikut.
1: Iya, jarang-jarang.
0: Tapi alhamdulillah bisa komunikasi kita malam ini ya, Bang Dani ya.
1: Iya, iya, okay. Iya. Ya.
0: Kalau cuaca sih kayaknya memang cerah ya, melabuh sekitarnya gitu ya.
1: Iya, ya, gitu ya. Nah, ya.
0: Bang Dani mau request lagu yang mana?
1: Mungkinnya yang minta lagu luar, minta lagu luar juga nih.
0: Lagu luar juga?
1: Can you love me? Can you love me?
0: Can you love me? Penyanyinya Diana Ross. Oke. Okay. Kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat semua yang dengerin. Om Rena dengerin.
0: Dengar.
1: Kebagian salamnya.
0: Iya, saya jarang-jarang disalamin ya. Sekali-kali disalamin.
1: Sepertinya selamat dengerin aja. Yang gak dengerin gak usah dengerin aja.
0: Yang gak dengerin jangan dengerin. Iya iyalah, dia gak dengerin gimana mau dengerin ya.
1: Benar dengerin.
0: Denger lah, gimana kalau gak dengerin. Gak tahu lagunya habis apa belum.
1: Ya kebagian lagunya itu.
0: Oh gitu ya, insya Allah.
1: Iya. Terima kasih ya.
0: Yuk, makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ada Bang Dani ya. Memang kalau lagu Inggris itu memang harus di kadang-kadang dapat. Kalau ini kan kalau lagu dari Diana Ross ini kan lagu yang populer dan juga lagu lawas ya. Diana Ross biasanya dia sering juga nyanyi bareng sama Lionel Richie.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Heidi Hawk dengan Yolo Rose. Mungkin ini ya yang ketemu Bang Effendi ya. Ya mudah-mudahan dia senang lah kehadiran Heidi Yolo Rose malam hari ini. Dan juga tadi ada Diana Rose, ini masih Rose-Rose juga nih ya. When you tell me that you love me. Makasih ya buat semuanya. Saya terima lagi penelpon berikutnya, sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Cika?
1: Baik, alhamdulillah Bang Rena.
0: Iya, sehat alhamdulillah. Gimana cuaca di Banda Aceh?
1: Alhamdulillah sih malam ini gak turun hujan ya, cerah gitu. Secara hati kami deh semuanya.
0: Oh gitu, perasaan kayaknya suaranya berubah ya?
1: Iya sih, ini lagi seksi gitu.
0: Oh soalnya. Kirain lagi puasa suara.
1: Oh gitu ya, enggak, belum puasanya. Selama kan.
0: Iya juga.
1: Puasa sunatnya juga enggak ya, hari Kamis ya kan, Senin. Besok ya. Oh besok lah.
0: Iya besok ya, hari Senin ya. Oke, baik. Malam ini mau dengar lagu apa Cika?
1: Lagu dari ini aja, lagi Manca aja deh.
0: Manca, kebanyakan Manca ya malam ini ya. Siapa penyanyinya, judulnya?
1: Kalau dari Maroon 5 ada gak judulnya yang melo gitu?
0: Ada Maroon 5, cuman judulnya apa? Saya kan gak tahu juga tuh yang mana yang melo.
1: Memories.
0: Oke, iya. Ada, kita cari.
1: Kencang gak ya? Tapi gak kencang kan?
0: Enggak, kan memang Maroon 5 agak ngebeat ya. Tapi mungkin ada lagu diantaranya gak ngebeat gitu ya. Oke.
1: Iya, yang melodi dikit deh, pokoknya kalau kencang jangan di ini diputarin yang judul lain aja Bang Reno.
0: Judul yang lain apa nih?
1: Yang ini aja deh, Michael Bolton aja.
0: Michael Bolton judulnya?
1: Love Somebody.
0: Love Somebody, oke.
1: Oke. Oke deh, selamat malam tuh semuanya yang lagi stay di Bersatu RRI Malabo ya di seluruh Indonesia. Salam sehat semuanya. Dan untuk warga Banda Aceh, Lampineng, ya selamat malam.
0: Buat semuanya gitu ya.
1: Buat semuanya, salam sehat. Yang belum sehat, semoga cepat sehat ya. Yang sakit, ya cepat sembuh gitu ya. Yang suaranya kurang sehat, cepat sehat suaranya.
0: Iya, yang masih berbaring di rumah sakit, cepat sembuh ya.
1: Iya, cepat sembuh. Kalau yang lagi sakit kami doain semua cepat sehat kan. Okay, gitu ya Bang Rena ya.
0: Betul.
1: Okay, begitu saja deh liputan dari Banda Aceh ya untuk sementara.
0: Baik, makasih Cika.
1: Okay deh, thank you sekali lagi. Selamat tugas, semoga sukses selalu ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada sahabat kita Cika di Banda Aceh ya, lagu dari Michael Bolton, To Love Somebody ya. Nanti kita dengerin lagunya. Saya terima penelpon terakhir ya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, muncul lagi
2: Ruang
0: nih
2: Rindu.
0: Katanya Ruang lagi
2: Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Katanya di Nagan nih, Kak Endang.
2: Iya.
0: Oh, katanya emak kurang sehat, katanya di kata Abang Effendi berkunjung ke sana lihat kondisi emak katanya.
2: Udah gabung ya?
0: Udah, Bang Effendi udah. Dia mintain lagu
2: orang,
0: Manca.
2: Orangnya udah tua Reno kan, jadi bawaannya maunya deket sama anaknya kali.
0: Ya wajarlah, nama juga orang tua ya. Oke, iya. Kak Endang, silakan lagunya Kak Endang, kita waktunya sedikit sekali.
2: Oh iya. Udah cukup lama nih, cukup ini kali dengar ya.
0: Iya.
2: Belajar nanti putar juga.
0: Lagu apa?
2: Dari siapa nggak tahu ya.
0: Judulnya, boleh.
2: Judulnya, Pergilah, Jangan Kembali.
0: Pergilah, Jangan Kembali ya.
2: Iya.
0: Oke, mau kirim salam buat siapa?
2: Salamnya buat semua-semua aja ya, tempat terkecuali, terima waktu. Salam kumpa dari Kak Endang, buat pendengar satu di mana saja beranda.
0: Oke,
2: baik. Oh ya, salam istimewa buat Mirna aja malam ini ya. Mudah-mudahan Mirna dengar nih. Kalau mau ketemu Kak Endang boleh. nanti datang aja
0: kapan-kapan di... gitu ya kalau ada waktu.
2: Iya, mungkin lagi sibuk ya besok ya. Iya. Kapan-kapan lah beli juga.
0: Insya Allah.
2: Terus Bu Arena, selamat bertugas.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Kak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Endang yang ada di Nagan Raya lagi berkunjung ke rumah orang tua ya. Karena memang mak katanya kurang sehat, jadi lebih dekat sama anak itu kan lebih bahagia dan lebih senang gitu ya. Baik, terima kasih buat semuanya pendengar yang udah ikutan di Ruang Rindu. Sebentar lagi ya, sesaat lagi pukul 23 nanti kita akan relay pertandingan Piala Dunia antara Spanyol versus Arab Saudi di fase grup H di lokasi pertandingan di Stadion Atlanta. Pendengar, langsung saja kita dengarkan ada Michael Bolton, To Love Somebody. Tadi ada Eka di kabel, ada Paci Odon, ada Matengoh, ada Maci Ida, Bang Effendi di Runding, ada Dani, Bang Dani di Manikro, ada Cika dan ada Kak Endang. Terima kasih buat semuanya ya.

persembahan lagu bertajuk Pergi dan Jangan Kembali, lagu genre pop slow rock. Mudah-mudahan semuanya teman-teman kita sehat walafiat ya. Dan tentunya dengan berakhirnya lagu Pergi dan Jangan Kembali ini menjadi lagu pamungkas. Terima kasih buat semuanya dan pendengar. Sekali lagi nanti kita akan bergabung untuk merilai Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Arab Saudi di fase grup H. Dan tentunya dengan begitu maka tuntas sudah tugasnya Renoman Mane Anda di kesempatan malam.

0: Israel versus Arab Saudi, dan kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saya Reno undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Laporan pandangan mata pertandingan dalam Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak pertama nampaknya sudah dilakukan oleh Spanyol yang baru saja memulai sejumlah perubahan di lini depan, termasuk bagaimana Lamine Yamal yang pada malam hari ini tampil sebagai starter di skuad La Furia Roja. Bagaimana juga Kukurea kini mencoba bangun serangan di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi langsung saja ke mulut gawang tadi. Bagaimana melepaskan umpan namun mundur sedikit ke belakang. Bagaimana pemain-pemain dari Spanyol mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada dari Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mencoba melewati 1-2 pemain. Lepaskan umpan. Dia akan mati. Berbahaya. Namun ditepis lagi. Bagaimana itu dihalau bangkisan pertahanan dari Arab Saudi. Tarik mundur ke belakang. Bagaimana nomor punggung 22 Pau Kurbasi. Ada 14 juga kerjasama di sana. Pemain dari Spanyol, Aimé Laporte yang juga membantu ke depan tadi. Upaya dari Spanyol membantu serangan di sektor sebelah kiri dari lini serang Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Pada kesempatan malam hari ini Spanyol mengenakan kostum kebesarannya, merah dengan nuansa motif biru dan celana biru, kos kaki biru. Sementara Arab Saudi mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih. Mencoba lagi bagaimana Arab Saudi. Laporte tadi nampaknya mundur ke belakang. Penjaga gawang Unai Simon yang mencoba bangun serangan kembali. Nomor punggung 12 kini dari Spanyol angkat langsung jauh ke depan mencari di sektor sebelah kiri. Ada pemain dari Spanyol di kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan namun membentur tadi. Bagaimana Pedro Porro nampaknya yang mencoba membangun serangan, atau Alex Baena di sisi kiri lini serang dari Spanyol menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini. Lamine Yamal nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Spanyol. Pemain berusia 18 tahun ini mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sodorkan saja pendek. Ada nomor punggung 15, Alex Baena. Sodorkan lagi Lamine Yamal. Lepaskan umpan ke kotak penalti namun dengan mudah dihalau saja oleh barisan pertahanan Arab Saudi. Jatuh di kaki pemain nomor 12, Pedro Porro. Di sisi kanan pertahanan dari Spanyol coba memainkan bola Pau Kubarsi. Sodorkan lagi kepada Dani Olmo nampaknya. Adam Kukurea, Mark Kukurea memainkan bola. Ada juga Pedri di sana. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan nomor Pedro Porro bersama dengan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal di sektor sebelah. Kirimkan langsung ke kotak penalti. Berapa jadi sudut? Oh, dengan cepat tadi bagaimana penjaga gawang Mohamed Al-Wais tadi keluar dari sarangnya untuk menangkap sekulit bundar. Upaya umpan yang tadi disodorkan oleh pemain berpunggung 15 dari Spanyol, Alex Baena, mampu diamankan dengan baik oleh kiper Arab Saudi. Ya, mencoba lagi, terjadi perebutan di sana. Lemparan ke dalam kini bagi kesebelasan Spanyol di sektor sebelah kiri lini serangnya. Masih memainkan bola dengan tenang. Pau Kubarsi sadorkan lagi kepada Lamine Yamal. Di sektor sebelah kanan Lamine Yamal melewati satu pemain Arab Saudi. Dibayangi ketat tadi. Langsung ke tembakan tadi jauh dari luar kotak penalti. Lamine Yamal dengan kaki kirinya namun masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Arab Saudi. Belum membahayakan gawang dari Arab Saudi pemain Lamine Yamal yang juga bermain untuk klub Barcelona. Kita masih nantikan penegangan gawang saya bagi Arab Saudi di awal babak yang pertama ini. Sudah dilakukan tepat tadi. Coba kini Arab Saudi membangun serangan. Ada Ali Jami. Sodorkan langsung jauh ke depan tadi. Mencari nomor punggung 10 nampaknya Salim Al-Dawsari. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Spanyol tadi. Langsung bagaimana Spanyol kini cepat lagi membangun serangan. Sodorkan lagi ke tengah. Ada nomor punggung 15 di

0: Rana, Yona Alex Bayena, melebar ke sisi kiri, ada Pedro Porro, sisi kanan, ini serang dari Spanyol, maksud kami, ada nomor punggung 16 di sana, mencoba lagi, kirimkan bola ke sektor sebelah kiri, ini serang dari Spanyol, langsung jauh ke depan, mencoba mencari dari Olmo tadi, kirimkan umpan, namun kembali berbahaya lagi, bola masih dikuasai dengan tenang tadi oleh pemain Spanyol, Paul Cubarsí. Pendek kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, menjaga gawang dari Spanyol yang mengenakan kostum hijau-hijau pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia. Dani Olmo kini mencoba membangun serangan. Bagaimana Spanyol, Furia Roja, Lamin Yamal mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Lamin Yamal kerjasama dia dengan Pedro Porro. Pedro Porro kirimkan umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan. Kembali gagal serangan dari Spanyol, namun kembali dapat dikuasai kembali oleh Lamin Yamal. Lamin Yamal di sektor sebelah kanan. Pedro Porro mundur ke belakang kepada Cubarsí. Sodorkan lagi kepada Laporte, melebar kepada Cucurea. Alirkan lagi ke nomor punggung 20 di sana, ada Pedri. Sudah sama dia dengan Rodri. Masih memainkan bola Rodri, kembalikan lagi pada Pedri. Masih Pedri mencoba menggiring perlahan. Bayena tadi mencoba namun membentur barisan pertahanan dari Arab Saudi. Mencoba membangun serangan Arab Saudi kini di sektor sebelah kiri, lini serangnya memasuki daerah pertahanan dari Spanyol. Ada nomor punggung 24 di sana, di sektor sebelah kanan. Masih lagi nomor punggung 24 di sana, bagaimana mencoba melewati satu pemain. Ada nomor 10 Aldausari tadi, namun tendangan atau umpan yang terlalu lemah tadi diberikan sehingga belum membahayakan dan berhasil diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Lamin Yamal mundur lagi sedikit ke belakang. Coba lagi bagaimana nomor punggung 14 kini, Laporte tadi sodorkan kepada Cucurea. Kembalikan lagi kepada Laporte, mencoba menggiring perlahan. Sodorkan kepada Pedri, masih Pedri di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pedri menguasai bola, Spanyol kembalikan lagi pada Cucurea di sektor sebelah kiri, ini serang dari Spanyol. Ada lagi bagaimana juga, Pedri mencoba membangun serangan. Sodorkan lagi ke tengah, mencoba mencari kawannya, Porro. Melebar ke sisi kanan, bagaimana juga Lamine Yamal, angkat langsung kotak penalti, berbahaya. Langsung disundul saja oleh pemain bertahan dari Arab Saudi, namun datang lagi Cucurea yang mencoba membantu serangan di satu sebelah, kerjasama 1-2 di kotak penalti, berbahaya. Namun nampaknya menyentuh tadi pemain dari Arab Saudi, nomor punggung 15 dari Arab Saudi, Abdullah Al-Khaibari, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Tendangan penjuru kedua nampaknya kini bagi Spanyol di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Sudah dilakukan tendangan penjuru. Dani Olmo tadi melakukan tendangan voli, namun masih melambung jauh dari sasaran. Upaya dari pemain Barcelona ini, Dani Olmo, yang juga tampil sebagai starter pada pertandingan melawan Arab Saudi bersama dengan Lamine Yamal. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Dudukan masih 0-0, sudah dilakukan oleh Mohamed Al-Wais tadi, namun terjadi pelanggaran nampaknya, menyentuh atau lengan nampaknya bagi Arab Saudi tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sorak-sorai terus bergemuruh di Stadion Atlanta ini, baik dari Arab Saudi dan juga Spanyol. Coba kiri Spanyol lagi, Dani Olmo menguasai bola, sodorkan kepada Lamine Yamal di sisi kanan, mundur ke belakang lagi, ada nomor punggung 12 di sana, ada Porro, masih memainkan, ada Pedri kini, sodorkan saja pada Laporte, melebar ke sektor sebelah kiri, berbahaya saudara-saudara. Spanyol kirimkan umpan lagi, dihalau lagi dengan backheel dari oleh pemain dari Spanyol. Ramali dapat dikuasai oleh Pedri. Pemain Spanyol mencoba mengurung pertahanan dari Arab Saudi. Sodorkan lagi pada Porro di sektor sebelah kanan. Ada lagi Lamine Yamal di sisi kanan. Ini serang dari Spanyol, mundur lagi kepada Porro. Masih melambung saja bagaimana Pedro Porro tadi melakukan tendangan percobaan dari luar kotak penalti dengan kaki kanannya, namun masih melambung di atas mistar gawang. belum membahayakan atau juga membuat kerepotan penjaga gawang Muhammad Al-Wais dari Arab Saudi. Di menit-menit awal ini kita nantikan coba lagi bagaimana tendangan dari Arab Saudi berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali depan. Gol! Luar biasa! Nampaknya Lamine Yamal yang langsung menyambut umpan crossing yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi tadi di sisi kanan pertahanan Arab Saudi. Bagaimana Spanyol mampu memanfaatkan celah di kosongnya lini pertahanan, membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol. La Furia Roja unggul pada menit ke-10 atau memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini. Bung Taufan, bagaimana melihat proses terjadinya gol antar Spanyol ini? Sebuah aksi yang dilakukan di sektor sebelah kanan dari pertahanan. Bagaimana pergerakan dari nomor punggung 21 tadi dari Spanyol. Mikel Oyarzabal, sebagaimana tadi sempat menyentuh di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Serangan balik ini mencoba dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Berbahaya mencoba mengambil respon tadi atas gol pertama dari Spanyol. Arab Saudi ini sodokan lagi mundur ke belakang untuk dihalau oleh Dani Olmo. Bola keluar lapangan. Nampaknya sentuhan akhir menyentuh pemain dari Arab Saudi sehingga berbuah lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita masih nantikan ada Mark Kukurea, pemain yang juga kini baru bergabung dengan Real Madrid setelah mengabdi beberapa musim dengan The Blues Chelsea dari Inggris. Sodorkan lagi kepada Pedro Porro. Pedro Porro menguasai bola, sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, dibayangi satu pemain dari Arab Saudi tadi, bagaimana juga pengus 10 Salim. Namun kontrol bola yang kurang cermat tadi. Kita juga bagaimana melihat bagaimana Presiden FIFA yang menghentikan pertandingan malam hari ini. Ya, sebuah kesalahan tadi terjadi, berbahaya. Sodorkan lagi bola ke depan. Oh, hampir saja. Datang lagi Spanyol. Lepaskan tendangan Pedri. Sayang sekali. Gemerut tadi yang sempat terjadi akibat kesalahan lini pertahanan dari Arab Saudi. Namun tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh barisan pemain dari Spanyol. Bukan sempat terbuka. Salah satu pemain Spanyol, nomor punggung 15, Alex Baena tadi. Namun berhasil diamankan dan juga tidak mampu dimanfaatkan kembali oleh Pedri yang langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bagaimana Bung sejauh ini permainan Spanyol?
1: Iya Bung Indra, sejak awal pertandingan melakukan serangan dari sayap langsung efektif apa yang dilakukan oleh Spanyol. Kehadiran Lamine Yamal memberikan warna tersendiri. Setelah dia terus mengancam dari kanan serangan, akhirnya dia bisa memaksimalkan umpan dari Mikel Oyarzabal yang pertandingan pertama cukup menjadi sorotan atas perannya. Akhirnya di pertandingan ini bisa memberikan asis kepada Lamine Yamal yang juga membuktikan meski usianya masih 18 tahun merupakan bagian penting untuk timnas Spanyol bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2026.
0: Ya, sebuah perubahan yang luar biasa tentu dari Spanyol untuk mengawali setelah menuai hasil imbang dalam pertandingan sebelumnya. Dengan Luis de la Fuente membuat perubahan di lini serang Spanyol. Berbahaya lagi serangan dari Spanyol di sektor sebelah kanan kali. Kadang-kadang Marco Correa kirimkan bola ke depan. Namun membentur lagi pemain dari Arab Saudi. Coba membuang saja ke depan. Serangan balik mencoba dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri. Oh, membentur pertahanan tadi salah satu pemain dari Spanyol, Pedri. Pendek saja dengan tenang mainkan bola main pemain Spanyol. Punggung 22 kini menguasai bola. Kubarsi, kodok ada di Olmo. Ada juga Lamine Yamal mundur sedikit ke belakang. Dani Olmo mainkan bola dengan tenang, menatap ke depan. Hadirkan lagi ke kepada Rodri. Rodri sodorkan buat Rodri. Kapten sebelasan dari timnas Spanyol adalah Porte juga. Alirkan sektor sebelah kiri berbahaya. Mencoba Spanyol lagi. Angkat langsung kotak penalti. Atau tembakan tadi langsung namun jauh dari sasaran. Bagaimana Alex Baena tadi mencoba melakukan tembakan nampaknya dari luar kotak penalti di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Memasuki menit ke-13 nampaknya babak yang pertama ini. Ya, masuk sudah 15 nampaknya sudah berlalu di babak yang pertama ini, Bung Tomo. Semakin menarik untuk disaksikan bagaimana Spanyol dan juga Arab Saudi yang tentu membutuhkan kemenangan karena poin dari grup H ini sangat menarik. Ketika Spanyol ini jika mampu meraih kemenangan maka akan mengumpulkan poin 4. Nah, hampir seluruh tim sebelumnya di grup H ini mengumpulkan poin 1 setelah menuai hasil imbang dari pertandingan pertama mereka. Ya. Ini menguasai bola lagi. Ya, bagaimana juga Poro di sektor sebelah kanan. Coba lagi Spanyol perlahan. Berikan pada Rodri. Rodri kapten kesebelasan. Sodorkan saja kepada Laporte. Masih Laporte cuma menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Arab Saudi. Ya, masih menunggu bola sejenak dia. Bagaimana juga alirkan lagi mencari Lamine Yamal yang kosong di sisi kanan lini serang dari Spanyol. Masih Lamine Yamal mencoba melewati, lepaskan umpan lagi depan. Namun tepat di pelukan bagaimana penjaga gawang dari Arab Saudi Mohamed Al-Wais. Makin menarik pertandingan di babak yang pertama ini, Bung Tomo.
2: Ya, baik, Bung Indra. Dan selamat malam untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di mana pun Anda berada. Pertandingan malam hari ini antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pertandingan sudah masuk ke menit 16. Arab Saudi tertinggal sementara 0-1 dari gol yang diciptakan oleh Lamine Yamal di menit ke-10. Tadi barusan juga sudah kami saksikan bahwa ada percobaan yang dilakukan oleh pemain dari Spanyol, namun ternyata bola masih mampu diantisipasi oleh penjaga gawang. Dan kali ini lemparan ke dalam oleh Arab Saudi sudah dilakukan, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol Karim Dani Olmo, membawa serangan terjatuh. Dani Olmo bukan merupakan pelanggaran. Arab Saudi membawa bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Nasir Al-Dawsari. Nasir Al-Dawsari terjatuh, pendengar. Nah, masih dalam penguasaan pemain-pemain Arab Saudi. Bola dikuasai oleh pemain nomor punggung 5 Hasan Al-Tombakti. Kali ini melebar dia ke belakang sedikit. Ada Ali Lajemi, kemudian juga kembali pada Saud Abdul Hamid di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Mengenakan seragam putih-putih, ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Dicuri oleh pemain-pemain Spanyol, kali ini dikuasai bola oleh pemain Spanyol Rodri, sang kapten sebelasan. Ke belakang dia ada Pau Kubasi di sana. Lalu sudah melewati garis tengah lapangan, Pau Kubasi ke belakang lagi ke Laporte yang saat ini berada di sektor tengah. Dan kali ini ke 15 adalah Alex Baena. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Mikel Oyarzabal, namun tidak ada teman di kotak penalti Arab Saudi yang menerima umpan dari Oyarzabal sehingga gagal serangan dari Spanyol. Kali ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan. Musab Al-Juwair kembali terpatahkan oleh pertahanan Spanyol. Kali lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Arab Saudi sudah dilakukan, namun bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini Pedri masih menguasai bola, kali ini di sektor tengah pertahanan dari Spanyol. Langsung ke Lamine Yamal yang dituju di sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi. Berlari Lamine Yamal, dibayang-bayangi oleh Abdullah Al-Awari, namun terjatuh Abdullah Al-Awari dan ternyata wasit memutuskan untuk memberikan bola keuntungan kepada serangan dari Spanyol tadi, Oyarzabal. Ya, bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain Arab Saudi, berhasil dicuri oleh pemain Spanyol kali ini dalam kotak penalti. Sayang sekali bola tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi Cucurella mencoba untuk memberikan bola kepada Alex Baena, namun bola ternyata lebih cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Arab Saudi, coba diambil oleh pemain mereka Saud Al-Hamid sepertinya. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Nasir Al-Dawsari kembali keluar lapangan. Bola setelah mendapatkan pengawalan ketat dari Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan Arab Saudi, sayap kanan Arab Saudi, Abdullah Al-Amri coba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini. Pendek saja dia, yang dituju adalah Ali Lajmi. Tercuri bola kali ini, coba dilakukan oleh Orian Jabal dalam kotak penalti. Orian Jabal terjatuh, Orian Jabal di dengan pengawalan ketat tadi yang dilakukan oleh Abdullah Al-Amri terhadap Oyarzabal yang melakukan sprint. Mikel Oyarzabal melakukan sprint ke dalam kotak penalti Arab Saudi, namun dengan cekatan Ali Lajmi menjatuhkan diri dan membuang bola, gagalkan serangan dari Spanyol kali ini, menghasilkan tendangan penjuru untuk Spanyol di menit ke-20. Sedang siap untuk dilakukan kali ini, sudah dilakukan dalam kotak penalti oleh Jabal. Masih di Dani Olmo ada di situ, namun tendangannya masih dapat diantisipasi oleh pemain. Ya, Oriar Jabal berhasil mencuri gol di pertandingan malam hari ini setelah memanfaatkan kemelut yang terjadi di dalam kotak penalti Arab Saudi menggunakan kaki kirinya. Umpan tidak sempurna yang disadorkan oleh Dani Olmo tadi ternyata berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Oyarzabal, pemain nomor punggung 21 dari Spanyol, menggunakan kaki kiri sehingga menambah keunggulan bagi Spanyol. Malam hari ini menjadi 2-0. Bung Tovan, gimana Anda melihat proses terjadinya gol? Agak sedikit tidak sengaja sepertinya nih, Bung Tovan.
1: Saya melihat Spanyol yang kerap menyilang bola walaupun sudah di dalam kotak penalti, tapi bola dari sisi kanan masih digeser ke kiri, kanan, itu cukup efektif untuk membongkar rapatnya pertahanan Arab. Hingga Oyarzabal sendiri akhirnya mendapatkan ruang walaupun ada berbau kesalahan dari pemain Arab sendiri yang gagal membuang bola dengan baik, akhirnya bisa disambar oleh Mikel Oyarzabal yang di pertandingan kali ini membuktikan kalau dia layak menjadi striker utama dari timnas Spanyol.
2: Oke, 2-0 sudah Spanyol unggul dari Arab Saudi. Pertandingan sudah memasuki menit 22. Menit 22 Spanyol sudah unggul 2-0 dari Arab Saudi melalui gol Mikel Oyarzabal. 9 gol sudah diciptakan untuk timnas Spanyol sepanjang karirnya, dan kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan Musab Al-Juwairi. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Abdullah Al-Awari ini, Abdullah Al-Amri, masih terlalu deras sehingga tidak mampu dikejar oleh Feras Albirkan. Ternyata tadi ya, Feras Albirkan nomor punggung 9. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini, yang dituju adalah Feras Oyarzabal tadi, masih diantisipasi oleh pertahanan-pertahanan Spanyol Arab Saudi kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan Arab Saudi berhasil dicuri kali ini pemain dari Spanyol, Lamine Yamal, mencoba mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Dani Olmo, namun ternyata bola tidak sanggup ke Dani Olmo. Kali ini masih Alex Baena. Alex Baena dalam kotak penalti keluar, dia melebar nomor punggung 15 dan ini sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal. Umpan dari Cucurella di dalam kotak penalti Arab Saudi membawa Spanyol unggul 3-0. 23 menit sudah 3 gol bersarang di Arab Saudi. Apa yang terjadi dengan pertahanan Arab Saudi, Bu?
1: Ya, Arab Saudi alih-alih menambah pemain untuk menumpuk barisan pertahanan, malah seolah-olah bingung siapa menjaga siapa. Mereka malah menimbulkan banyak celah dalam menghadapi permainan menyilang bola yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Selain itu, Mikel Oyarzabal juga kita harus mengapresiasi bagaimana dengan cakapnya ia mencari ruang, berdiri bebas, menyambar bola silang, akhirnya sukses menciptakan gol keduanya dan membawa timnas Spanyol jauh memimpin 3-0.
2: Ya, tapi kalau kita melihat sendiri pertahanan Arab Saudi ini 5 kayaknya kurang efektif, Bung, karena masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Spanyol ya.
1: Ya, karena pada dasarnya saat mereka menahan imbang Uruguay, mereka bermain dengan 4 pemain bertahan. Baru melawan Spanyol dengan niat untuk lebih merapatkan
2: barisan ya
1: kanan kiri yang ada malah seolah kerjasamanya kurang terlihat baik. Lima pemain bertahan, Bung Tomo.
2: Oke, baik, kita tunggu saja apakah nanti Arab Saudi bisa mengejar ketertinggalan ataupun juga malah sebaliknya menjadi unggul dari Spanyol. Pertandingan sekali ini dihentikan sementara untuk mengikuti hydration break di menit 24 di babak pertama ini. Selamat malam untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI yang juga baru saja bergabung, RRI Pro 1. Siaran ini juga dipancar luaskan oleh RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Pendukung Spanyol di malam hari ini, Anda tentu juga sedang bersuka cita ya, seperti para pendukung Spanyol yang berada di Stadion Atlanta. Saat ini memang seluruh pemain dari kedua tim sedang menerima arahan juga dari pelatih masing-masing, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Danis, pelatih kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi. Ini juga sangat penting, hydration break ini dimanfaatkan oleh para staf kepelatihan untuk mematangkan lagi strategi, terutama untuk Arab Saudi yang ketika saat ini tertinggal 3 gol melalui gol, satu gol dari Lamine Yamal dan juga dua dari Mikel Oyarzabal dari Spanyol. Cukup berat memang perjuangan dari Arab Saudi menghadapi Spanyol, 3 gol ini, Bung Tovan. Namun apa yang harus dilakukan oleh Arab Saudi untuk mengejar defisit 3 gol ini, Bung Tovan?
1: Ya, saya melihat setidaknya Arab Saudi, harus membenahi dulu barisan pertahanannya menghadapi dominasi yang ditunjukkan oleh timnas Spanyol, agar di sisa pertandingan yang masih sangat panjang ini tidak menjadi bulan-bulanan dari Spanyol yang seolah-olah mengamuk, sambil tentu saja berharap pada serangan balik cepat yang sejauh ini juga belum efektif karena disiplinnya Rodri dalam memutus serangan balik Arab Saudi.
2: Atau karena grogi kali selama ini ngelihat Yamal, ngelihat Pedri di TV gitu kan, sekarang sekarang tempur langsung, ada faktor itu juga nggak sih sebenarnya, Bung?
1: Ya bisa jadi, namun juga berpengaruh buat para pemain bertahan. Karena itu peran pelatih Georgios Danis akan sangat penting, walaupun dia baru ditunjuk melatih timnas Arab Saudi beberapa bulan jelang Piala Dunia, tapi pengalamannya yang melatih di Liga Arab Saudi dan skuad Arab Saudi yang didominasi oleh pemain di Liga Lokal, saya rasa dia seharusnya bisa memberikan motivasi untuk meredam rasa tegang menghadapi pemain-pemain bintang yang ada di kubu lawannya.
2: Iya, dan kalau Lamine Yamal sendiri, Anda melihat penampilannya sampai saat ini di menit ke-25, 27 maksud saya.
1: Iya,
2: sudah cukup perform juga atau memang masih sedikit nahan nih dia?
1: Menurut saya sudah sangat baik pergerakannya di kanan, cukup bebas, beberapa kali memberikan gerakan skill individu yang merepotkan hingga 2-3 pemain Arab. Yang kita lihat itu tidak nampak di pertandingan pertama saat Spanyol kebetulan melawan Tanjung Verde, sekalipun Lamine Yamal masuk di babak kedua sebagai pengganti, hal itu tidak terlalu terlihat. Sebaliknya sekarang sudah menonjol sehingga membuat serangan Spanyol pun lebih atraktif.
2: Oke, baik. Pertandingan sudah dimulai kembali, pendengar, di menit 28 di babak pertama kali ini. Bola dikuasai oleh Pedro Porro dari Spanyol. Lebar dia kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal. Coba memberikan umpan kepada Dani Olmo namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Bola yang tidak bertuan ini kembali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Spanyol. Tendangan jauh sudah dilakukan oleh Unai Simon sang penjaga gawang. Yang dituju tadi adalah Mikel Oyarzabal namun berhasil di handle oleh Lamine Yamal. Ke belakang dia Pau Cubarsí, pemain nomor punggung 22 dari Spanyol. Di sektor kanan pertahanan mereka sendiri masih membawa bola, mencari rekannya siapa yang kira-kira kosong untuk diberikan operan. Kali ini masih Pau Cubarsí mengatur tempo permainan. Kanan dia Dani Olmo, lebar ke sisi kiri, ada Laporte di situ, sudah melewati garis tengah lapangan. Laporte balik ke umpan, terobosan dilakukan kali ini kepada Alex Baena di dalam kotak penalti. Masih Alex Baena cari Cucurella namun terpotong oleh pemain-pemain Arab, pertahanan Arab Saudi. Umpan langsung ada Dani Olmo mencuri bola kali ini di sektor depan pertahanan Arab Saudi. Kembali lagi Alex Baena, Umpan langsung pada Dani Olmo di dalam di depan kotak penalti. Tiga pemain dilewati Dani Olmo tadi, namun terjatuh. Dani Olmo berhasil dikuasai bola. Kali ini pemain-pemain Arab Saudi kembali dicuri oleh pemain Spanyol. Lamine Yamal melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti menggunakan kaki kiri, namun sayang masih melenceng jauh dari gawang Arab Saudi yang dikawal oleh Muhammad Al-Owais, pemain nomor punggung 21 dari Arab Saudi. Satu pemain dari Spanyol terjatuh, tergeletak sepertinya, dan setelah tadi sempat berbenturan dengan salah satu pemain Arab Saudi nomor punggung 10 yaitu Salem Al-Dawsari. Ya, ini nomor mendapat kartu kuning tadi setelah melanggar Pau Kubarsi di Pedro Porro, ya, yang tergeletak setelah tadi berbenturan dengan Salem Al-Dawsari. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Arab Saudi. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh Muhammad Al-Owais. Langsung saja Kukurela melakukan tendangan kaki kiri, sudah melewati garis tengah, disundul tadi oleh pemain belakang Arab Saudi. Bola jatuh di kaki Lamine Yamal di sektor kanan penyerangan dari Spanyol. Berlari Pedro Porro, namun Lamine Yamal lebih memilih untuk memberikan kepada Pau Kubarsi. Kali ini ada Aymeric Laporte. Laporte masih membawa bola ke belakang dia, Kubarsi. Geser lagi Pedro Porro. Kali ini Pedri, dan juga ada Laporte. Masih Laporte di depan kotak penalti Arab Saudi, namun sayang sekali umpan terhadap kepada Dani Olmo masih belum cermat, sehingga diselamatkan oleh penjaga gawang Muhammad Al-Owais di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 30. Makin seru nih Bung Indra nih pertandingan. Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan, Bung Indra.
3: Ya, Bung Tomo Hakim, sebuah upaya lagi kini mencoba dilakukan oleh Arab Saudi di sektor sebelah kiri lini serangnya, mana coba nomor punggung 9 tadi Feras Albika, namun harus gagal lagi dari pertahanan pemain-pemain Spanyol. Ada Unai Simon kini penjaga gawang dari Spanyol, sodorkan lagi ke depan cari Pedro Porro kepada Lamine Yamal kepada Dani Olmo, mundur ke belakang kepada Rodri, ada juga Laporte, Korea, sodorkan lagi tempat terlepas penguasaan ke Korea, namun dapat lagi dicuri pemain dari Arab Saudi di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bayang yang ketat oleh Pedri, mundur ke belakang. Bagaimana nomor punggung 4 nampaknya Abdullah Al-Amri, mundur ke belakang pada penjaga Muhammad Al-Owais. Sodorkan lagi langsung jauh ke depan, dijatuh di pertahanan dari Arab Saudi, dikuasai saja oleh Pedro Porro. Sodorkan saja kepada Rodri, mencari kawan yang bebas tadi Oyarzabal, namun kembali patah di tengah jalan pemain Spanyol kiri. Setelah melakukan serangan kembali patah lagi, pemain Arab Saudi kini menguasai bola di barisan pertahanannya. Alia Lajami sodorkan saja dengan tenang, melebar ke sektor sebelah kiri. Bilal Motep juga, ada nomor punggung 5 di sana, Hasan Al-Kombakti, langsung jauh ke depan, namun jauh atau tidak mampu dikuasai oleh Feras Albrikan, dekat kepada pemain Spanyol. Ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja kepada nomor punggung 22 tadi. Bagaimana Kubarsi, sodorkan lagi kepada Rodri yang mencoba membantu serangan, lebar ke sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Kukurea. Ada Pedri lagi menguasai bola, sodorkan kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo, lebar ke sisi kanan, ada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, sodorkan lagi ke tengah pada Dani Olmo, coba lagi mundur ke belakang, ada Pedri, kirimkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan, lini serang dari Spanyol, masih Lamine Yamal, Lamine Yamal berputar dia, walaupun umpan tadi hampir saja, namun sempat terlepas dan juga berhasil kini dipatahkan atau dikuasai oleh pemain dari Arab Saudi. Langsung sodorkan bola ke depan, coba mencari Salim tadi, Salim berjaga dengan sama dia nomor punggung 24, berbahaya, kirimkan bola ke depan, namun kembali atau dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Bagaimana pemain nomor 22 Kubarsi tadi mematahkan serangan balik dari Arab Saudi. Ada Rodri kini menguasai bola, pendek saja kepada Dani Olmo, masih Olmo menguasai bola, pendek kembali kepada Rodri di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba melebar ke sisi kanan, ada Pedro Porro, mundur ke belakang lagi pada Kubarsi, ada Laporte. Laporte menatap ke depan, sodorkan saja ke sebelah kepada Alex Baena.
0: Alex Baena mundur ke belakang pada Pedri. Ada juga Rodri. Ada dari Olmo kini di tengah. Lebar ke sisi kanan ada Poro. Lebar ke sisi kanan luar bagaimana Lamine Yamal. Balikan lagi pada Poro. Poro kerjasama tadi masuk menggunakan umpan untuk 1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal di sekolah sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi. Berputar lagi mundur ke belakang kembali pada Kubarsi. Kodokan lagi pada Rodri. Mundur ke belakang. Coba memancing pemain Arab Saudi, pemain-pemain Spanyol. Pedri melakukan penetrasi. Namun terjatuh bukan pelanggaran. Arab Saudi kini langsung jauh ke depan. Pemain dari Arab Saudi tadi melihat bagaimana pergerakan Unai Simon yang jauh keluar dari sarangnya. Namun tendangannya kurang terlalu kencang tadi sehingga bisa dikuasai dengan baik. Bagaimana Abdullah Al-Amri tadi melakukan tendangan dan diamankan oleh Unai Simon. Ini ada Korea, saudara Alex Baena, saudara kepada Pedri, kita sama dia dengan Oriozabal. Oh, salah pengertian tadi Oriozabal. Mengkawal pasal dua, satu kesalahan, tempat kejangan. Oriozabal. Kesalahan yang tadi dilakukan oleh pemain Arab Saudi, kiper Mohamed Al-Awais tadi, dengan kaki kirinya sempat melakukan tendangan ke gawang. Namun hanya menyentuh Mistar saja, belum merubah kedudukan atau menciptakan, hampir saja menciptakan hat-trick bagi Oriozabal pada dini hari waktu Indonesia ya. Arab Saudi kini menguasai bola, coba bangun sempatah lagi. Ada Dani Olmo, ada Rodri, kapten sebelasan. Berikan kepada Lamine Yamal, menata ke depan. Lamine Yamal berputar sedikit ya. Lepaskan dengan Lamine Yamal, ditepis lagi. Datang lagi serangan dari, oh sayang sekali bagaimana Alex Baena tadi tidak mampu mengontrol bola cepat. Namun datang lagi serangan dari Spanyol. Rodri menata ke depan, kirimkan bola ke sisi kanan. Ada Poro, kirimkan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal berputar-putar, kirimkan lagi tendangan. Oh, tendangan melengkung dari Lamine Yamal, belum menemui sasaran, masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Arab Saudi di babak yang pertama ini. Sayang sekali upaya dari Arab Spanyol tadi belum membahayakan gawang dari Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol, kembali patah lagi tengah jalan, langsung jauh ke depan mencari Salim nampaknya. Oh, keluar Unai Simon langsung dari sarangnya, membuang jauh-jauh si kulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Namun juga nampaknya saat

Berikan lagi kepada Pedri. Tahan bola sejenak. Pedri menguasai bola, mengumumkan umpan ke tengah. Dan depan dan Omo mundur ke belakang Lamine Yamal, melebar ke sisi kanan kepada Poro. Kembalikan lagi kepada Lamine Yamal. Ada Rodri di kini. Umpan 1-2 Pedri, Lamine Yamal belakang lagi, masih kuasai oleh Rodri. Ke sisi kiri ada Kukurea. Alex Baena kini di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi, mundur ke belakang lagi kepada Kukurea. Rodri kini datang ke depan kepada Pedri, melebar ke sisi kanan, datang ke sama dengan Lamine Yamal. Lamine dengan Poro. Poro kirimkan umpan langsung ke penalti, namun terlalu jauh tadi, mencoba dikejar kini oleh Kukurea, mundur ke belakang. Lagi pemain Spanyol, ada Rodri kini menguasai bola, kirimkan bola ke sisi kanan mencari Lamine Yamal, namun kembali patahkan lagi oleh pemain dari Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol, mencoba mundur sedikit ke belakang, mengurung kini pertahanan, kirimkan bola ke depan kepada Lamine Yamal. Dihapus saja tadi nomor punggung 5 Hasan Al-Tombakhti, kembali kemauan jatuh di kaki pemain Spanyol. Rodri lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek kepada Pedri, berputar-putar Pedri, sodorkan saja kembali kepada Rodri, menata ke depan Rodri, sodorkan lagi pemain Berazabal kerjasama dengan Kukurea. Oh, terjadi perebutan di sana, namun kembali dapat kuasai. Oh, dipatahkan kembali, sempat menyentuh Laporte ini, membiarkan si kulit bundar, menjadi lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Coba kini Ubarsi nampaknya menguasai bola, coba menggiring perlahan ke daerah pertahanan Arab Saudi, sodok kepada Rodri, kirim kepada Kukurea di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Masih Kukurea, mundur sedikit ke belakang, ada lagi, kirimkan langsung dari kotak penalti, namun terlalu deras datangnya bola tadi. Bagaimana umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Punggung 16 tadi nampaknya Rodri yang memberikan, namun tidak mampu dikejar oleh Dani Olmo. Bola hanya bergulir di sisi kiri gawang dari Arab Saudi, belum membahayakan. Skor masih 3-0 untuk keunggulan La Furia Roja. Masuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Ya, upaya lagi dari Arab Saudi. Nomor punggung 6 kini menguasai bola, namun terjatuh tadi. Bagaimana Nasir Al-Dawsari mendapat pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat, mundur ke belakang pada Ali Lajami. Ada Hasan Al-Tombakhti, melebar ke tadi kepada Motep, kembalikan lagi. Motep kini menguasai bola, mundur saja kepada Mohamed Al-Owais. Langsung saja dikirimkan bola ke depan mencari Salim. Ada pemain Arab Saudi menguasai bola, melebar kiri ke sirkus sebelah kiri lagi pertahanan dari Spanyol. Kirimkan bola ke depan, namun kembali potong tadi. Bagaimana upaya Arab Saudi kembali digagalkan oleh Ubarsi tadi. Mencoba kini Spanyol memanfaatkan serangan lagi. Dani Olmo mencoba menggiring melewati garis tengah. Dani Olmo menatap ke depan. Gimana di sisi kanan juga ada Lamine Yamal. Lamine Yamal mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi, mundur ke belakang lagi pada Poro. Poro lagi pada Rodri. Sodorkan saja, memainkan bola dengan tenang Rodri. Masih Rodri menatap ke kiri dan ke kanan, pendek saja kepada Pedri, alirkan lagi kepada Kukurea, melemparkan bagi Alex Baena di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi pada Kukurea, mundur saja ke belakang, mencoba mengatur tempo kini permainan dari ada bagaimana Kubarsi. Sisi kanan ada juga Lamine Yamal, kini menguasai bola kerjasama dengan Poro. 4-1-2, mencoba mencari celah, masih juga bagaimana dibayangi dengan ketat pergerakan Lamine Yamal di sisi kanan lini serang dari Spanyol. Rodri kini menguasai bola, sodokan pada Pedri, peluangnya ada Zabal, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi oleh Zabal. Oh, tendangan kaki kiri dari Oriol Zabal masih menyamping di sisi kiri gawang dari penjaga gawang Mohamed Al-Owais tadi. Memanfaatkan tendangan kedua tadi dari Oriol Zabal yang sempat memantul sebelumnya dari pemain Arab Saudi di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Dua gol telah diciptakan oleh Oriol Zabal, pemain yang bermain untuk Real Sociedad ini. Ya, sodorkan lagi pemain Arab Saudi, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun menyentuh Lamine Yamal tadi. Bagaimana upaya pemain Arab Saudi untuk mengirimkan umpan, berbuah lemparan ke dalam saja bagi Arab Saudi di sisi
kanan tadi sudah dilakukan cepat, mencoba

0: dibagi nih nomor punggung 7 dari episode Musab, Musa Al-Waj, Al-Juwair tadi. Sodorkan lagi, mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 6 di sana mencoba Nasir Al Dausari tadi. Kembali lagi, sodorkan bola umpan terobosan berbahaya, namun tidak mampu menguasai dengan baik tadi. Bagaimana juga pengawalan yang ketat dari Alex Sebaena di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, belum membahayakan upaya Arab Saudi untuk mengejar ketertinggalan. Datang lagi mencoba di menit-menit akhir ini, Arab Saudi menekan pertahanan dari Spanyol. Di sektor sebelah kiri bersalim, menguasai bola, Salim menatap ke depan, mencoba melatih dua pemain Spanyol. Terjadi perebutan di sana, dibayangi oleh Kubarsi tadi, diamankan saja langsung cocor keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Dan berbuah tendangan penjuru nampaknya kini bagi Arab Saudi. Tendangan penjuru pertama bagi Arab Saudi di babak yang pertama ini. Kini di sisi kanan pertahanan dari Spanyol ada 1, 2, 3, 4 pemain Arab Saudi, 5, 6 sudah memasuki daerah kotak penalti, bersiap-siap menerima umpan tendangan penjuru. Ada juga Motep di sana, Musab yang akan melakukan tendangan penjuru nampaknya, dan masih menunggu arah dari wasit. Sudah dilakukan sodokan saja, namun tendangan menyusut tanahnya gagal tadi. Coba mungkin barengan tendangan serangan balik dari Spanyol, Lamine Yamal, namun tidak mampu menguasai bola tadi. Lamine Yamal berhasil dicuri tadi oleh Nasir, mengirimkan bola ke depan, namun tidak jelas arahnya. Bagaimana pemain Arab Saudi tadi mencoba membalikkan bola, namun kini Spanyol kembali dalam penguasaan bola. Ada Rodri di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol. Kirimkan saja pendek kepada Laporte. Ya, Laporte pendek kembali Rodri, dibayangi ketat tadi oleh Abdullah Al-Khaibari juga. Melebar ke sisi kanan kepada Poro, ada Dani Olmo, kembalikan pada Poro, mundur ke belakang pada Kubarsi. Masih Kubarsi kepada Laporte, menatap ke depan Laporte, melebar ke sisi kanan lagi pada Dani Olmo. Melebar ke sisi kanan luar ada Lamine Yamal, Lamine Yamal kembalikan mundur kepada Dani Olmo. Ke tengah kini kepada Rodri, ada Kukurea membantu, Kukurea dari sektor sebelah kiri. Ada juga dengan Alex Baena, Alex Baena dari kotak penalti, menatap ke depan, mencoba ke tengah, kirimkan tendangan. Sayang sekali, umpan tarik tadi. Bagaimana Rodri dengan kaki kirinya mencoba menembak dari luar kotak penalti, namun masih jauh dari sasaran. Upaya dari Rodri melakukan tendangan kaki kirinya, namun tidak menemui sasaran dan juga belum membahayakan gawang dari Arab Saudi di menit akhir ini atau di waktu tambahan yang berlangsung 5 menit. Setelah berlangsung sekitar 48 detik, coba lagi Spanyol menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, namun kembali gagal tadi. Coba direbut oleh nomor punggung 9 tadi, ya Kukurea juga. Coba bangun serangan kini Pedri, Pedri menatap ke depan, coba dibayangi pemain dari Arab Saudi di sisi kanan. Ada Lamine Yamal kini, Lamine Yamal kerjasama dengan Poro. Sodorkan lagi, mundur ke belakang. Coba Spanyol memanfaatkan waktu yang tersisa, kurang lebih 3,5 menit lagi waktu dari tambahan di babak yang pertama ini. Laporte coba juga membantu serangan, Laporte mundur ke belakang, mundur kepada Rodri, di sana umpan 1-2, Rodri melebar ke sisi kanan lagi mencari Poro, namun dibayangi ketat juga oleh dua pemain, menjadi Salim juga dari pemain Arab Saudi membayangi pergerakan dari Lamine Yamal. Rodri lagi mencoba melebar lagi ke tengah, berputar-putar Rodri, sodorkan pendek kepada Pedri. Pedri dibayangi ketat lagi kembali. Bagaimana nomor punggung 6 tadi, Nasir Al-Dausari, datang lagi serangan. Bagaimana juga Alex Baena ke tengah lagi kepada Pedri. Pedri lagi menatap ke depan, ada lagi pada Kukurea, kirimkan bola ke depan, namun menyentuh pemain dari Arab Saudi tadi, nampaknya nomor punggung 12, Saud Abdul Hamid, sehingga berbuah tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan dari Arab Saudi. Dan nantikah apakah ini akan menjadi gol kembali bagi Spanyol. Sudah dilakukan dengan cepat, menyusul tanah, kirimkan bola ke depan. Derek Tokunati dipatahkan lagi, sundulan kepala. Terjadi perebutan, oh berbahaya sudah. Serangan balik dari Arab Saudi, mencoba digiring cepat oleh Salim tadi. Melewati dua pemain dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri pada Motet juga. Namun menyentuh pemain dari Spanyol tadi, pergerakan Lamine Yamal yang membantu pertahanan tadi. Serangan balik dari Arab Saudi menghasilkan tamparan ke dalam bagi Arab di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Bola dikuasai oleh Ali Lajami yang nampaknya akan melakukan long throw. Sudah dilakukan Ali Lajami, sudah dilakukan, cuma disundul, terjadi perebutan di sana, berbahaya, lepaskan terlihat. Namun perebutan lagi masih terjadi, buang lagi sapu depan oleh Rodri. Terjadi perebutan di sana, dikuasai lagi oleh pemain Arab Saudi, melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Ali Lajami menatap ke depan, pendek saja kerjasama dia. Ada pada Nasser, mundur ke belakang, pemain-pemain dari Arab Saudi. Bagaimana nomor punggung 5 Hasan masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mundur ke belakang pada Ali, Ali kepada Mohamed Al-Waiz, penjaga gawang. Mundur ke belakang, Mohamed Al-Waiz langsung ke sisi kanan dari lini serangnya. Namun terjadi pelanggaran tadi, nampaknya menyentuh lengan dari penguasaan bola pemain Arab Saudi. Berbuah tendangan bebas saja bagi Spanyol di sisi kiri. Bagaimana tadi nomor punggung 7 Musab Al-Juwair, seorang Spanyol mengkini menguasai bola. Kirim kepada Alex Bayenaka di sektor sebelah kiri. Dia coba melewati satu pemain tengah dia kepada Pedri. Kita sama umat 1-2 di kotak penalti. Berbahaya, Oyarzabal untuk tengahis. Cukup lemah tadi bagaimana Oyarzabal yang juga sedikit berbenturan dengan Salim Al-Dawsari, nampaknya kapten kesebelasan dari Arab Saudi ini. Upaya Oyarzabal melakukan tendangan tadi, buah pelanggaran nampaknya, benturan yang terjadi antara Salim dan juga Oyarzabal yang tentu tidak disengaja tadi untuk melakukan tembakan di daerah kotak penalti Arab Saudi. Menit-menit akhir atau detik-detik akhir babak yang pertama ini, Spanyol masih unggul 3-0 atas Arab Saudi. Tendangan gawang sudah dilakukan cepat, namun kembali jatuh di daerah pertahanan Spanyol, dikuasai saja oleh Unai Simon. Dan berdengar sama dengan itu, wasit asal Brazil yaitu Rafael Claus sudah menunjukkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama ini untuk keunggulan Spanyol atas Arab Saudi dengan skor 3-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan juga Bung Tovani untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini.
1: Ya, Bung Tovani, 3-0 babak pertama, sesuai dengan prediksi.
2: Ya, sesuai dengan prediksi di awal. Spanyol melampiaskan kekecewaan di babak pertama. Arab Saudi menjadi bulan-bulanan, dan bukan tidak mungkin di sisa 45 menit babak kedua akan terjadi gol demi gol di babak kedua nanti, Bung Fajar.
1: Ini sudah ada juga pengganti saya. Saya harus siap-siap berkemas karena tim dini hari Pro 3 RRI nanti akan bersama Bung Sabil. Bung Sabil, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik, Bung Fajar dan juga Bung Taufani. Seru sekali ya pertandingannya ya. Namun sepertinya sayang sekali Arab Saudi ini kebobolan 3 di babak pertama. Apakah akan bertambah, Bung Taufani, di babak kedua nanti?
2: Ya, bukan tidak mungkin akan bertambah. Kita lihat kembali lagi ke hasrat dari pelatih De La Fuente. Apa akan menambah, akan mempertahankan keagresifannya di babak kedua nanti ya. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan Arab Saudi yang sejatinya di akhir babak pertama mulai mendapatkan momentum untuk melakukan serangan-serangan. Dan bukan tidak mungkin di babak kedua berupaya untuk mencuri tidak setidaknya satu gol.
1: Nah, tapi masalahnya strategi awal di babak pertama ini sebenarnya Arab Saudi sudah menaruh mempertebal pemain lini belakang, dan itu kurang tebal juga. Masa ya harus top back? Kan gak mungkin. Ini
4: resultado, la actitud, la velocidad.
1: Ya, ini apa? Ketika
0: ini bukan nggak bisa nothing tulus sebenarnya. Karena apa? Karena tentu saja skornya masih 1-1. Skornya masih 1-1. Sehingga

0: Lihat belakangnya agak kosong juga nih,
1: Abang. Taufan. Ya sebenarnya situasi tertinggal 0-3 ini membuat dilematis bagi pelatih Georgios Donis. Tapi saya lihat kalau untuk menambah pemain bertahan itu
0: nggak mungkin. Ya.
1: Gak mungkin. Yang saya lihat dengan 5 pemain bertahan itu sebenarnya yang awalnya kecolongan mereka seolah kebingungan dengan permainan Spanyol, terutama pemain-pemain yang baru diturunkan di pertandingan kedua ini yang di pertandingan pertama tidak sampai starter. Mereka bermain begitu bagus, Lamine Yamal, Alex Baena, dengan saya rasa skill individu mereka yang menjadi pembeda di pertandingan ini.
0: Dari statistik tadi yang baru saja dilihatkan, sebenarnya penguasaan bola hampir sama, 52-48 bagi kedua tim, 52 untuk Spanyol, 48 untuk Arab Saudi. 50-50 lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi yang menjadi catatan, attempt golnya itu, percobaan tembakannya itu 17 berbanding 2. Ini begitu tidak jauh berbeda dengan Spanyol ketika melawan Cape Verde, 27 percobaan tembakan. Sekarang ini babak pertamanya 17 nih. Ini benar-benar mengerikan sekali Spanyol sebenarnya kalau dilihat ini.
1: Ya, yang membedakan efektivitas tentu saja. Karena kan dengan banyaknya percobaan di pertandingan pertama melawan Tayo Verde tidak ada gol, sementara di sini mereka berhasil menciptakan 3 gol. Efektivitas menjadi kunci, sementara Arab Saudi dengan sedikit peluang, karena saya melihat ketika dia mendapatkan peluang untuk serangan balik, terutama di akhir-akhir babak pertama, masih minim support, sehingga pemain yang ada di depan pun seolah kebingungan mau dipindahkan kemana bolanya, karena kurangnya support yang diberikan oleh pemain-pemain dari second line untuk Salim Aldausari yang sebenarnya udah bermain cukup baik dengan skill individunya yang sempat tadi ada satu momen menipu pemain Spanyol.
0: Nah, oke, saya sepertinya harus pamit ini ya, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, karena sesaat lagi akan ada rekan saya Bung Sabil yang akan memandu jalannya pertandingan, dan juga ada Bung Hakim dan juga Bung Indra. Tapi sebagai pertanyaan terakhir, Sabal ternyata nggak cuma lari-lari aja. Kalau pemain Porta kemarin itu kan sampai dibilang netizen, kalau cuma lari-lari doang, mendingan download Strava aja, ada catatannya. Karena kalau ini enggak nih, orang Sabal ini nggak golin, luar biasa.
1: Ya, kita harus kasih standing applause Michael Oyar Zabal yang malam ini tampil menonjol. Kotak penalti Arab Saudi seolah-olah jadi taman bermainnya di pertandingan kali ini. 2 gol, 1 assist. Dia artinya dia terlibat di seluruh gol yang sudah diciptakan oleh Spanyol. Seolah-olah menjadi bukti, walaupun dia seperti kritik, ya apa yang bisa diharapkan dari striker dari tim Guram Real Sociedad, akhirnya dia membuktikan dia bisa.
0: Ketajamannya terasa dan juga bisa membuktikan skillnya ya di Piala Dunia kali ini, di ajang yang terbesar, terakbar. Harapan semua pemain sepak bola bisa tampil mewakili negaranya di ajang paling bergengsi Piala Dunia 2020 kali ini. Bung Fatah ini saya harus pamit, pendengar Pro3 saya harus pamit. Bung Sabil silahkan, saya serahkan
2: kembali. Iya, baik, terima kasih Bung Fajar, dan juga sekaligus mengakhiri program Indonesia Menyapa Malam dan beralih ke Indonesia Menyapa Dini Hari. Bung Tafani, terima kasih. Nanti kita lanjut di babak kedua ya. Silakan istirahat sebentar dulu ya. Dan pendengar, jelang warta berita pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan putarkan dahulu seperti biasa menjelang pergantian ke Indonesia Menyapa Dini Hari, lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Laporannya disampaikan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat untuk kita semuanya.
2: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
3: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk mendukung program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
2: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia. Sesaat lagi kita akan saksikan dan dengarkan bersama jalannya pertandingan babak kedua Spanyol menghadapi Arab Saudi. Dan terlihat para pemain juga sudah berkumpul di lapangan. Kapan segera dimulai, untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra dan Bung Tomo. Dan tentu saja ada komentator Bung Taufani. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil dan pendengar dimanapun Anda berada. Sejumlah pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh kedua tim, baik Spanyol dan juga Arab Saudi. Bagaimana tadi Jeremy Pino dan juga nomor punggung 7 Ferran Torres masuk menggantikan Lamine Yamal dan juga Orzabal tadi. Dan juga bagaimana Abdullah Alhamdan dan juga Muhammad Kano masuk di babak yang kedua ini bagi Arab Saudi. Dua pergantian pemain dari kedua tim di awal babak yang kedua ini. Tentu ini menjadi strategi yang baru diterapkan oleh kedua pelatih, baik dari Luis de la Fuente dan juga Georgios Donis, sebelum kick off babak yang kedua dilakukan oleh Arab Saudi. Yang dilakukan oleh Salim nampaknya di dekat lingkaran tengah, siap-siap menunggu arahan kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini, lebar ke sisi kanan tadi, bagaimana pemain Arab Saudi Abdullah Al-Amri sodorkan saja kepada Ali Lajami, melebar ke sisi kepada Hasan Al-Kombakti bersama dengan Motep tadi, dapat tekanan dari pemain Spanyol di sisi kanan. Oh, terjatuh tadi, bagaimana upaya main Spanyol. Di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, lemparan ke dalam dilakukan oleh Poro, mundur ke belakang pada pemain nomor 22. Lalu juga dia menguasai bola, ada Rodri mundur sedikit ke belakang kepada Kubarsi, sodorkan kepada Dani Olmo, masih memainkan bola. Ada Laporte lingkaran tengah, kembalikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan, coba mencari nampaknya nomor punggung 11 tadi yang baru masuk. Ya, berbahaya, dipapet, dicuri tadi oleh pemain dari Arab Saudi, masuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya kini. Namun sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi. Sudah dalam posisi offside kah tadi, bagaimana umpan terobosan yang diterapkan Arab Saudi di sisi kiri lini serangnya, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol. Bola kini dikasih oleh Kubarsi, sodorkan saja kepada Laporte, dengan tenang menguasai bola. Laporte masih di daerah pertahanan Spanyol, kembali sodorkan ke kanan kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan kepada Poro, melebar ke sisi Dani Olmo, ada lagi Rodri, sodorkan ke depan kepada Pedri, mencari Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Pedri, menatap ke depan Pedri, siapa akan diberikan tadi. Ada juga Ferran Torres yang mencoba mencari ruang tadi, balik ada Olmo, lebar ke sisi kanan sektor lini serang dari Spanyol, adakan ke tengah kembali. Ada Laporte, melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri lini serang Spanyol, sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Datang lagi Pedri, masih Pedri menguasai bola, di tengah lagi kirimkan bola ke depan ke sisi kanan, kirimkan langsung berada kotak penalti. Oh, berhasil diamankan saja tadi, upaya dari Spanyol berhasil dipotong atau dikeluarkan saja bola oleh Saud Abdul Hamid. Hasilkan tendangan penjuru pertama kini bagi Spanyol di awal babak yang kedua ini. Kita nantikan, ada Ferran Torres juga yang sudah berada di depan gawang, sambut, ada juga Rodri maju ke depan bersama sejumlah pemain Spanyol lainnya. Siap-siap akan dilakukan oleh Alex Baena, namun masih harus diatur kembali, sebuah dorongan-dorongan yang masih terjadi dari kedua pemain, kedua the team. Alex Baena mengambil ancang-ancang, memberikan arahan dengan tangan kanannya. Alex Baena sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul, latar lagi, Kukurea, lepas ke tangan, gol! Tadi bagaimana tendangan setengah poli yang dilakukan oleh Kukurea mampu menjebol gawang Arab Saudi kini. Setelah sempat memang menyentuh, terhenti, namun bola tetap bergulir ke dalam gawang yang dikawal oleh Mohamed Al-Owais, pemain berambut gondrong ini, Maku Korea, dengan kaki kirinya tadi mampu menceploskan gawang atau bola, sempat menyentuh juga bagaimana pemain bertahan nampaknya, satu pemain dari Arab Saudi, dan akhirnya bergulir ke dalam gawang Mohamed Al-Owais. Bagaimana Bung Taufan nih melihat proses terjadinya gol, kesalahan-kesalahan yang dilakukan pertahanan dari Arab Saudi nih?
2: Ya, sebenarnya Arab Saudi memulai pertandingan babak kedua dengan cukup baik, melakukan tekanan, membuat timnas Spanyol tidak bisa bergerak leluasa, tapi bola mati gagal diantisipasi. Marco Cucurella kita lihat berdiri bebas sehingga dia bisa melepaskan tembakan terlepas dari ada salah antisipasi, sehingga gol sempat bola menyentuh Hasan Tambakti yang akhirnya tercatat sebagai gol bunuh diri.
1: Ya, asal Al-Tambakti ya, ada sempat menyentuh punggung tadi nampaknya dari pemain Arab Saudi ini. Sebuah serangan mencoba dibangun Arab Saudi, langsung jauh ke depan, crossing tadi sudah berhasil diamankan oleh Unai Simon tadi. Ada Rodri ini menyentuh lagi pemain dari Arab Saudi, mencoba diamankan oleh Laporte tadi, memberikan kepada Rodri, ada pendek saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo menatap ke depan kepada siapa yang diberikan, alirkan kini ke sektor sebelah kiri tadi masuknya, dapat dipotong lagi pemain dari Arab Saudi nomor punggung 2 di sana. Ada nomor punggung 9 juga yang mundur ke belakang, Feras Albrikan, coba membayangi pemain dari Spanyol, Korea, pencetak atau proses dari golnya berawal dari sepakan pemain Spanyol ini. Ada Ferran Torres, mundur ke belakang Ferran, ada Poro, pendek saja, sodorkan kepada Laporte, dekat lingkaran tengah, Laporte, oh, balikan lagi pada Rodri, dekat tengah, lingkaran lapangan pertandingan, mencoba mengatur tempo sedikit, ada Kubarsi, pendek kembali kepada Rodri, menatap ke depan, namun masih mencoba memancing ruang dari pemain-pemain Arab Saudi yang cukup rapat. Tentu juga setelah kebobolan 4 gol ini membuat bagaimana pertahanan Arab Saudi harusnya lebih solid lagi, angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari Alex Baena, mencoba dikejar oleh Alex, terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau oleh Alex Baena yang menyusur di sisi kiri lini serang dari Spanyol. Belum membahayakan, hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Di babak yang kedua ini tertinggal 4 gol dari La Furia Roja. Ada lagi tadi bagaimana Feras Albrikan, namun bola bergulir keluar lapangan. Sekarang lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Ada Kubarsi kini menguasai bola, Kubarsi balikan lagi pada Laporte. Masih Laporte, sodorkan bola ke depan, Pedri mundur kembali kepada Laporte. Masih dengan tenang saja, pemain Spanyol tentu setelah keunggulan 4 gol ini lebih tenang, dan juga bagaimana pergantian pemain nampaknya juga bahaya. Sudah-sudah serangan dari Spanyol di sektor sebelah kiri, lepas tendangan, dapat lagi tepi, menjauh di sudut lagi. Ditangkap saja bagaimana Mohamed Al-Owais tadi, sundulan dari Ferran Torres sambil menjatuhkan diri, mencoba mengamankan gawangnya. Berbahaya gawang Arab Saudi ini. Bagaimana juga terlihat kembali lengahnya pertahanan dari Arab Saudi. Di menit ke-52 babak yang kedua ini, beberapa kali juga cukup kerepotan untuk meladeni bagaimana pergerakan dari sisi sayap lini serang dari La Furia Roja. Ada Mohamed Al-Owais menatap ke depan, kontrol bola sejenak, langsung jauh ke depan, dapat dikuasai oleh pemain Arab Saudi lainnya. Ada Feras Albrikan, Feras Albrikan kerjasama 1-2, salah umpan Feras Albrikan, serangan balik ini dari Spanyol, mencoba dikuasai kali. Ada Alex Baena, sodokan pada Pedri, ada juga bagaimana Dani Olmo. Dani Olmo menguasai bola, Dani Olmo merembat ke sisi kanan, cari kawannya, di bebas tadi nomor punggung 11 nampaknya. Bagaimana Jeremy Pino, pada Rodri kini menguasai bola, berikan pada Kukurea, melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri, angkat ke depan mencari Ferran Torres, mencoba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi, kembali dapat dikuasai lagi, jatuh di kaki pemain Spanyol, sodokan dari Poro, melebar kepada maksudnya tadi Dani Olmo, namun terlepas penguasaan bola, terjadi perebutan di sana, terjatuh. Bagaimana Salim mendapat tekanan tadi dari Poro, berbuah pelanggaran bagi Arab Saudi. Kini tendangan bebas di sisi kiri lini pertahanan dari Arab Saudi, kita masih nantikan tendangan bebas. Masih Arab Saudi juga mencoba menguasai bola. Bagaimana permainan yang coba diperagakan meski terjadi dua pergantian tadi dari kubu Arab Saudi, Mohamed Kano yang masuk dan juga Abdullah Alhamdan, belum memberikan dampak positif nampaknya bagi timnas Arab Saudi. Ada Pedri, sodokan pada Rodri, sodokan pendek kepada Kodok Barsi, coba menggiring perlahan, hadirkan lagi pada Pino di sektor sebelah kanan lini serang, mundur lagi ke belakang kepada Pedri, Kodok Barsi di sana, ke Pedri menguasai bola, alirkan kepada Kukurea, mencoba melakukan Kukurea, datang lagi, serangan lagi Spanyol. Sayang sekali upaya dari Spanyol tadi, namun kembali datang lagi mana Pedri atau Rodri, kini menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, Pedri nomor punggung 20, lalu Pedri lagi, tapi ternyata kalau tidak jadi, belikan lagi kepada Rodri, melebar kini ke sisi kanan, ada Pino, kirimkan lagi umpan kotak penalti, mencoba disundul oleh Kukurea, terlepas kini, Alex Baena kini menguasai bola, datang lagi serangan dari Spanyol, perlahan memasuk dari kotak penalti, Alex Baena, mencoba lagi kejar oleh Kukurea, mundur ke belakang kepada Dani Olmo, Dani Olmo menatap ke depan, kirim lagi ke tengah kepada Pedri, mundur sedikit bahkan pada Rodri, Rodri lagi berputar, berikan lagi kepada bagaimana nomor punggung 14 Laporte, menguasai bola, mencoba ngurung kini pertahanan dari Arab Saudi, ada Kukurea, masih Kukurea, mundur sedikit ke belakang sama 1-2 dengan Baena, kembali lagi ke tengah, ada lagi Rodri, melebar lagi kepada Kukurea, masih balikan lagi Spanyol untuk mencoba menguasai, mengurung pertahanan dari Arab Saudi. Ada Pino di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang, belikan lagi umpan terobosan tadi maksudnya, namun tidak mampu dikuasai oleh Poro, tapi gagal upaya dari Arab, maksud kami dari Spanyol, untuk memberikan tekanan yang berarti di daerah pertahanan dari Arab Saudi di menit ke-55 babak yang kedua ini, di mana Spanyol unggul 4-0 atas Arab Saudi. Bola pun bergulir keluar lapangan tadi, upaya bagaimana Rodrigo yang juga mencoba menghentikan bola, lemparan ke dalam nampaknya bagi Spanyol, bola dihadapi oleh Kukurea, pemain yang berambut gondrong ini, mundur ke belakang, keluar Unai Simon jauh dari sarangnya, berikan saja pada Kubarsi, melebar ke sisi kanan menemui Dani Olmo, pada Pino masih memainkan umpan 1-2, bayangi ketat oleh pemain Arab Saudi, dapat direbut lagi, mencoba membangun serangan, namun tampaknya begitu juga lemah dukungan dari rekan-rekan lainnya, pemain-pemain Arab Saudi sedikit kesulitan untuk mengembangkan permainan tadi. Bola dapat dikuasai lagi oleh pemain Spanyol, Rodri melebar kepada Alex Baena di sisi kiri, lini serang dari Spanyol pendek saja memainkan bola 1-2, mundur lagi kepada belakang kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan mencari Poro pada Dani Olmo, kembali Kubarsi, menatap ke depan Kubarsi, masuk ke mencari Kukurea, kontrol lagi, sundul saja kembali kepada Laporte, mencoba membangun serangan Laporte, alirkan lagi, melebar ke sisi kanan, menunggu pemain Spanyol lainnya, Poro, ke sisi kanan lagi dalam, ada Kubarsi, sodokan bola ke depan tadi maksudnya, namun membentur pemain dan terjadi perebutan bola pun bergulir di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, berbuah dan parang ke dalam saja bagi Arab. Bagaimana kita lihat juga bagaimana legenda pemain Spanyol Nando Hierro yang menyaksikan pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia. Upaya lagi dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri lini serangnya, atau sisi kanan pertahanan dari Spanyol, ada Salim, kapten kesebelasan, sodorkan bola ke depan, namun lebih dekat atau dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, yang juga tidak mendapat tekanan banyak dari pemain-pemain Arab Saudi. Dani Olmo kini menguasai bola. Dani Olmo sodokan bola ke depan, mundur lagi ke belakang dari Ferran Torres, kembalikan ke belakang. Unai Simon pendek saja kepada Laporte, sodorkan ke depan kepada Rodri, mundur lagi kepada Laporte. Ubarsi kini di sisi kanan dalam. Ubarsi kepada siapa akan diberikan, melewati garis tengah. Ubarsi sodorkan lagi untuk ke belakang Pedri, Rodri, Dani Olmo mencoba mencari ke depan tadi, namun membentur pemain dari Arab Saudi. Upaya dari Spanyol, terjadi perebutan, coba dihalau tadi oleh Kukurea, terjadi duel kop di sana, terjatuh Rodri nampaknya tadi setelah duel di udara dengan salah satu pemain dari Arab Saudi. Rodri masih tergeletak, kapten kesebelasan yang juga tadi berbenturan dengan nomor punggung 23 dari Arab Saudi, Mohamed Kano. Mohamed Kano yang di babak kedua ini masuk, nomor punggung 23, mendapatkan kartu kuning. Ya, Mohamed Kano mendapatkan kartu kuning pertama nampaknya. Dan juga di pinggir lapangan kami melihat pergantian pemain yang akan dilakukan oleh Arab Saudi. Bersiap-siap dua pemain, kita nantikan siapa akan digantikan. Saleh Abu Al-Samad nampaknya juga yang terlihat. Ya, dan juga nomor punggung, ya, Peres Albika keluar, dan Muhammad Abdul Salah dan Ala Al-Haji yang masuk di babak yang kedua ini di menit ke-60 babak yang kedua. Bagaimana Bung Taufan melihat pergantian yang dilakukan Arab Saudi? Setelah tadi juga ada pergantian, namun nampaknya belum membuahkan atau perubahan yang berarti bagi Arab Saudi ini.
2: Ya, sebenarnya memasuki babak kedua, dua pergantian yang dilakukan Arab Saudi adalah memasukkan dua pemain yang lebih agresif, lebih menyerang. Namun ternyata mereka kesulitan karena Spanyol begitu kuat dalam menguasai bola. Akhirnya dua pergantian lagi dilakukan, yaitu sebagai penyegaran di barisan pertahanan karena diganti dengan back.
1: Ini menarik juga tadi ketika ada gimana pemain Spanyol yang ditarik keluar, kini Baena dan juga Olmo, serta menyusul juga tadi Yamal dan juga Orzabal nih. Melihatnya seperti apa nih, Bu?
2: Kalau Spanyol sendiri dari pergantian awal di babak kedua diberikan untuk lebih meningkatkan kreativitas, sementara di sini pergantian berikutnya saya melihatnya lebih kepada mengistirahatkan Dani Olmo. Sembari memberi kesempatan kepada pemain lain yang belum merasakan atmosfer pertandingan di Piala Dunia.
1: Iya, karena yang menjadi laga kedua dan nanti akan menyusul laga ketiga yang tentunya nampaknya lebih berat ya, bertemu Uruguay begitu ya, Bung ya.
2: Iya, karena Spanyol belum bisa dipastikan lolos, harus menjalani lagi hidup mati menghadapi Uruguay dengan kondisi 4-0, tentu akan menyimpan pemain andalannya.
1: Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun Spanyol, namun pelanggaran terjadi di daerah kotak penalti. Ferran Torres tadi kepada salah satu pemain dari Arab Saudi, pemainnya juga baru masuk di babak kedua ini, berhasil menciptakan pergerakan yang berbahaya tadi. Namun duel tadi di kotak penalti dari pemain Ali, nampaknya nomor punggung 3 dari Arab Saudi, Ali Lajami, yang tadi bagaimana Ferran Torres sempat mencoba menendang atau menguasai bola, namun harus menaik kaki dari Ali Lajami sehingga gagal serangan dari Spanyol di menit ke-62 babak yang kedua ini. Unggul 4-0 atas Arab Saudi, dan semakin menarik tentu upaya dari Spanyol dengan juga masuknya Nico Williams dan juga Mikel Merino menggantikan Dani Olmo ini untuk di babak yang kedua tersisa. Kita masih menantikan seperti apakah Spanyol akan mampu menciptakan gol kembali di gawang Arab Saudi. Serangan balik dari Spanyol memanfaatkan kesalahan tadi. Ubarsi lagi, sodorkan lagi, mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi, bukan pelanggaran, mencoba lagi direbut. Arab Saudi menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Berbahaya, saudara-saudara, sodorkan lagi nomor punggung 26 di sana. Bagaimana pemain Arab Saudi melepaskan, oh, mundur sedikit ke belakang tadi. Bagaimana main Mohamed Kano mundur ke belakang lagi ada Ali, sodorkan ke kanan ada Saud, masih mencoba mencari celah nampaknya dan juga cukup kesulitan pemain-pemain Arab Saudi ini untuk membangun serangan. Meski sejumlah pergantian sudah dilakukan di kubu Arab Saudi, Bung Tomo, dan ini belum membuahkan serangan yang berarti ke gawang atau ke daerah pertahanan Spanyol.
3: Ya, betul. Bung Indra, pertandingan sudah masuk ke menit 63. Spanyol kali ini menguasai bola. Pedro Porro di sektor kanan pertahanan Spanyol. Ke belakang dia kali ini yang dituju adalah Unai Simon sang penjaga gawang. Masih terus mengotak-atik bola. Unai Simon langsung ke tengah yang dituju tadi adalah Ferran Torres. Namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Arab Saudi yang langsung saja mengirimkan bola melewati sektor tengah. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol kali ini bola. Ada Cucurella. Cucurella pendek saja. Cucurella langsung Ferran Torres dalam kotak penalti Arab Saudi. Ferran Torres, sayang sekali umpan terobosan yang dihadirkan oleh Merino kepada Ferran Torres. Terlepas tadi Ferran Torres dari pengawalan Ali Lajemi dan juga Al Haji, tinggal berhadapan dengan Muhammad Al Owais, namun contekan kaki kanan dari Ferran Torres masih lenceng di sektor kiri bawah gawang Arab Saudi. Selamatlah sementara ini gawang Arab Saudi. Ya, bola kali ini sudah bergulir di tengah lapangan, dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sini. Masih dicoba untuk berebut bola pemain-pemain Arab Saudi kali ini. Di sektor kanan ada Al Hamdan. Masih mencoba untuk menguasai bola kali ini pemain-pemain Arab Saudi. Di sektor 26 kali ada Kano, baru saja masuk belakang dia kali ini. Yang dituju adalah Al Haji. Kali ini di sektor tengah, melebar ke sektor kanan ada Salim situ yang dituju. Nah, umpan langsung ke dalam kotak penalti Spanyol tidak menemui rekannya, sehingga dikuasai oleh Pedro Porro kali ini. Pemain nomor punggung 12 di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ke belakang dia ada Pau Kubasi. Masih pemain-pemain Spanyol melakukan operan 1-2 di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Pau Kubasi masih membawa bola. Melebar dia. Kali ini yang tuju adalah Laporte. Masih di belakang, ke kanan. Pau Kubasi kembali. Masih Pau Kubasi. Sangat tenang dia membawa bola ke belakang. Unai Simon, sang penjaga gawang mengenakan kostum berwarna hijau. Laporte, pemain nomor 14, kembali kepada Simon. Masih mencari rekannya siapa yang kira-kira akan menerima. Kubasi kali ini coba untuk menggiring bola mendekati garis tengah lapangan. Kubasi sudah melewati garis tengah kepada Rodri, sang kapten kecerdasan, melebar kepada Cucurella. Cucurella melebar lagi kepada Nico Williams. Kali ini pemain nomor 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi dibayangi oleh Saud Al-Hamid. Masih Nico Williams berhadapan dengan Saud. Ke tengah dia, sang kapten kesebelasan Rodri. Kali ini masih menguasai bola, melebar. Merino ada di situ. Sektor sebelah kanan, penyerangan kembali lagi kepada Rodri. Ke belakang sedikit dia, ada Laporte di situ. Laporte langsung melebar. Yang dituju kali ini adalah pemain nomor 20, Pedri. Pedri sudah mendekati kotak penalti Arab Saudi. Ke belakang dia, Nico Williams, pemain nomor 17, melakukan penetrasi umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain Ali Lajemi. Pemain nomor 3 dari Arab Saudi menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Spanyol yang akan diambil oleh Nico Williams, pemain nomor 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi. Setidaknya ada 6 pemain Arab Spanyol sudah ada di dalam kotak penalti, termasuk ada Rodri sang kapten kesebelasan, kemudian ada Ferran Torres dan juga Williams. Kali ini mencoba untuk berikan aba-aba, pendek saja dia. Pemain nomor 11 kembali lagi Ferran Torres, coba melakukan ada Pedri dalam kotak penalti, umpan langsung ada Ronaldo di dalam sana, coba untuk disundul saja tadi oleh Al Haji, pemain nomor 18, namun ternyata Rodri sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan dari Pedri tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Arab Saudi. Sekaligus juga hydration break diterapkan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, asal Brazil yaitu Rafael Claus. 4-0 sementara Spanyol unggul atas Arab Saudi di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-68. Beberapa pergantian pemain juga sudah dilakukan oleh kedua pelatih, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Damis Danis dari Arab Saudi, pria kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi kali ini. Beberapa pemain juga masih menerima arahan dari sang pelatih. Kedua manajerial dan juga staf kepelatihan masih terus memberikan instruksi, terutama bagi Arab Saudi yang saat ini cukup makin tertinggal sangat jauh dengan skor agregat 4-0. Ini cukup menyulitkan tim dari Asia ini. Arab Saudi harus membalas setidaknya 4 gol dengan sisa waktu sekitar 22 menit pertandingan berakhir. Lamine Yamal sudah ditarik, begitu pula dengan Mikhail Oyarzabal dan juga Alex Baena, digantikan oleh Ferran Torres, Jeremy Pino dan juga Nico Williams. Dani Olmo dari Spanyol juga sudah ditarik, digantikan oleh Merino. Sementara itu dari Arab Saudi, Feras Albirkan nomor punggung 9 digantikan oleh Al Shamat. Kemudian juga Mohamed Kano ini menggantikan Al Khaibari nomor punggung 15. Al Hamdan menggantikan Musab Al Juair dan juga Al Haji ini menggantikan nomor punggung 4 Abdullah Al Amri. 4-0 sudah Spanyol unggul saat ini. Bung Fatani, apakah Anda melihat perubahan taktik juga akan dilakukan oleh Arab Saudi menjelang atau untuk mengejar ketertinggalan mereka di malam hari ini?
2: Ya, Arab Saudi saya melihat bermain lebih agresif, namun mereka ada sedikit ketakutan untuk meladeni permainan Spanyol. Sementara saya juga menyoroti bagaimana Spanyol sejatinya di babak kedua objektifnya sudah berubah. Serangan yang diandalkan tidak lagi mengandalkan tusukan dari sayap yang diakhiri dengan umpan-umpan silang, melainkan lebih banyak menguasai bola, mencoba memberikan bola-bola terobosan. Namun sejauh 70 menit pertandingan bergulir, terutama di babak kedua dengan pola yang baru, saya mencatat baru satu peluang bersih yang bisa didapatkan dengan skema serangan yang baru, yaitu didapat Ferran Torres, namun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol. Satu-satunya gol yang tercipta di babak kedua malah lahir dari sepak pojok yang tentu saja mengandalkan serangan balik, meskipun di dalamnya ada faktor dari kelalaian barisan pertahanan timnas Arab.
3: Ya, Fabian Ruiz, pemain nomor punggung 8 dari Spanyol, masuk menggantikan Pedri di menit 71. Bola kali ini sudah di pertandingan sudah dimulai kembali. Bola sudah ditendang oleh Muhammad Al-Wais, kali ini jatuh di kaki pemain Arab Saudi, berhasil diamankan oleh pemain-pemain Spanyol, kali ini Cucurella. Cucurella di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, langsung saja ke belakang dia, dan umpan terobosan tadi coba dilakukan oleh Laporte, yang dituju adalah Nico Williams tadi, namun berhasil diamankan oleh pemain nomor punggung 26 Al Shamat. Dan kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Arab Saudi di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, pendek saja. Tadi pemain punggung 12 Saud Al Hamid melemparkan bola, dan kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Tom Bakti kali ini yang mencetak gol bunuh diri untuk malam hari ini. Melebar dia, yang dituju adalah Salim Al-Dausari, mencoba berebut bola dengan Merino tadi, namun berhasil digagalkan. Kali ini Spanyol mencoba untuk melakukan serangan patah lagi di tengah-tengah pertahanan dari mereka sendiri. Kiri dia ada Nasir Al-Dausari, melebar ada Salim Al-Dausari di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Ke belakang lagi dia ada Alton Bakti, melebar dia ada Motep ke Salim. Kali ini yang dituju adalah Nasir Al-Dausari, masih mencoba untuk melewati Pedro Porro tadi, tapi tidak berhasil. Spanyol kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bola ternyata keluar lapangan, tetapi terjadi perebutan antara Nasir Al-Dausari dengan Merino. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Pendek saja kali ini kepada Unai Simon, sang penjaga gawang. Lebar dia ke Cucurella di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Laporte kali ini menguasai bola. Balik lagi ke belakang ada Unai Simon, masih mencoba untuk memancing pemain-pemain dari Arab Saudi keluar dari posnya. Pemain-pemain Spanyol ini sambil menempati pos-pos yang mungkin ditinggalkan oleh para pemain Arab Saudi. Lebar ke sebelah kanan, Pedro Porro kali ini. Pendek saja, sang kapten kesebelasan Rodri, main nomor punggung 16, hadapan dengan Al-Shamat tadi. Belakang lagi ke Pedro Porro, melebar kali ini ada Merino, empat terobosan dilakukan, yang dituju adalah Ferran Torres, namun berhasil dibuang tadi oleh pemain Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol kali ini, pemain nomor punggung 8 Fabian Ruiz yang baru saja masuk, yang dituju adalah Deco Williams di sektor kanan, namun bola berhasil dibuang oleh pemain nomor punggung 26 dari Arab Saudi, Al Samad. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor tengah pertahanan lapangan, yaitu Rodri. Lebar ke kanan dia, Kubasi. Kubasi langsung saja ke depan ke sektor sayap, yang dituju adalah Merino di situ. Merino langsung mengirimkan bola kepada Torres yang ada di dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Arab Saudi. Jatuh lagi kaki di kaki pemain Spanyol kali ini. Coba untuk melakukan penetrasi kali. Pino mencoba untuk melakukan serangan kali ini, buang saja jauh-jauh oleh Alton Bakti tadi. Umpan terobosan yang coba dilakukan oleh Pino kepada Ferran Torres. Buang jauh-jauh bolanya sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini. Cucurella di sektor kanan, di sektor kiri maksud kami, melebar dia kepada Deco Williams, main berambut gimbal nomor punggung 17 ke belakang dia, jauh sekali ada Laporte, melebar ke sektor kanan kali ini, yang dituju adalah Merino, main nomor punggung 6, belakang lagi ada Rodri, balik lagi ke belakang kali ini ada Kubarsi, main nomor punggung 22, masih di sektor pertahanan Spanyol, mencoba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki pelan sekali, seakan ingin menikmati tempo, mengatur tempo permainan para pemain-pemain Spanyol ini. Laporte kali ini menguasai bola, makin mendekati garis tengah di sektor kiri pertahanan Spanyol. 1-2 dia dengan Deco Williams kali ini. Ke tengah ada Kubasi, masih mencoba mencari rekannya. Siapa yang dituju? Kembali lagi kepada Kubasi. Kanan Merino, kembali kepada Kubasi. Mancing kali ini Rodri, sang kapten.

dalam untuk Arab Saudi di sektor kiri pertahanan mereka, dekat dengan pojok lapangan, masih di sebelah pertahanan Arab Saudi bola, namun ternyata masih dikuasai oleh Brasil, dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol. Ke belakang dia jauh, Unai Simon keluar dari sarangnya, ke tengah dia geser lagi ke kanan, kali ini ada Pau Kubasi, lenceng jauh sebelah kiri, yang dituju adalah Kukureya, main nomor 24, umpan 1-2 dengan Neko Williams, terjatuh Neko Williams, bukan pelanggaran. Kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan, main nomor 23, kerjasama dia, masih main nomor 23 Mkano, yang baru masuk menggantikan Al-Aibari, masih di sektor tengah kali ini, Mkano, geser dia ke nomor 26 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, mencoba untuk menembus pertahanan Spanyol, belakang lagi dia, ada Al-Haji di sana, jauh ke sektor sebelah kiri, sayap kiri dari Arab Saudi, namun berhasil dibuang bola oleh Pedro Porro, umpan terobosan, umpan jauh tadi yang dilakukan oleh Al-Haji, yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Salim Aldausari. Lemparan ke dalam oleh Arab Saudi kali ini sudah dilakukan. Pemain-pemain Arab Saudi masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Dua pemain Arab Saudi mencoba untuk merebut bola kali ini. Ya, berhasil bola direbut. Kali ini Korea menguasai bola, dibaik-baikin oleh dua pemain Arab Saudi. Umpan jauh yang dituju dari adalah Nico Williams, namun ternyata lebih dekat dengan Al-Haji, pemain nomor punggung 18 dari Arab Saudi. Masih Nasir Aldausari kali ini, pemain nomor punggung 6. Belakang dia Alton Bakti, lebar lagi Al-Haji, pemain nomor punggung 3. Yang dituju kali ini tadi adalah Saud Abdul Hamid, namun ternyata lebih tinggi bolanya sehingga Saud tidak mampu meraih bola tersebut. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini bola dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Pendek saja dia kepada Rodri, sang kapten kebelasan di sektor tengah pertahanan Spanyol. Melebar ke sebelah kiri ada Kukureya. Kukureya dengan 1-2 dengan Neko Williams, terjatuh Neko Williams, terjadi benturan dengan dua pemain Arab Saudi. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, pemain nomor 8 tadi Fabian Ruiz, kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 6 Merino. Di sektor tengah pertahanan dari Arab Saudi, Merino terjatuh tadi Merino, namun bukan merupakan pelanggaran, wasit meneruskan pertandingan. Kali ini serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain Arab Saudi. Di situ ada pemain nomor punggung 6 Nasir Aldausari, dicuri saja bola oleh Neko Williams. Kali ini geser dia, serangan balik langsung dilakukan oleh Spanyol. Kali ini yang dituju adalah Ferran Torres, ke belakang dia, namun salah umpan, kembali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Saudi. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, pemain nomor punggung 26 kali ini Al-Samad, kerjasama dengan pemain nomor punggung 23 Kano tadi, masih mengamankan bola di tengah garis tengah lapangan. Dan Kano melebar dia, Saud Abdul Hamid yang dituju tadi, masih di sektor kanan, sayap dari Arab Saudi, nomor punggung 26, mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini Arab Saudi sulitan sepertinya menembus pertahanan rapat dari Spanyol. Ke tengah kali ini menor punggung 26 tadi Al-Samad, masih berputar-putar, satu pemain Arab Saudi mencoba untuk melakukan pergerakan yang sedikit atraktif, namun ternyata belum mampu untuk menembus pertahanan Spanyol yang dikawal oleh Kukureya dan juga Laporte. Bola meninggalkan lapangan tadi setelah umpan yang diberikan oleh Saud Abdul Hamid ya. Oke. Arab Saudi mencoba untuk bangun serangan kali ini di sektor ada tendangan langsung diberikan oleh pemain nomor punggung 6 Nasir Aldausari, Al Hamdani ya, ternyata pemain nomor punggung 19 dari luar kotak penalti Spanyol, namun tidak merupakan satu bahaya karena dapat ditangani dengan mudah oleh Unai Simon. Spanyol kali ini menguasai bola, jaga Unai Simon. Laporte, pemain nomor 14, Pau Kubarsi, masih di sektor kanan pertahanan Spanyol, coba mancing lagi pemain-pemain Arab Saudi. Unai Simon kali ini masih mencari rekannya, pendek saja kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi, kali ini Merino yang dituju, lepas dari

0: Pietro Merino. Pernah dia. Kali ini yang dituju adalah Nico Williams bersama dengan Cucurella. Langsung ke dalam kotak penalti. Yang dituju adalah tadi Ferran Torres, namun offside. Alton Bakhti hampir saja melakukan gol bunuh diri tadi. Gol bunuh diri kembali saat mencoba untuk menghalau umpan yang diberikan oleh Nico Williams di dalam kotak penalti. Satu pemain Spanyol tergeletak di dalam kotak penalti Arab Saudi, Jeremy Pino, nomor punggung 11 tadi, ketika mencoba untuk menerima umpan dari Nico Williams. Berbenturan ya dengan Alton Bakhti. Sayang sekali gagal serangan yang dicoba dibangun oleh Spanyol. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Arab Saudi. Menit 82 pertandingan malam hari ini. Bung Indra makin mencoba untuk melakukan serangan kali ini Arab Saudi. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol terjatuh. Jadi benturan tadi antara menor punggung 26 Al-Samad dengan Cucurella tadi ketika melakukan mencoba untuk melewati Cucurella. Muhammad Al-Samad, main nomor punggung 26, coba untuk mengecoh Cucurella, namun ternyata yang kena adalah kakinya sendiri sehingga terjatuh. Pelanggaran kali ini di sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri pertahanan Spanyol. Sudah dilakukan, kembali ke belakang kali ini Alton Bakhti. Matep kembali lagi ke belakang, ada Alton Bakhti, main nomor punggung 5, masih mencari rekannya ke belakang sang penjaga gawang Muhammad Al-Owais. Langsung saja yang dituju adalah Mkano, lebar ke sektor kanan, masih Mkano tadi. Ya, Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan kali ini. Umpan 1-2 berhasil dipatahkan oleh Rodri. Terjatuh satu pemain Arab Saudi tadi, terjadi benturan dengan Rodri, sang kapten kesebelasan dari Arab Saudi, Salim Al-Dawsari. Jatuh tadi ketika berbenturan dengan Rodri. Sudah mulai keluar sepertinya ini, Bung Indra, untuk para pemain-pemain Arab Saudi mengejar ketinggalan mereka.
1: Ya, kembali bagaimana upaya dari pemain-pemain Arab Saudi yang berusaha menciptakan gol hingga menit ke-84 babak yang kedua ini masih memperlukan hasil, namun gimana Spanyol juga masih dapat lebih menguasai permainan. Alirkan kiri ke sektor sebelah kanan, Pororo mundur ke belakang pada Kubasi, alirkan lagi pada Laporte, sodorkan bola ke depan. Bagaimana nomor punggung 8 tadi dari Spanyol, Fabian Ruiz, sodorkan bola ke depan namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Arab Saudi. Ali Lajami mundur ke belakang kepada Mohamed, mundur ke sisi kiri kini, coba alirkan bola di sisi kiri lini serangnya. Arab Saudi perlahan mencoba membangun serangan masuk ke daerah pertahanan dari Spanyol, masih coba mengontrol bola tadi di Salim, nampaknya alirkan lagi langsung jauh ke depan, mencoba dikontrol sejenak dengan dadanya bagaimana Saud tadi nomor punggung 12, namun kembali patah lagi bagaimana Laporte yang sigap mengawal barisan pertahanan dari Spanyol. Nomor punggung 26 tadi Saleh Abu Al-Samad, pada juga pemain lainnya Cano masih memainkan bola di daerah pertahanan Spanyol. Mencoba kini Arab Saudi coba mengurung pertahanan Spanyol yang hampir seluruh pemainnya mundur. Ada Cano melebar ke sisi kanan, dari Saud juga di sisi sebelah kanan, alirkan lagi kepada Cano, alirkan kembali kepada Saud, masih mencari celah nampaknya pemain Arab Saudi cukup kesulitan. Nomor punggung 6 di sana juga ada Nasel Al-Dawsari, lebar kini mundur ke belakang, kembalikan lagi ke sisi kanan, bayangin dengan ketat oleh Cucurella, kirim ke bola ke depan namun kembali patah lagi di para pemain Spanyol. Mohamed kini menguasai bola, lemparan ke dalam, Di sisi kiri saut sudah dilakukan kepada Kano, balikan kepada Ali, dibayang oleh Nico Williams. Terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri permainan. Agi datang lagi nomor punggung 5 tadi, namun salah umpannya, kirimkan bola ke depan, namun kesempatan itu nampaknya masih tergeletak. Ada pemain Arab Saudi yang juga berbenturan nampaknya dengan rekan sendiri, bagaimana Kano tadi, dan juga nomor punggung 16 nampaknya dari Arab Saudi di sisi kiri, Ziyad Al-Johani nampaknya, atau juga pemain lainnya Al-Haji nampaknya ya. Bola berbenturan tadi dengan rekannya sendiri dengan Kano. Nomor 18 masih tergeletak tadi, bagaimana Kano yang kepalanya sambil memegang kepalanya setelah berbenturan dengan rekannya sendiri mendapatkan perawatan medis. Mana sementara itu kami lihat bagaimana keriuhan dari para pendukung Spanyol yang terus memberikan dukungannya setelah unggul 4-0 atas Arab Saudi di pertandingan kedua fase grup H dari Piala Dunia 2026. Spanyol sementara saat ini masih memimpin, jika berhasil mengamankan 3 poin ini dengan nilai 4 mengatasi Arab Saudi yang juga memiliki angka 1 sebelumnya, di mana hampir semua tim dari grup H ini menuai hasil imbang di laga yang pertama, sehingga tentu kemenangan di laga kedua ini sangat penting bagi semua tim, termasuk juga nanti akan ada pertandingan juga Uruguay dan juga Cape Verde, Tanjung Verde. Untuk Spanyol sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia kali ini juga ingin memanfaatkan momen di laga kedua ini, tentu dengan tidak menyia-nyiakan peluang dengan sejumlah pergantian, atau juga bagaimana permainan tadi di awal-awal babak pertama, Lamine Yamal yang dimasukkan, Dani Olmo, akhirnya berbuah hasil untuk keunggulan Spanyol sejauh ini. Tanpa kebobolan sejauh ini menit ke-88, di mana sejumlah peluang-peluang yang diciptakan oleh Arab Saudi berhasil dimentahkan oleh barisan pertahanan dari La Furia Roja. Pergantian pemainkah akan terjadi di kubu Arab Saudi? Kita masih nantikan. Nampaknya sudah bersiap-siap nomor punggung 17 Khalid Al-Ghanam. Kita melihat di pinggir lapangan dimana Mohamed Kano harus mendapatkan perban di kepalanya. Ya, kita masih nantikan Khalid bersiap-siap. Namun Kano nampaknya masih mampu melanjutkan jalannya pertandingan setelah benturan yang terjadi dengan rekannya sendiri tadi. Kita masih menantikan berlangsungnya babak yang kedua ini di menit-menit akhir, karena sudah memasuki menit 89 waktu normal. Kita juga akan melihat berapa menit waktu tambahan yang diberikan. Ya, nomor punggung 6 nampaknya akan ditarik keluar, gantikan nomor punggung 17 yaitu Khalid Al-Ghanam. Bagaimana Nasil Audosari harus ditarik keluar, sementara nomor punggung 17 ini merupakan barisan penyerang dari timnas Arab Saudi, mungkin masih berharap untuk dapat menjebol gawang dari Spanyol. Ya, Kukurea kini menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang pada Fabian Ruiz, mundur ke belakang, ada Kurbasi di sisi kanan, ada lagi Rodri, pendek saja kepada Laporte. Masih Laporte menguasai bola, melewati garis tengah, pendek kepada Rodri, kerjasama umpan 1-2. Ya, 6 menit waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah akan ada gol lagi dari kedua kesebelasan di waktu yang tersisa. Rodri kini menguasai bola, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Kurbasi. Masih Kurbasi, pendek saja dia memainkan bola di sektor sebelah. Fabian Ruiz nampaknya lebar ke sisi kanan, mundur lagi ke belakang, pemain-pemain Spanyol mencari celah di lingkaran tengah. Laporte kini menguasai bola, coba menggiring perlahan Laporte, pada siapakah yang diberikan, coba kontrol bola tadi, berikan kepada nomor punggung 6 nampaknya. ada Kukurea kini. Kukurea mundur lagi ke belakang pada Rodri. Ada lagi Kubasi, Ororo. Masai bola melebar ke sisi kanan, melihat ke depan rekan-rekannya. Ada Fabian Ruiz, sudah dalam kejar tangan Ororo, kirimkan umpan. Ferran Torres mencocor saja si kulit bundar tadi, memanfaatkan umpan 1-2 tadi. Bagaimana Ororo yang masuk juga di daerah kotak penalti dari Arab Saudi, mampu dicocor saja dengan pelan oleh Ferran Torres, menjadikan skor 5-0 kini bagi Spanyol, berbuah unggulan yang cukup telak pada pertandingan hari ini. Kita apakah nanti akan ada review, namun kita masih menantikan. Nampaknya gol tetap sah di mata wasit. Kita masih menunggu ya bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Rafael Claus dari Brazil ini belum kembali. Kita juga masih berkonsultasi, kita nantikan untuk menunggu beberapa detik apakah gol dari Ferran Torres tadi memang sah. Dilakukan video assistant referee untuk mengecek absahan gol dari Ferran Torres, memanfaatkan umpan dari Pororo tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi. Namun jika melihat proses tadinya gol, bagaimana Bung Taufani melihatnya?
2: Iya, Ferran Torres sudah membuktikan dia bisa menggantikan Oyarzabal, mengisi pos yang benar, memanfaatkan ruang. Tapi kita juga patut mengapresiasi pergerakan dari Pedro Porro yang menyisir sisi kanan hingga akhirnya memberikan umpan silang yang disambar menjadi gol, walaupun masih di review VAR ya, terkait keabsahan golnya.
1: Ya, masih menunggu bagaimana pergerakan dari Ferran Torres tadi yang memang terlihat sedikit berada di depan para pemain belakang Arab Saudi. Namun kita masih menantikan apakah ketika bola bergulir, Torres ini memang masih dalam posisi yang onside ke bagi pemain Spanyol ini. Masih menunggunya review dari wasit VAR. Bagaimana juga tegangnya Georgios Donis, pelatih dari Arab Saudi ini, tentu sungguh kecewa untuk melihat penampilan anak asuhnya yang harus kebobolan 5 gol tanpa mampu membalas sejauh ini. Cukup lama nampaknya VAR harus melakukan review. Apakah juga nanti diperlukan review langsung oleh wasit Georgios Don, maksud kami Rafael Gauss. Ya.
3: After review, the number 7 of Spain has the offside position. Final decision offside.
1: Ya, offside nampaknya sudah diumumkan oleh Rafael Claus. Bagaimana akhirnya gol? Ya, no goal. Offside memang sudah diumumkan dan ini menjadi angka ya tetap 4-0 bagi Spanyol di menit-menit akhir. Sisa kurang lebih 1 menit di waktu tambahan ini. Spanyol kini mencoba melakukan umpan bagaimana Nico Williams tadi coba mengejar bola, namun diamankan oleh pemain Arab Saudi. Ada Saud di sana, sodokan bola ke depan, dihalau saja oleh Kukurea. Datang lagi Unai Simon yang langsung membuang saja di sektor sebelah kiri untuk mencegah terjadinya tendangan penjuru bagi Arab Saudi. Lemparan ke dalam kini bagi Arab Saudi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ada Saud kini memberikan arahan kepada rekannya untuk sedikit maju. Coba lagi Salim, juga kapten sebelasan. Kita lihat bagaimana pergerakan dari pemain Arab Saudi, mencoba dihalau tadi, lemparan ke dalam tadi, nah diamankan dengan baik oleh Unai Simon, belum membahayakan gawang dari Spanyol. Di detik-detik akhir babak yang kedua ini, sodorkan sampai kepada Fabian Ruiz, menguasai bola di depan daerah kotak penalti Spanyol, menatap ke depan, coba menggiring perlahan, mundur ke belakang pada Laporte, dengan Natap ke depan, serius Laporte. Karena kalau bercanda jadi lapor, Pak. Ya, sodorkan lagi bagaimana Laporte.
0: Kalau spaghetti Lafonte.
1: Ya, itu dia. Tambahan lagi bagaimana Rodri berputar-putar. Masih menguasai bola. Sodorkan lagi main kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, sodorkan kita sama umpan 1-2. Laporte lagi, sodorkan lagi. Tenang-tenang. Masih mencoba memancing. Alihkan lagi ke sektor sebelah kiri. Kukurea di sana. Kukurea kembalikan lagi kepada Laporte. Mencoba menggiring. Membantu serangan. Namun mundur ke belakang kembali. Ada Fabian Ruiz. Ke depan dia kepada Rodri. Umpan 1-2. Urbasi. Ada Pedro Porro. Lebar ke sisi kanan. Kerjasama dia. Dan lagi bagaimana Fabian Ruiz juga membantu. Alirkan kembali. Mencari Nico Williams. Di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Spanyol atau kanan pertahanan dari Arab Saudi. Ada Kukurea mencoba ke tengah kini. Dan kembali lagi pada Kubasi mencari gol. Masih pemain dari Spanyol di sektor sebelah kanan. Mainkan bola. Lagi datang, kirimkan Pedro Porro ke jalur penalti. Mencoba disundul tadi namun dihalau oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi. Belum menciptakan peluang di gawang Arab Saudi. Deparan ke dalam nampaknya kini bagi Spanyol. Kukurea megang sekulit bundar. Berikan arahan kepada Nico Williams atau siapa diberikan. Berikan kepada siapa kepada Rodri. Mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte masih memainkan tenang saja menguasai bola. Berikan lagi kepada Rodri. Ada Kukurea, Nico Williams di sisi kiri. Mainkan bola, mencoba mengulur waktu juga bagaimana beberapa menit tadi memang sempat terhenti. Lagi bagi Fabian Ruiz, melebar ke sisi kanan, cari Finoka di sana. Ya, kalau kita sama umpan 1-2, Fabian Ruiz dari kotak penalti juga bertumbuh 6, kirimkan tendangan tadi namun membentur pemain dari Arab Saudi, mencoba lagi dikuasai, namun pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan juga sudah meliukkan peluit panjangnya. Rafael Klos dari Brazil ini memastikan kemenangan untuk tim Matador atau La Furia Roja pada dini hari ini waktu Indonesia dengan skor 4-0, skor yang cukup telak bagi tim Spanyol untuk memimpin klasemen sementara grup H dalam putaran final Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Tovan untuk mengulas jalannya pertandingan di antara Spanyol dan... Silakan Bung Sabil.
4: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo tadi sudah ya, mengantarkan atau melaporkan jalannya pertandingan babak kedua. Pasti bersama saya ada Bung Taufani ini sebagai komentator. Bagaimana Bung jalannya babak kedua? Spanyol menambah 1 gol ya. Yeah. Skor akhir menjadi 4-0. Apa yang membuat Arab Saudi ini seperti tidak berdaya untuk melakukan gol balasan, Bung Taufani?
2: Ya, yeah, sebenarnya timnas Arab Saudi ini sudah mengambil inisiatif cukup baik, bermain menekan, melancarkan serangan ketika mendapat momen Spanyol mulai mengendurkan penguasaan bola. Namun mereka kesulitan karena Spanyol tampil cukup solid, mereka menunjukkan transisi yang baik saat berganti dari menyerang ke bertahan, seolah-olah membuktikan bahwa mereka tim yang bukan hanya bagus dalam serangan tapi juga kuat ketika bertahan.
4: Ya. Dan ya, skor 4-0 ini menurut Anda apakah menjadi modal yang bagus untuk Spanyol bisa melaju ke babak 32 besar? Karena di pertandingan pertama kita tahu ya, ditahan oleh Tanjung Verde dengan skor 0-0. Bagaimana kan Spanyol untuk bisa menjuarai grup H ini, Bung Taufan?
2: Ya, hasil yang sangat baik untuk timnas Spanyol, terutama terlepas dari skor yang begitu besar. Hasil kemenangan ini bagus untuk melecut mentalitas dari Spanyol, meningkatkan kepercayaan diri mereka, karena dengan 4 poin mereka belum memastikan lolos. Artinya masih ada satu pertandingan terakhir di grup menghadapi Uruguay yang akan menjadi pertandingan hidup mati. Yeah. Namun hasil melawan Arab Saudi jelas memompa kepercayaan diri dan modal besar untuk melawan Uruguay nanti.
4: Bagaimana dengan Arab Saudi yang saat ini ya untungnya masih ada satu poin berkat hasil imbang sebelumnya melawan Uruguay, dan terakhir Arab Saudi menghadapi Tanjung Verde ini seharusnya kalau berdasarkan peringkat Arab Saudi bisa unggul. Bagaimana Anda melihat nanti di pertandingan ketiga, apakah Arab Saudi bisa punya kans juga untuk lolos?
2: Ya, dengan kekalahan dari Spanyol membuat timnas Arab Saudi tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay melawan Tanjung Verde yang dimainkan pagi hari waktu Indonesia nanti, sambil juga mengintip hasil-hasil dari grup lain untuk melihat bagaimana kans mereka lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Dengan koleksi 1 poin, saya rasa peluang masih sangat terbuka, terutama jika nantinya pertandingan antara Uruguay dan Tanjung Verde berakhir tanpa pemenang.
4: Iya, luar biasa, masih sengit persaingannya di grup H ini, masih terbuka semua ya keempat yes. timnya ya. Dan Bung Taufik, kita buka dulu ya, kita undang pendengar. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam obrolan kami, mengomentari hasil pertandingan tadi ya 4-0 untuk kemenangan Spanyol, silakan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat dini hari, Pak Sarwi.
5: Selamat dini hari, salam orang Gabung.
4: Jaya, Pak Sarwi. Bagaimana nih melihat hasil akhirnya 4-0, Pak Sarwi? Sebelumnya jagoin siapa nih?
5: Sebenarnya saya menjaguin ini siapa namanya?
4: Arab Saudi.
5: Lawannya sepatutnya
4: Arab Saudi. Iya, ya. Oh, jaguin Arab Saudi tadinya.
5: Iya. Ya. Namun tadi melihat permainan pertama itu pertama dari menit pertama sampai 23 menit. Uh-huh. Itu menurut saya sudah memang sewajarnya dia kemasukan 3 gol yang 23 menit tadi, karena memang yang pertama itu memang apa ya, untuk penjagaan memang belum, kayaknya belum dipikirkan ya. Menurut saya itu masih kalau orang tahu itu masih sembrono gitu ya.
4: Iya, defense-nya berantakan gitulah ya, Mas Arwi ya. Baik, Mas Arwi.
5: Kalau ini kan sudah tahu kalau sama-sama poinnya satu. Nah, Spanyol kan sudah ingin ini. Nah, kesempatan emas itu tadi sebenarnya sih golnya dari Spanyol tadi memang bagus, memang layak gitu loh. Ya, seperti iya. itu.
4: Baik, Mas Arwi, terima kasih. Sehat selalu, salam olahraga.
5: Saya.
4: Kita ke Bone, ada Pak Jupri. Selamat dini hari, Pak Jupri. Salam olahraga.
6: Salam olahraga, pagi.
4: Ya, pagi. Silakan Pak Jupri, bagaimana tanggapannya atas hasil pagi, pertandingan 4-0 ini, Spanyol menang?
6: Mengemat banget-nya, kalau secara matematisnya memang Spanyol ini agak matang kan ya. Persiapannya dibanding ingatnya Rosodi, karena mungkin ingatnya dari Alia, mungkin mereka membawa Alia masih beberapa materi pemainnya mungkin di atasan ya, di atas asal Rosodi. Jadi mungkin memang artinya malam ini Emirates Arabia ini punyanya Spanyol.
4: Iya, memang dari kedalaman skuad juga jauh ya levelnya. Baik, ya, Pak Jupri. Terima kasih banyak, Pak Jupri. Salam olahraga. Iya, sehat selalu. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat dini hari, Pak Leman.
7: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Sabil.
4: Waalaikumsalam. Ya, bagaimana ya, Pak Leman tanggapannya? Ya. Termasuk yang termasuk yang senang atau sedih nih?
7: Semangat, Bang Sabil. Kayaknya ya. Sangat jauh, Bang Sabil. Ini apa namanya, Spanyol dengan Arab Saudi nih, karena ini bukan lawannya nih. Tapi ya, kalau bisa ketemu dengan Argentina ataupun yang apa Brazil ataupun yang lainnya, Bang Sabil gitu.
4: Ya, ya.
7: Bisa ketemu lawannya yang seimbang itu, Bang Sabil.
4: Iya, sama seperti itu sebelumnya, bukan levelnya ya Arab Saudi ya, ini dengan Spanyol ya.
7: Kan sudah menjagokan Spanyol, Bang Sabil.
4: Oke.
7: Saya nampak tadi 2-0, tapi ya, kenyataannya 4-0,
4: Pak. Nah, kalau begitu selamat, kalau jagoin Spanyol selamat, berarti senang Pak harusnya Spanyol. Nih, Pak Leman.
7: Untuk Bapak yang sama kita,
4: Pak. Baik, terima kasih, Pak Leman.
7: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat Dini hari Bung Indra.
8: Dini hari Bung Sabil.
4: Iya.
8: Waduh. kemarin dengan Tanjung Verde itu kosong-kosong ya.
4: Iya.
8: Iya.
4: Tahan.
8: Iya, kenapa? Ini sepertinya Saudi Arabianya yang kurang semangat, udah merasa kalah sebelum berperang ini sampai 4-0 dan apalagi di babak kedua itu seakan-akan udah asal ngisi lapangan aja ya. Iya. Tapi ya itulah, barangkali Spanyol masih punya kesempatan untuk melangkah ke babak selanjutnya, ya kita lihat saja.
4: Baik, ya, Windra. Terima kasih.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam olahraga. Nah, Bung Tovani, ini banyak yang mengklaim bahwa memang sedari awal Spanyol levelnya tidak bisa disamakan dengan Arab Saudi. Artinya kemenangan 4-0 ini termasuk wajar. Apakah Anda melihatnya seperti itu juga?
2: Ya, karena secara ranking FIFA sendiri Spanyol berada jauh di atas Arab Saudi, posisi 2 berbanding 61. Jadi kita tahu kualitasnya memang jauh di atas. Cuma dari awal Spanyol kita tahu pertandingan pertama bisa ditahan imbang Tanjung Verde.
4: Iya.
2: Yang membuat Arab Saudi sejatinya mempunyai harapan. Namun di atas lapangan kita lihat Spanyol yang tampil di pertandingan kali ini berbeda dengan Spanyol di pertandingan pertamanya pada Piala Dunia 2026. Mereka seolah-olah marah, melampiaskan kesalahan yang hanya bisa mendapatkan hasil imbang di pertandingan sebelumnya, sehingga di pertandingan kali ini membuktikan kalau mereka benar-benar salah satu kandidat kuat juara yang cakap dalam menyerang, begitu juga ketika bertahan.
4: Ya, jadi di pertandingan ini siapa nih man of the match-nya nih, Bung Taufan?
2: Tentu saja Mikel Oyarzabal, sang striker, walaupun hanya bermain di 45 menit babak pertama, tapi kontribusinya begitu besar dengan sumbangan 2 gol plus 1 asisnya.
4: Ya, dan nantinya Spanyol akan menghadapi Uruguay di matchday ketiga ya. Ini pastinya pertarungan yang selain memperebutkan juara grup, tentu saja mereka berdua juga belum tentu aman ya untuk lolos ya. Seperti apa Anda melihat di pertandingan selanjutnya Spanyol melawan Uruguay?
2: Ya, karena untuk perhitungan pertandingan ketiga, kita juga mesti melihat hasil dari pertandingan kedua yang dijalani oleh Uruguay menghadapi Tanjung Verde. Jika memang dia akhirnya hanya bisa kembali mendapatkan satu poin, artinya di pertandingan terakhir tentu Uruguay akan mati-matian dalam mendapatkan poin untuk menjaga asa lolos. Sebaliknya bagi Spanyol, mereka juga tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay dengan Tanjung Verde, karena mereka selain tentunya melihat kekuatan dari Uruguay, mereka juga tentu memiliki hitung-hitungan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya.
4: Iya, baik kalau begitu Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami dari tadi ya. Selain memberikan ulasan, juga tadi mengikuti Bung Indra dan Bung Tomo untuk ikut melaporkan jalannya pertandingan secara langsung antara Spanyol melawan Arab Saudi yang berkesudahan 4-0. Sekali lagi terima kasih Bung Taufani, sampai jumpa di pertandingan lainnya ya. Dan pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan lanjut hingga pukul 5 pagi nanti. Dan tentu saja ada pertandingan kedua yang akan kami siarkan secara langsung, di mana pada pukul 2 nanti ya kick off-nya, pertandingan antara Timnas Belgia berhadapan dengan Timnas Iran. Tentu saja ini tidak kalah serunya nih dibanding pertandingan tadi, karena Iran juga bisa dibilang adalah salah satu raja sepak bola Asia yang akan berhadapan dengan salah satu wakil Eropa. Demikian rangkaian pertandingan antara Spanyol melawan Arab Saudi. Dan sekali lagi saya ingatkan, di pukul 2 nanti jangan lewatkan pertandingan Belgia melawan Iran. Dan pada pukul 1 lewat 30 menit maksud kami, akan ada ulasan ya terkait dengan pertandingan tersebut bersama dengan komentator Bung Nova. Akhir kata, saya mewakili Indra dan Tomo dan juga pastinya komentator Bung Taufani pamit undur diri dari pertandingan ini. Kita nanti sambung ke pertandingan berikutnya.
9: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Arab Saudi.
4: Dan pendengar, untuk melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari, kami akan hadirkan sebuah rekaman dialog ya, terkait dengan aturan FIFA di mana pada setiap pertandingan kita melihat ada hydration break atau dulunya disebutnya water break, kesempatan untuk istirahat sekitar 3 menit di pertengahan babak. Jadi di babak 1 ada hydration break, di babak kedua juga ada. Nah, seperti apa hydration break di Piala Dunia ini, kami akan putarkan rekaman dialognya yang akan dijelaskan nantinya oleh narasumber Juprianto ya, pengamat sepak bola yang sudah berlangsung sejatinya pagi tadi, yang mungkin Anda lewatkan atau Anda ingin mendengarnya lagi agar lebih paham tentang hydration break ini. Namun sebelum itu, saya putarkan sebuah lagu dari Krisdayanti dan Sandi Sondoro, Hanya Memuji.

0: Berlangsung di Amerika, Kanada, dan Meksiko disebut-sebut menghadapi tantangan cuaca panas yang ekstrim di beberapa kota tuan rumah. Demi menjaga keselamatan dan kebugaran para pemain, FIFA memperlakukan aturan hydration break atau jeda minum di tengah pertandingan. Dan kebijakan ini tidak hanya krusial bagi kesehatan fisik para atlet, tetapi kini mulai mengubah dinamika taktik dan ritme permainan di lapangan hijau. Tetapi tidak dipungkiri juga ada beberapa pemain yang mengkritisi dengan diberlakukannya hydration break tersebut. Salah satunya adalah kapten dari timnas Belanda, yaitu Virgil van Dijk, yang menolak dan mengkritik aturan hydration break karena ia merasa jeda tersebut tidak diperlukan. Dan juga menurutnya aturan itu hanya mengganggu ritme pertandingan. Dan van Dijk menilai jeda tersebut tidak relevan diterapkan di stadion seperti diantaranya Dallas Stadium yang memang sudah dilengkapi dengan alat pendingin udara di sana. Kemudian juga ia menyindir dengan adanya jeda tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak penyelenggara untuk menayangkan jeda iklan. Nah, sebenarnya bagaimana sih melihat hydration break ini? Kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Juprianto Alexander. Bung Jupri, salam olahraga, selamat pagi.
1: Selamat olahraga, Bung Rudi, selamat pagi.
0: Iya, ini hydration water atau hydration break ini sekarang sudah menjadi satu bagian dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026. Walaupun ada yang mengkritisi juga, tapi menurut Anda, seberapa mendesak sih aturan hydration break ini diterapkan di turnamen sekelas Piala Dunia 2026 ini, Bung?
1: Iya, sebenarnya kan alasan utamanya kan karena
0: panas.
1: Bisa dikatakan cuaca panas ya, karena kan kita tahu di Meksiko dan juga Amerika kan saat ini sedang masuk ke bisa dikatakan musim panas ya. Jadi mungkin emang pendekatannya adalah soal bagaimana agar para pemain yang ada di lapangan bisa terhidrasi dengan baik gitu. Artinya mengalami apa ya, bisa dibilang tidak mengalami kesulitan lah untuk berada di lapangan gitu. Tapi ya tadi seperti di awal di umur dikatakan memang ada pro dan kontra ya. Artinya kalau kita lihat tadi Virgil van Dijk memang betul dia mengkritik ya. Artinya kalau kita lihat soal hadirnya hydration break ini, karena kan kalau sebelum-sebelumnya kan kita tahu biasanya ada water break ya. Biasanya water break itu kecenderungannya kan tidak ada di semua pertandingan gitu. Ada di momen-momen tertentu memang saat kondisi cuacanya sangat-sangat panas baru nanti wasit yang memutuskan apakah perlu ada water break atau seperti apa. Tapi sekarang kan di semua pertandingan disamaratakan gitu. Nah, ini yang akhirnya memang menjadi pertanyaan juga. Bahkan pelatih Uruguay Marcelo Bielsa juga merasa hydration break ini tidak terlalu perlu lah gitu. Karena kalau kita bandingkan mungkin dengan teknologi yang sekarang sudah ada, VAR, ini kan bagian dari pemutakhiran dari sepak bola itu sendiri. Sedangkan hydration break ini dirasa pada akhirnya agak mengganggu karena kalau kita bicara sepak bola kan terkadang ada momen-momen ya, Bung Rudi ya.
0: Ritmenya
1: ada
0: juga,
1: momen
0: ya.
1: Saat sebuah tim bermain baik kemudian ada jeda, itu yang akhirnya nanti mengubah situasinya gitu. Karena ada beberapa pertandingan juga kan seperti itu, bagaimana kalau kita lihat kemarin juga Belanda melawan Swedia setelah Belanda begitu terus menekan, ada momen jeda hydration break, akhirnya Swedia bisa pelan-pelan tuh, bisa pelan-pelan keluar untuk bisa menyesuaikan situasi dan taktikal pastinya, karena kan tekan taktiknya akan berbeda gitu. Ada kesempatan buat pelatih untuk menyampaikan hal-hal yang perlu untuk diperbaiki para pemain di lapangan gitu. Jadi saya melihatnya lebih pada ya sebenarnya tujuan utamanya dari FIFA tentu cuan ya. Artinya kalau kita bicara soal slotnya tiap babak kan 3 menit. 3 menit ini buat terutama buat para mereka yang pemegang hak siar itu kan akan sangat berguna untuk itu tadi, untuk bagaimana sponsor bisa masuk gitu. Jadi sebenarnya dari FIFA celahnya di situ, tapi yang bagi pelatih, bagi pemain ya itu problemnya adalah pada akhirnya saat tempo main mereka sedang enak, akhirnya ada jeda, itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi bisa lebih berubah.
0: Itu yang sama disampaikan oleh Virgil van Dijk ya, artinya ritme mereka terganggu. Tapi
1: betul.
0: Kalau dari kacamata taktik lah, Bung Jupri, apakah hydration break itu menguntungkan tim tertentu atau memang ya adil bagi semuanya? Gimana ini?
1: Sebenarnya kan kalau kita bicara keadilan kan kedua tim yang bertanding kan sama-sama nih. Artinya kalau kita bicara 48 tim semuanya kebagian gitu. Tapi kan persoalannya adalah terkadang sepak bola ini kan soal momentum juga, Bung. Banyak kan soal momentum gitu. Saat mereka sedang menekan tentu akan ada kerugian gitu saat mereka akhirnya
0: dihentikan.
1: Ada hydration break di pertengahan babak kemudian tim lawan bisa beradaptasi gitu dengan situasi yang ada sebelum terjadi heart rate yang breakdown. Itu yang saya kira memang menjadi keluhan juga ya, keluhan terutama buat pelatih dan juga para pemain, karena ya itu tadi di Piala Dunia ini kan bisa dikatakan tidak ada pertandingan mudah gitu. Nah, itu yang akhirnya detail-detail kecil itu yang saya kira akhirnya bisa dikatakan mengganggu buat para pemain dan juga pelatih.
0: Tapi kan dalam 3 menit itu pelatih juga bisa memberikan instruksi atau bisa memberikan arahan strategi baru di sana. Seringkali itu digunakan seperti di bola basket lah, ada time out kan, begitu.
1: Iya, betul.
0: Iya. Gimana itu Anda melihat dari sisi keuntungan itu?
1: Kalau kita bicara, kalau kita bandingkan dengan olahraga lain atau basket, kan itu memang sudah ada porsinya gitu. Jadi setiap babak nanti akan ada jatah berapa time kali out, gitu untuk melakukan time out. Tapi kan kalau kita bicara sepak bola kan hampir dikatakan dari awal kan tidak ada gitu, Bu. Artinya kalau kita bicara 45 menit, ya 45 menit itu benar-benar memang digelar untuk pertandingan gitu. Jadi kalaupun ada tadi yang seperti saya katakan di awal, ada water break, itu pun di pertandingan-pertandingan tertentu lah. Tapi dengan situasi sekarang kan situasinya jadi tidak biasa ya, karena ini kan baru dikenalkan juga, hanya mungkin hanya akan dia ada di Piala Dunia 2026 juga gitu. Jadi saya kira buat tim-tim, terutama buat tim-tim yang saya kira dalam tertinggal ya, artinya kalau kita bicara tertinggal mungkin kebobolan gol cepat atau mereka benar-benar tertekan, artinya ini momen buat pelatih, kan terkadang kan noise di lapangan kan susah ya, ada banyak supporter, ada banyak suara, terkadang memang agak susah buat pelatih untuk menyampaikan taktikal yang mereka mau gitu. Dengan adanya momen hydration break ini kan pemain bisa dikumpulkan satu persatu, bisa dikasih info lah untuk kira-kira akan seperti apa pendekatan permainannya. Itu yang saya kira memang jadi krusial gitu, karena kalau kita lihat beberapa momen kan banyak terjadi juga akhirnya setelah hydration break permainan menjadi berubah. Kalau kita lihat kemarin Brazil saat mereka menang ya di pertandingan kedua kemarin, sebenarnya kan mainnya nggak terlalu bagus di 25 menit awal, 20 menitan lah. Tapi setelah hydration break mulai muncul permainan yang diinginkan. Jadi saya kira memang itu yang akhirnya memang buat tim lain tentu bisa jadi merugikan, bisa juga jadi keuntungan.
0: Nah, sebenarnya artinya ada dua sisi di sini, Bung Jupri ya. Satu sisi mungkin ketika hydration, sebuah tim sedang dalam kondisi menyerang, ritme menyerangnya terputus. Mereka merasa momentum itu hilang karena terputus oleh jeda hydration break. Tetapi sebaliknya, bagi tim yang ditekan, yang sedang diserang, bukankah itu bisa memanfaatkan untuk ambil napas lagi, menata ulang pertahanan kan? Artinya ada sisi yang ada yang sisi dirugikan, tetapi ada satu sisi tim yang juga merasa diuntungkan dengan hydration break ini. Gimana?
1: Iya, betul itu Bung Rudy. Artinya kan ambil napas ini kan penting ya.
0: Iya.
1: Apalagi buat tim yang terus-terusan diserang tuh. Jadi mereka butuh lah kira-kira untuk istirahat sebentar gitu kan. Karena kalau kita lihat tim-tim yang pendekatannya mungkin main dengan pemain bertahan 5 pemain belakang, kemudian sangat-sangat defensif kan, itu sebenarnya bukan permainan yang mudah. Itu permainan juga melelahkan juga. Jadi mungkin butuh kira-kira mereka untuk bisa juga recovery, ya itu tadi. Recovery artinya dengan waktu tidak 3 menit kan mereka bisa lebih recharge energi mereka juga, regrouping juga untuk bagaimana tetap solid lah gitu, seperti itu. Tapi buat pemain tim-tim yang sedang menyerang, ya kecenderungannya merugikan karena mereka main lagi enak nih, main enak, kemudian disuruh istirahat ini kan.
0: Tapi bisa nggak seperti gini, ketika mereka mau bermain, mereka tahu nanti di sekitar menit 22 atau 25 akan dijeda dengan hydration break. Artinya instruksi atau strategi permainan berubah. Menit-menit awal berikan tekanan yang tinggi, nanti ada waktu istirahatnya. Bisa nggak akan menjadi sebuah taktik baru dalam sebuah permainan sepak bola ketika ada hydration break ini?
1: Iya, saya kira bisa mengarah ke seperti itu ya, Bung Rudy. Artinya kan mungkin pelatih kan sudah punya game plan ya, artinya punya rencana di awal pertandingan bahwa mainnya akan seperti A, seperti B, seperti C gitu. Tapi begitu berjalannya pertandingan, mungkin skema yang dia mau tidak berjalan atau dibaca oleh tim lawannya. Artinya kan kalau kita bicara pertandingan yang biasanya ini kan akan terus berlangsung nih 45 menit gitu. Tapi dengan ada hydration break ini, mereka ada waktu untuk bisa itu tadi memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi, atau mungkin mengubah taktikal supaya mereka bisa beradaptasi terhadap apa pendekatan dari lawan itu sendiri. Jadi saya kira itu bisa jadi emang akan merubah, tapi apakah ini akan terus diterapkan? Karena yeah. saya kira ini kan akan masih menjadi perdebatan juga, apakah memang perlu gitu. Apalagi kalau kita bicara ya di Amerika tentu apa cuacanya kan jauh lebih panas ya Bung, tapi kan yeah. mungkin akan tidak terlalu berguna saat
0: Eropa.
1: Di Eropa gitu. Yeah. Itu yang saya kira memang perlu juga pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi yeah. ya pastilah pasti akan terus ada perdebatan, apalagi buat tim-tim yang saya kira selalu tampil dominan di setiap pertandingan.
0: Iya. Bu Jupri, kita break dulu sebentar ya untuk informasi singkat, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya, Bung.
1: Oke, Bung Lebih. Iya.
0: Dan peringat, tetaplah bersama kami selepas informasi singkat, perbincangan mengenai hydration break akan kami lanjutkan.
2: Kilas Berita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meningkatkan literasi cuaca maritim bagi nelayan melalui program Sekolah Lapang Cuaca Nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Program ini bertujuan membantu nelayan memahami dan memanfaatkan informasi cuaca secara real-time agar aktivitas melaut lebih aman sekaligus mengurangi risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, kita lanjutkan perbincangan mengenai hydration break dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026 bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air kita, yaitu Juprianto Alexander. Bung Jupri, terima kasih masih bersama kami.
1: Ya, Bung.
0: Oke. Kita kalau tadi kan melihat dari sisi momentum yang hilang, tetapi ada juga tim yang dimanfaatkan atau diuntungkan dengan adanya jeda hydration break ini. Nah, ya. Tapi apakah dalam jeda waktu 3 menit itu bisa betul-betul mengembalikan kebugaran seorang pemain?
1: Ya, kalau saya melihatnya lebih kepada itu, Bung. Artinya kalau kita lihat lebih kepada mengambil napas lah. Artinya kalau kita lihat
0: yeah.
1: lebih pada mereka bagaimana juga. Ya, karena kan sepak bola ini kan setiap detik, setiap menit itu kan sangat menentukan. Itu yeah, yang yeah. saya kira sangat-sangat krusial di sini gitu. Buat pelatih tentu ini sebuah hal yang positif, dalam arti dalam saat mereka dalam kondisi yang tidak enak lah dalam sebuah pertandingan gitu. Tapi kan kalau kita bicara bagaimana okay. tadi pelatih Uruguay Marcelo Bielsa, dia pun tidak nyaman juga
0: yeah.
1: gitu yeah. dengan aturan hydration break ini. Karena tentunya kalau kita bicara pelatih kan biasanya punya perencanaan bahwa 45 menit kita akan bermain seperti ini, nanti mungkin pendekatannya akan melihat bagaimana perkembangan mungkin 15 menit atau 30 menit gitu. Tapi dengan hydration break ini kan saat mungkin sebuah tim terus menekan ya, kemudian yeah. tim B melihat bahwa sulit untuk bisa meladeni permainan dari tim A ini, kemudian mereka mencoba untuk regrouping. Ya, hydration break ini digunakan itu tadi memperkuat atau paling tidak mengubah taktikal sehingga memang membuat kejutan gitu. Itu yang saya kira juga pada yeah. akhirnya memang terjadi momen-momen yang kadang-kadang di luar dugaan gitu dalam sebuah pertandingan setelah terjadi ya. Hydration break ini, Bu.
0: Tapi sejauh ini apakah Anda melihat memang hal itu atau perubahan pola permainan yang mencolok pada sebuah tim sebelum dan sesudah hydration break? Gimana?
1: Ya, ada tidak semua sih sebenarnya, Bu, ya tidak semua. Artinya kalau kita memang ada momen-momen di mana memang hydration break ini sangat berguna. Tadi yang seperti saya sebutkan ada di pertandingan Swedia, kemudian Brazil
0: ya.
1: melawan Haiti kemarin juga. Mereka baru menciptakan gol kan di atas menit ke-30. Artinya kan sebelum itu kan mereka terlihat kurang bergairah ya dalam bermain. Tapi dari momen hydration break, saya kira Pak Ancelotti mungkin memberikan penekanan gitu. Penekanan ini bukan hanya soal taktik, tapi bagaimana juga soal psikologis buat pemain. Artinya mereka mungkin agak-agak lesu gitu di pertandingan, bagaimana pelatih untuk memacu motivasi dari pemain untuk bisa tampil lebih baik lagi. Itu yang saya kira momen-momen itu yang bisa dilakukan di hydration break. Jadi memang tidak semua pertandingan pada akhirnya akan berdampak besar gitu apa yang hydration break ini, tapi ada momen-momen tertentu yang krusial saya kira. Terutama buat tim-tim yang memang kecenderungannya bermain bertahan, kemudian mereka juga terus ditekan. Nah, ini saya kira ya jeda seperti ini ya memberikan keuntungan lah.
0: Ya. Cocok nggak ya kalau dipatenkan di daerah-daerah tropis? Indonesia misalnya Super League gitu kan?
1: Ya, ada hydration break. Mungkin di Asia ada kemungkinan ya, Bung, ya. Karena kan Asia juga secara cuaca juga kan bisa sangat panas. Bahkan kalau kita bicara di Arab Saudi, di kita pun kan demikian juga. Jadi mungkin akan lebih cocok ya buat benua Asia ketimbang kalau kita lihat benua Eropa dan Afrika juga pasti ada kemungkinan ke situ. Tapi ya itu tadi, ini kan perlu juga ngobrol yang lebih dalam lah istilahnya gitu, buat semua pemangku kepentingan, apakah memang ini perlu atau ini hanya untuk kepentingan komersialisasi dari sepak bola itu sendiri. Itu yang saya
0: kira juga yang harus dipertajam
1: lagi ya untuk ke depan gitu, karena ya ini kan sebuah hal yang baru. Dan tentunya itu pro kontra biasa lah untuk sesuatu hal yang baru ya, tapi bagaimana ke depan itu tadi terpenting kan bagaimana sepak bolanya tidak terganggu itu, Bung. Sebenarnya itu kan marwahnya itu sepak bola.
0: Artinya siapa dong yang diuntungkan? Penonton, pemain, pelatih, atau atau komersial? Gimana ini?
1: Ya kalau pelatih kan kemarin ada yang wakilah sudah jelas tidak puas, kemudian pemain juga ada yang bilang tidak terlalu perlu gitu. Buat ya buat penonton ya terkadang ada ini juga, Bung. Artinya kan harus jeda dulu. Biasa terbiasa kan kalau kita bicara penonton kan biasanya mereka 40 menit jeda, mereka mungkin akan turun untuk untuk melakukan hal-hal lain gitu untuk sesaat, mungkin 10-15 menit gitu ya. Buat saya keuntungannya ya tentu buat ini buat FIFA itu sendiri, buat penyelenggara lah.
0: Karena begini, Bung, kalau saya ngelihatnya kan ada aturan yang aturan FIFA baru yang diterapkan di Piala Dunia 2026 itu adalah betul-betul aktif bermain sepak bola di situ. Menahan bola berapa detik pun kena pelanggaran di situ, kiper ataupun juga lemparan ke dalam. Artinya ditekankan ayo bermain terus, bola harus mengalir terus. Tetapi begitu ada jeda, hydration break, buat saya loh kok di jedanya begitu lama, 3 menit ya. Sementara ya, satu justru sisi konsepnya pengennya ayo bermain terus, aktif terus bermain bola tanpa mengulur-ulur waktu. Gimana nih, Bung?
1: Iya, kalau saya justru lebih cocok itu loh yang Bung Rudi sebut tadi soal inovasi terkait bagaimana agar pertandingan bisa lebih efektif buat dimainkan, karena ya penonton bayar tiket mahal-mahal, apalagi kita tahu kan tiket di Piala Dunia ini kan mahal. Mereka datang untuk nonton pertandingan gitu, bukan hal yang lain gitu, Bung. Jadi kalau kita lihat akhirnya ada inovasi aturan terkait bagaimana lempar ke dalam tidak boleh lebih dari 5 detik, kemudian juga tendangan ke gawang juga tidak boleh dari 8 detik. Itu yang saya kira hal-hal yang positif gitu. Buat saya kalau kita bicara turunannya, hydration break ini yang perlu sebenarnya ada tanda tanya di sini gitu. Ini kepentingannya untuk apa gitu.
0: Terakhir, Bung Jufri, secara keseluruhan berarti kehadiran hydration break ini meningkatkan, menurut Anda ya, akankah bisa meningkatkan suatu turnamen, pertandingan, atau justru sebaliknya?
1: Ya, kalau saya justru melihatnya belum terlalu perlu ya, Bung. Artinya kan ini sebenarnya pertimbangan kalau FIFA bilang kan memang untuk itu tadi apa, mencegah kemungkinan adanya heat stroke gitu, kepanasan dan lain-lain gitu. Tapi terkadang kan dalam pertandingan ada yang main malam juga, kecuali mungkin main siang hari, saya ya wajar gitu, karena kan cuacanya sangat-sangat panas dan pemain, apalagi kalau kita bicara pemain-pemain dari Eropa, mereka kan tidak terbiasa gitu bermain dalam cuaca panas. Itu yang saya kira memang ya pertimbangannya harus di ini aja, paling tidak harus di inilah, harus lebih dipertajam lagi, Bung, hal-hal seperti ini gitu, atau apakah ini memang perlu atau memang tidak. Tapi ya ini karena ini kan prerogatifnya FIFA ya, kalau kita bicara soal aturan ini, artinya ya tim-tim ya mau nggak mau ya manut-manut aja gitu soal ini. Tapi pada akhirnya kan ya kita kan ingin menonton sepak bola yang menarik gitu sepanjang pertandingan 45 kali 2 gitu. Jadi kita lebih ke aspek itunya gitu, soal apakah ini nantinya akan berlanjut atau tidak, ya nanti mungkin akan ada pertimbangan-pertimbangan lain dari FIFA.
0: Baik, terima kasih Bung Jupri untuk waktunya sudah ngobrol bersama Pro 3 RRI pagi hari ini. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, Bung Zain.
4: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia di segmen Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita memasuki pertandingan kedua seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di mana nantinya kita akan menyiarkan secara langsung pertandingan dari grup G antara Timnas Belgia berhadapan dengan Timnas Iran. Dan di samping saya sudah ada komentator Bung Estu. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, Bung Estu, Belgia melawan Iran. Kemarin ada keluhan di mana pemain Iran katanya merasa kelelahan ketika bertanding melawan Selandia Baru di pertandingan pertama. Seperti apa faktor kelelahan, yang mana memang kita tahu Iran hanya diperbolehkan satu hari berada di Amerika Serikat dan selebihnya menginap di hotel yang ada di Meksiko. Ini ya, beda negara nih. Bagaimana Anda melihat Iran menghadapi situasi seperti ini?
1: Iya, ini situasi yang sebenarnya sangat tidak menguntungkan, yang pasti memang menyulitkan, karena setelah pertandingan bahkan mereka harus buru-buru pergi dari stadion untuk kembali ke bandara dan meninggalkan Amerika. Menurut saya ini sesuatu yang layak dikritik lah, ini tidak fair lah untuk sebuah

0: sebetulnya kalau tidak ada faktor tadi ya, kelelahan yang lebih daripada tim lain, apakah seharusnya Iran ini bisa mengungguli Selandia Baru di awal pertandingan di grup G?
1: Yang pasti Iran ini lawan Selandia Baru mereka apa ya, bisa dikatakan kesulitan dengan faktor kebugaran dengan itu tadi, dengan keadaan yang mereka terima. Tetapi mereka ya tetaplah pejuang yang cukup luar biasa ya, dua kali tertinggal bisa menyamakan keadaan dan apa ya, bisa dikatakan Iran ini tidak sekedar berjuang di lapangan gitu, mereka juga berjuang di luar lapangan, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi mereka makin kuat secara tim, secara apa ya, secara kekuatan tim, secara ideologi bermain mereka gitu dengan baik. Apalagi kita tahu Iran kemarin bermain sangat tidak kenal lelah gitu ya, dan dari catatan mereka sebelumnya, Iran ini mereka kan sudah melakukan persiapan cukup matang di Spanyol seperti Turki dengan beberapa uji coba, walaupun mereka adaptasinya di Meksiko ya, bukan di Amerika, karena mereka stay-nya di Meksiko, tidak ada akses jalan ke Amerika dengan mudah. Bahkan di pertandingan pertama lawan Selandia Baru itu ada 10 orang yang visanya tiba-tiba ditolak gitu, terus 6 orang banding, akhirnya 4 yang diloloskan lagi dapat visa gitu, termasuk akhirnya salah satu staf teknik mereka bisa gitu. Tapi rombongan delegasi dari federasi mereka kan ditolak semua itu, mulai dari ketua, presidennya, ada wakilnya, ada satu lagi orang yang mengurus logistiknya itu ditolak satu gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang harus mereka hadapi. Tapi ya Iran tetap Iran. Kita tahu Mehdi Taremi juga pernah dalam tanda kutip ketika negaranya mendapatkan serangan kemarin. Dia tuh pengen pulang, pengen membantu serangan itu gitu. Pengen jadi tentara gitu. Jadi waktu itu dia main di Turki ya. Jadi dia harus, dia pengen pulang. Tapi ya ternyata ya.
0: Ya, itu faktor politik yang kita gimana ya? Agak miris sekali, seharusnya kita tidak membahas itu. Ya. Biasa kita pisahkan dari olahraga ya, tapi ternyata iya. Dan kita masih akan bahas nanti dari tim Belgia, namun sebelumnya Bung Estu, izin kita terima pendengar dulu Bung Estu ya. Okay. Ya, seperti apa prediksi dari Anda para pendengar, silakan di line telepon kami, dan sepertinya sudah ada yang bergabung. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya, Pak Sarwi. Ada Bung Estu juga di sini. Silakan, prediksinya bagaimana nih?
2: Selamat dini hari, Bung Estu.
1: Selamat dini hari, Pak.
2: Salam olahraga.
0: Iya.
2: Halo.
0: Iya, silakan, Pak Sarwi. Bagaimana? Iya. Prediksinya?
2: Kalau prediksi saya si kayaknya Iran kewalahan untuk menghadapi Uruguay ya.
0: Belgia.
2: Oh iya, untuk menghadapi Belgia ini. Yeah. Ya, melihat permainan dari Belgia ini kayaknya 1-0 nih untuk Belgia.
0: 1-0 untuk Belgia. Baik, Pak Sarwi. Terima kasih. Kita lihat nanti. Jangan-jangan benar gitu.
2: Salam olahraga,
0: Pak Sarwi. Sehat selalu. Kita ke Rembang. Ada Pak Solihin. Selamat dini hari, Pak Solihin. Salam olahraga, Jaya. Iya, Pak Solihin. Silakan prediksinya.
3: Kalau prediksi dari saya, ini karena faktor politik ya.
0: Sana lagi nih kita.
3: Ya, semoga bisa dipisahkan antara politik dengan olahraga nih Mas. Kalau prediksi saya tetap dukung tim kita, tim Asia. 2-1 untuk Iran.
0: Oke, 2-1 untuk Iran. Baik, terima kasih Pak Solihin ya.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Bengkulu, ada Pak John. Selamat dini hari Pak John.
4: Selamat dini hari Bung Khabib.
0: Ya, gimana Pak John? Jagoin siapa nih?
4: Selamat dini hari juga Bang yang satunya.
0: Halo Pak, Bung Estu.
1: Saya Estu Pak.
4: Iya,

0: Kalau ngelihat dari permainannya Iran dan ngelihat juga dari permainannya Belgia, 6-1 kalau aku untuk Iran.
1: Oh, 6-1.
0: Ya, kita buktikan aja nanti.
1: Kenapa yakin sekali akan membantai Belgia ya. Nih? Apa dasarnya Pak John?
0: Oh, yakin sekali. Mereka itu kalau ketemu Belgia itu hilang kundunya itu. Buktikan nanti.
1: Baik Pak John, kita lihat nanti ya seperti okay. Apa hasil pertandingannya. Apakah betul sampai 6-1 ini? Baik Pak John, terima kasih, sehat selalu ya.
0: Oke okay.
1: Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat ini hari, Pak Leman.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Sabil Bung
1: Estu.
2: Estu.
1: Iya, waalaikumsalam, iya. Warahmatullah. Bagaimana ini, Pak Leman?
2: Sabil, ya. Kalau saya megang Iran adalah 2-0 aja. Itu kan, Iran itu kan salah satu di Asia kan, yang kuat di Asia. Jadi, apa ya. Namanya, Iran itu kan salah satu negara yang sebat canggih, sebat hebat gitu, Bung Sabil itu.
1: Iya. Kalau Belgia, ya, itu canggih juga kan?
2: Ya, canggih juga ya, tergantung pemainannya bakal
1: jadi gitu. Eh, kita lihat tapi eh, jagoin iya, Iran iya. Ya sih ya.
2: Oke, ini yang namanya kan bola, bola itu kan bola iya. Bakal gitu. Jadi kita lihat aja nanti bakal gitu.
1: Iya.
2: Oke, gitu saja Bu Sabil. Makasih Bang Istu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Leman. Kita satu lagi ya Bang Istu ya. Ada boleh. Pak Rahman di Situbondo. Selamat dini hari Pak Rahman.
3: Selamat dini hari. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Pak Rahman. Semangat nih kita ya pagi-pagi gini ya.
3: Oh iya.
1: Ya, ada Bung Estu juga di sini. Silakan prediksinya Pak Rahman.
3: Oh, salam kenal tuh Bung Estu.
4: Salam kenal Pak.
1: Bung Estu, Pak.
4: Saya pakai U, Pak.
3: Oh, Bung Estu ya, Bung Estu ya. Salam kenal Bung Estu dari Pak Rahman Situbondo.
4: Iya, Pak.
3: Oke, kalau menurut dari permainan ya. Kalau saya prediksi dari Iran ya.
1: Oh Iran, iya. Skornya?
3: Iran. Pur untuk Iran itu 2-0.
1: 2-0. Baik kalau begitu Pak Rahman. Terima kasih atas okay, prediksinya. Sehat kasih, selalu.
3: Salam olahraga berjaya.
1: Jaya Pak Rahman.
3: Selamat.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ternyata banyak yang dukung Iran ini mungkin karena faktor sama-sama Asia nih Bung Estu ya. Walaupun secara kertas harus di atas kertas harusnya Belgia lebih diunggulkan dengan kedalaman skuadnya juga. Bagaimana Bung Estu melihat mengomentari pendengar kita nih?
4: Iya, yang pasti Iran memang secara catatan di pertandingan terakhir mereka cukup bagus ya di terutama di Asia ya. Tapi kalau catatan menariknya adalah tren menarik dari statistik mereka adalah dari 8 dari 9 pertandingan terakhir Iran itu menunjukkan babak pertama mereka terulang di babak penuh, jadi atau babak pertama mereka unggul 1-0 itu bertahan sampai selesai itu 8 dari 9 pertandingan mereka terakhir. Terus
1: itu posisinya menang, lagi menang atau lagi apapun, iya, lagi kalah juga sama.
4: Kalah apapun juga. Jadi kondisi itu sebenarnya dimiliki oleh Iran, catatan seperti itu. Terus ada 5 laga terakhir setidaknya menghasilkan 1 gol di babak pertama. Artinya Iran selalu mencetak gol di babak pertama. Ini menurut saya juga bagian dari penting dari Iran ya. Terus untuk tadi yang saya katakan di awal tadi bahwa Iran itu mencoba untuk menjalankan misi untuk tidak kehilangan atau tidak merasakan kekalahan pertama dalam 2 pertandingan terakhir di Piala Dunia. Dan misi itu terlihatnya mungkin positif ya, karena 8 pertandingan terakhir mereka waktu 90 menit di Piala Dunia itu hanya sekali kalah gitu. Jadi mereka 4 kali menang, 3 kali seri gitu. Ini menurut saya cukup signifikan untuk ke fase selanjutnya. Dan ketika lawan Belgia ini mereka sepertinya mereka lebih bertahan, lebih kuat dengan kalau sebelumnya mereka 4-4-2 dengan di lini depan itu ada kapten Mehdi Terami dan juga Muhanlu, ya, Sehiyar Muhanlu. Sekarang Sehiyar Muhanlu itu dicadangin dan mereka memperkuat lini belakang. Jadi mereka tidak pakai 4-4-2 tapi pakai 5-4-1 ya di pertandingan ini. Di lini belakang mereka menggunakan beberapa pemain yang sebenarnya kemarin cadangan tapi dia dimainkan di lini belakang. Yang menariknya adalah pemain yang paling ratingnya tertinggi kemarin yaitu Rezaian ini kemarin kan 1 gol dan 1 asis. Dia kan bek kiri sebenarnya. Nah, posisi sekarang dia ditempati di winger kiri. Ini pemain yang tiba-tiba melakukan penetrasi seperti itu dan sepertinya memang si Ramin Rezaian ini di apa ya, diposisikan untuk menjadi perusak lah seperti di pertandingan ini. Kalau kemarin memang dia ditempatkan di fullback kiri ya, tapi sekarang agak didorong ke depan.
1: Ya memang selalu diperlukan ya pemain-pemain yang punya kemampuan menggiring bola yang baik sehingga memecah konsentrasi lawan, dan ada satu pemain di depannya yang kosong gitu ya, sehingga menciptakan ruang nantinya gitu ya. Dan itu fungsinya ada di Rezaian tadi ya, yang memberikan kontribusi satu gol pada laga pertama. Dan di sisi Belgia sendiri ini masih mengandalkan Romelu Lukaku, kemudian di belakangnya ada Kevin De Bruyne gitu ya. Ini masih wajah edisi-edisi yang lama. Ada yang bilang Belgia ini sudah melewati masa-masa emasnya ini.
4: Yang
1: siapa Anda melihatnya?
4: Yang tersisa di era emas ya tinggal dua pemain, Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne. 34 tahun mereka dua-duanya. Gitu. Ini eranya Hazard dan kawan-kawan ya. Gitu. Yeah. Tapi ada sebenarnya ada cadangan Axel Witsel juga. Axel Witsel juga, tapi dia cadangan. Tapi yang menarik di starter mereka di pertandingan malam ini, mereka mengganti 3-4 pemain mereka. Di bek kanan mereka tidak menurunkan Timothy Castagne, mereka menurunkan The Kuipers, lalu di jangkarnya menarik, dan justru yang menarik di jangkar biasanya kan duetnya Amado Onana sama kapten Yuri Tielemans. Tielemans, dua-duanya ini Aston Villa yang kemarin juara di Europa League kan. Tapi saat ini mereka juga justru mengganti Raskin yang dimainkan di bersama Tielemans, dan di depannya tidak lagi memasang Jeremy Doku, tapi ada pemain yang pemain baru dimainin, dan strikernya kalau kemarin starternya adalah Charles de Catere, Charles de Catelaire agak susah namanya, sekarang Romelu Lukaku. Tapi bedanya adalah Romelu Lukaku itu kemarin masuk di menit ke 66 cetak gol, walaupun on goal ya.
1: Iya, akhirnya diputuskan on goal. Iya,
4: diputuskan on goal. Tetapi catatannya adalah Romelu Lukaku ini adalah satu-satunya pemain nomor 9 yang dimiliki oleh Belgia sekarang. Kalau Charles de Catelaire ini pemain yang sebenarnya agak false nine kalau dimainin sebagai pemain nomor 9. Jadi dia sebenarnya kan bukan nomor 9 murni, dia winger atau kadang-kadang malah justru jadi gelandang serang gitu. Tapi sekarang ini benar-benar memainkan wing as striker murni, yaitu Romelu Lukaku, dan ini kemungkinan akan menyulitkan, walaupun secara usia sudah 34 tahun tapi Romelu Lukaku tetap Romelu Lukaku lah tetap dengan pergerakan cukup bagus, dengan kemampuannya cukup baik gitu. Dan ini sepertinya akan mencoba untuk mengganggu lini belakang Iran yang memang disiplin dan kokoh, tapi beberapa celah dimaksimalkan coba dimaksimalkan Belgia, termasuk mereka ketika kemarin kebobolan dua kali oleh Selandia Baru itu. Posisi-posisi penempatan penyerang atau bomber yang bisa membobol gawang dari Iran itu coba dimanfaatkan dengan memasukkan Lukaku.
1: Ya, melihat pemain-pemain yang diturunkan tadi sudah Anda sebutkan daftar susunan pemainnya ya Bung Estu ya. Seperti apa nanti strategi yang diterapkan oleh kedua tim? Apakah Iran akan tampil bertahan, Belgianya menyerang, atau akan main hati-hati di awal nih?
4: Yang pasti ada catatan menarik dari Belgia sendiri. Jadi 4 dari 7 gol terakhir ke gawang mereka itu tercipta di sebelum menit ke 25, antara menit pertama sampai menit 25. Jadi itu yang harus jadikan catatan buat Belgia, terutama ini di belakang mereka. Tapi mereka juga di 4 pertandingan terakhir menghasilkan gol tepat di satu gol di babak pertama, sama dengan Iran sebenarnya catatan. Nah, ini juga menarik. Nah, bedanya memang kali ini adalah Iran sepertinya menumpuk poin di belakang. Tidak seperti sebelumnya ketika lawan Mesir mereka bermain lebih terbuka. Ini Iran sepertinya lebih bermain menunggu di pertandingan ini. Jadi ini menurut saya yang akan jadi hal yang perlu diwaspadai oleh para pemain Belgia, karena dengan menurunkan satu orang striker Romelu Lukaku ini tentunya akan banyak apa istilahnya servis bola ke dia, tetapi jangan lupa juga bahwa mereka juga akan menghadapi tembok yang kokoh di milik Iran. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin lini tengah, Tielemans dan pasangannya sekarang, ya kalau kemarin Onana sekarang
1: Raskin.
4: Baru Raskin, ini akan berbeda, dan ini akan menjadi salah satu kunci dari Belgia bagaimana mereka bisa memotong serangan ketika bola menuju ke pertahanan mereka bisa dipotong seperti itu. Tapi pertandingan ini sepertinya akan lebih lebih terbuka walaupun Iran lebih bertahan gitu.
1: Iya, kemungkinan akan lebih bertahan di sisi Iran ya. Artinya Belgianya akan lebih keluar, mungkin mencoba mencetak gol. Tapi Anda sebutkan tadi bahwa keduanya sama-sama punya rekor selalu mencetak gol di babak pertama. Artinya kita nanti akan disuguhkan gol-gol ya. Kita berharap begitu ya. Kita senang kalau pertandingan banyak golnya.
4: Iya.
1: Kalau di awal-awal sudah terjadi gol, apakah akan seagresif itu dua-duanya? Kemungkinan mereka mencetak gol di babak pertama seperti apa, Bung Estu?
4: Iya, saya ini patokan saya adalah kemarin waktu Ekuador ya, Ekuador Curaçao ya.
1: Yeah.
4: Ekuador Curaçao itu tidak ada gol tapi seru sekali. Beda dengan ketika pertandingan Tunisia lawan Jepang gitu, terjadi gol banyak gitu tapi timpang gitu. Kalau pertandingan ini sepertinya yang satu akan menyerang, yang satu akan bertahan, tetapi tidak akan ada ball position yang dominan sih. Jadi akan so-so lah, akan 50-50. Walaupun enggak 50-50-50 tapi paling tidak tidak terlalu jomplang lah untuk ball position di pertandingan ini.
1: Iya, karena Iran juga salah satu klub timnas terkuat di Asia ya, selain dari Jepang, Korea Selatan dan Australia. Dan di grup G ini semua poinnya masih imbang satu ya, di mana pertandingan Belgia sebelumnya melawan Mesir juga berakhir 1-1, sedangkan Iran melawan Selandia Baru berakhir 2-2. Seperti apa peluang di grup G ini secara umum untuk kedua kesebelasan yang bertanding, Belgia dan juga Iran? Apakah keduanya masih punya kans untuk lolos ke 32 besar?
4: Iya, mentalitas akan menentukan dari grup ini, dilihat dari pertandingan pertama. Karena ya itu tadi, dari 4 tim yang ada, Iran memang yang paling tidak diuntungkan dengan dia harus terbang bolak-balik ke Meksiko, Amerika gitu. Tapi lihat cara berjuang mereka, ini mentalitas akan menentukan. Dan kalau pertandingan ini ada yang kalah, ya itu salah pemenangnya adalah tim yang punya chance paling besar untuk maju selanjutnya. Karena di pertandingan terakhir mereka juga masih ada pertandingan hidup mati lagi gitu. Walaupun mungkin masih ada peringkat 3 terbaik yang bisa lolos, tapi kemenangan di pertandingan ini akan menjadikan tim pemenang itu paling terbuka untuk melaju ke fase selanjutnya ke 32 besar dengan lebih ringan.
1: Ya, karena di beberapa grup lain juga ini walaupun masih 2 pertandingan tapi sudah diputuskan nih. Sudah dipastikan juara grupnya dan juga tim yang tersingkir seperti Turki ya, sayang sekali ya. Turki bermain baik 2 pertandingan sebetulnya, namun hasilnya 2 kali kalah dan akhirnya dipastikan tersingkir. Begitu juga tuan rumah Meksiko yang 2 kali main, 2 kali menang juga langsung dipastikan lolos ke 32 besar. Artinya di 2 pertandingan awal pun kita sudah bisa menerka ya, bahkan memastikan siapa yang akan lolos sebagai juara grup, siapa yang tersingkir. Namun Bung Estu, ini ada kritikan juga terkait dengan head to head, karena yang dilihat head to head dulu ya. Katanya ya, beberapa kritikan di media sosial ini tidak adil karena ada tim yang harus tersingkir terlalu cepat. Padahal dengan Piala Dunia ini diperbanyak jumlah pesertanya, diharapkan partisipasinya akan lebih panjang. Tapi ternyata 2 pertandingan lebih cepat. Selalu ada pro kontra. Namun kalau selisih gol duluan juga nantinya disebutnya tim yang ada di grup yang ada tim lemahnya dianggap diuntungkan daripada grup yang lain. Seperti apa Bung Estu melihat polemik ini?
4: Iya, selalu ada polemik, selalu ada perdebatan dalam setiap aturan yang ada.
1: Iya.
4: Tapi kalau kita dari lihat memang beberapa aturan terakhir, aturan gol tandang kadang, terutama termasuk di Liga Champions Eropa juga tidak diberlakukan lagi. Dan mau nggak mau ya pilihannya selisih gol atau head to head.
1: Yeah.
4: Ya pilihannya kan sekarang pilihannya head to head gitu. Memang ada kontroversi, bahkan Idrissen Brik aja ada kontroversi juga dianggap sebagai ini hanya kontrol apa, ini hanya menguntungkan komersil aja aja. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini juga menguntungkan tim lain. Ada beberapa tim lain juga kami manfaatkan Idrissen Brik ini dengan untuk riset strategi ulang gitu. Tapi balik lagi, segala aturan yang pasti disepakati dari awal dan itu harus dihormati semua tim gitu. Termasuk kemarin kartu merah Miguel Almiron juga seperti itu. Dia pertama kali korban aturan dari turnamen ini kan, dengan menutup mulut ya.
1: Hanya nutup mulut kartu merah. Tapi Bung Estu, ini kita nampaknya telah melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk melakukan sepak bola atau kick off. Dan pendengar, tentu saja nanti jalannya pertandingan akan dilaporkan secara langsung, laporan pandangan matanya bersama dengan Erik Hamzah, Bung Erik, dan juga Senpi Hilhamsyah, Bung Senpi. Tentu saja masih bersama komentator Bung Estu. Dan segera kita saksikan jalannya pertandingan antara Belgia melawan Iran.
5: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Iran.
1: Ya, silakan rekan-rekan.
6: Ya, baik. Terima kasih Sabil.
7: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Los Angeles di Amerika Serikat untuk mendengarkan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan di Grup G Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Belgia menghadapi Iran. Saat ini saudara pendengar, Belgia turun dengan jersey berwarna merah dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Iran turun dengan jersey berwarna putih dengan kaos kaki berwarna putih. Iran saat ini dari tempat kami melaporkan berada di sisi sebelah kanan, sementara Belgia berada di sebelah kiri. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini adalah Dario Herrera dari Argentina. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah dimulai babak pertama dan kali ini langsung Belgia berusaha mengambil inisiatif serangan namun mampu dipatahkan. Iran berusaha melakukan serangan balik cepat namun juga lagi-lagi mampu dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Iran ataupun dari Belgia. Ngoy kali ini Belgia menggiring bola dia di tengah lapangan pertandingan, mendekati kotak penalti dari Iran, mundur ke belakang kepada Raskin, melebar ke sisi sebelah kanan kepada pemain nomor 22 Sailemakers. Masih Sailemakers menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Iran, maksudnya tadi kirimkan umpan crossing namun masih membentur pemain dari Iran. Nemati tadi hanya menghasilkan tendangan sudut yang pertama di babak pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Iran. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Nampaknya The Kuiper bersiap-siap. Sementara ada 3 pemain dari Belgia, atau ada 3 hingga 5 pemain dari Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti dari Iran. Bersiap-siap Kuiper melakukan tendangan sudut, memberikan isyarat dengan tangan kanannya, tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Iran, jatuh di kaki lagi pemain dari Belgia. De Bruyne kirimkan umpan crossing, mampu terjadi kemelut, dibuang saja tadi. Oh, nampaknya ada benturan antara Romelu Lukaku tadi dengan penjaga gawang Biren Van dari Iran. Nampaknya kaki dari Lukaku tadi mengenai dada ataupun mengenai leher dari kiper Iran, langsung membuahkan kartu kuning yang pertama bagi Romelu Lukaku, striker dari Belgia yang pada pertandingan pada pagi hari ini diturunkan sebagai starter. Masih kita nantikan Romelu Lukaku langsung mendapatkan kartu kuning setelah tadi dianggap melanggar keras kiper dari Iran. Masih berdiskusi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Ali Reza Ben Ramvan, maksud kami tadi, kiper dari Iran yang masih mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan ataupun terkena kaki dari Romelu Lukaku. Masih mendapatkan perawatan kiper Ali Reza. Dan sementara saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 4:20 dan sejauh ini belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Saat ini masih mendapatkan perawatan medis kiper Ali Reza Bayran Van dari Iran yang tadi mengalami sedikit cedera setelah terkena kaki dari Romelu Lukaku. Nampaknya sudah mampu bangkit kembali. Kita nantikan, saudara pendengar, saat ini pertandingan masih dihentikan sementara waktu untuk memberikan waktu bagi tim medis memberikan perawatan kepada Ali Reza. Masih memegang kepalanya namun sudah mampu bangkit kembali. Nampaknya Ali Reza masih mengalami sedikit cedera. Nampaknya Ali Reza, kita nantikan, saudara pendengar, apakah masih dapat melanjutkan kembali pertandingan atau justru digantikan oleh kiper lainnya dari tim nasional Iran. Saudara pendengar, saat ini juga nampak stadion Los Angeles di Amerika Serikat sudah nampak penuh oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 70.240 kursi tersebut saat ini mayoritas terlihat didominasi oleh para pendukung dari Belgia. Ya, nampaknya sudah mampu bangkit kembali Ali Reza. Langsung tendangan dari mulut gawangnya. Kali ini Iran berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri, namun mampu dipatahkan tadi. Maksudnya Romelu Lukaku tadi mengirimkan umpan kepada Saelemaekers, namun mampu dipatahkan saja tadi serangan balik cepat tadi yang dilakukan oleh Belgia. Kembali Belgia kali ini menguasai bola dari lapangan tengah. Kevin De Bruyne belakang kepada Ngoy, maju terus ke depan Ngoy. Umpan lagi ke belakang kepada Michel. Melebar kali ini ke sisi sebelah kiri, ada De Bruyne yang sudah berpindah posisi. Torsat kali ini, masih Torsat. Ada dua pemain dari Iran yang berusaha melakukan perebutan bola. Pemain Iran tadi mampu mematahkan serangan balik yang dilakukan oleh Belgia. Kali ini Iran berinisiatif melakukan serangan. Oh, bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne, memasuki kotak penalti dari Iran. Tendang langsung. Oh, hampir saja tadi Kevin De Bruyne, pemain yang memiliki pengalaman di Piala Dunia, memperkuat sejumlah tim seperti Manchester City dan kini bermain untuk Napoli di Serie A Italia. Tendangan kaki kanannya tadi masih lambung tinggi di atas mistar gawang Iran. Kembali Iran mencoba melakukan build up dari belakang. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mampu dipatahkan lagi-lagi. Kali ini Belgia menguasai bola dari sisi sebelah kanan. Ngoy tadi kirimkan ke depan kepada Raskin. Raskin kepada pemain dari Belgia lainnya. Kali ini Tosar yang sudah maju ke depan untuk menyambut bola. Namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Tosar. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Iran. Langsung saja Iran lempar bola, namun tidak akurat tadi lemparan ke dalam. Bola kembali dikuasai oleh para pemain Belgia. Dari tengah lapangan pertandingan Belgia mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Kali ini Tosat kembali. Masih Tosat mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing. Ada De Bruyne di sana. Oh, masih membentur. Bola rebound tadi. Bola muntah hasil tendangan De Bruyne tadi. Hampir saja mampu dimanfaatkan, namun Ali Reza nampaknya tadi masih cukup sigap untuk mengamankan gawangnya tadi. Nampaknya The Quippers tadi yang melakukan tendangan memanfaatkan bola rebound, namun masih selamat gawang Iran hingga memasuki menit ke-9 di babak yang pertama ini. Kali ini Iran kembali menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 3 ada Hashafi. Maksudnya tadi ke depan kepada Taremi. Namun bola kembali mampu dipatahkan oleh De Bruyne kali ini, atau Tosat. Menguasai bola dari lapangan tengah. Pendek saja kepada Tielemans. Yuri Tielemans, kapten dari Belgia. Kirim ke depan kepada Raskin tadi. Umpan back pass lagi ke belakang kepada Ngoy. kirimkan, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Kali ini Yuri Telemans kirimkan umpan crossing. Di sana ada Romelu Lukaku, masih Lukaku, tendangan langsung. Oh, Romelu Lukaku tadi dengan tendangan kaki kirinya hampir saja Romelu Lukaku membahayakan gawang dari Iran, namun tendangan Romelu Lukaku tadi masih membentur pemain dari Iran. Tadi ada Khalizadeh tadi nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Belgia, langsung lempar memasuki kotak penalti dari Iran. Namun wasit tadi meniupkan peluitnya. Oh, nampaknya ada pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Michel tadi, mendorong back dari Iran. Tendangan bebas bagi Iran dilakukan oleh kiper Ali Reza, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya untuk maju ke depan. Masih Ali Reza, tendang bola jauh ke depan. Ada Taremi di sana, namun kembali bola jatuh di kaki Yuri Telemans. Pendek kepada Raskin, melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Munir, lebarkan lagi bola kepada Selemakers. Masih Selemakers, ke tengah kepada Raskin. Masih Raskin, kembalikan kepada Selemakers, berikan kepada Munir, umpan crossing, melambung bola, disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Iran. Terjadi duel-duel bola udara, bola jatuh di kaki para pemain Iran. Oh, sayang sekali, penguasaan yang tidak akurat tadi, mampu dicuri tadi bola oleh Kevin De Bruyne yang langsung saja mengirimkan umpan kepada back Ngoy, namun tidak akurat tadi umpannya. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran, kali ini di lapangan tengah pertandingan. Kirim bola jauh ke belakang kepada kiper Ali Reza. Masih Ali Reza menguasai bola, tendang bola jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Belgia. Masih sayang sekali, mampu dipatahkan kembali. Belgia mencoba melakukan serangan. Kevin De Bruyne kirimkan umpan crossing, dihalau lagi. Terjadi perebutan bola. Kembali Iran kali ini menguasai bola dari lapangan tengah. Ada Khalizadeh di sana, kirimkan ke depan kepada Razayan. Balikan bola kepada pemain dengan nomor punggung 2, Hardani tadi. Ke depan kepada Taremi maksudnya, namun terjatuh. Taremi tadi, striker dari Iran tadi yang nampaknya didorong tadi oleh Ngoy.
8: Memasuki menit ke-13 babak pertama, pertandingan masih berlangsung antara Belgia dan juga Iran. Skor masih 0-0. Belgia berada di sebelah kiri kami dan sedangkan Iran berada di sebelah kanan kami. Iran mengenakan jersey berwarna putih sedangkan Belgia jersey berwarna merah celana hitam. Lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kiri akan diambil oleh kapten kesebelasan dari Iran, Haji Safi. Kali ini mencoba long through dengan mengambil posisi ataupun ancang-ancang cukup jauh. Kali ini sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, melengkung, coba lagi dihadang tadi oleh pergerakan dari pemain Belgia. Tidak henti di situ, Iran masih kali ini Haji Safi umpan ke dalam kotak penalti, dibuang tadi oleh Lukaku, tapi masih berada di bawah kotak penalti. Tendangan ke kanan, hampir saja gebrakan langsung dilakukan tadi oleh pemain dari Iran yang menyambut bola liar di dalam kotak penalti, tetapi tendangannya masih bisa ditepis dengan baik tadi oleh Thibaut Courtois. Nomor 13 Husin Kanani mampu menyancam gawang dari Belgia di menit 14 ini. Kali ini peluang berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Belgia, akan diambil oleh satu pemain dari Iran. Kita nantikan pemain nomor 23 tadi, Rezain, kali ini coba ancang-ancang, arahkan ke kotak penalti, melengkung. Kali ini satu pemain Iran, oh, sundulan lagi tadi dilakukan oleh para pemain Iran pada menit 6. Dan Ezatollahi mampu tadi sebenarnya mengarahkan bola tapi masih agak ke pinggir dari gawang Thibaut Courtois. Selamatlah gawang dari Belgia. Memasuki menit 14 kali ini, Ngoy mencoba lagi membangun serangan dari belakang, build up kali ini ke sebelah kiri. Michele kali ini masih pada pemain Belgia, melewati garis tengah, siapa yang tuju ke sebelah kiri kepada Tosat, pemain asal-asal Arsenal ini tadi. Coba tadi dihantam oleh para pemain Iran, umpan ke depan, satu pemainnya ini Taremi coba mengejar bola, masih kali ini terjangkau oleh Taremi, tapi posisinya sudah tertangkap offside terlebih dahulu. Hingga menit 15, Bung Esnu, seperti apa mungkin permainan dari kedua kesebelasan?
4: Ya, kalau dilihat dari catatan ball position memang kelihatan sekali bahwa Belgia cukup menguasai keadaan, menguasai bola, tetapi memang tidak terlalu signifikan. Tapi memang kedua tim ini bermain sama-sama terbuka, walaupun memang cenderung lebih bertahan diperlihatkan Iran karena memang menumpuk 5 pemain di belakang di situ, lalu mereka hanya menempatkan Meditarimi 1 di depan. Tetapi dari usaha-usaha mereka, kita tahu bahwa 4 shoot dengan 1 on goal serta 2 shoot 1 on goal milik Iran, 4 dari milik Belgia dan 2 milik Iran dari shootnya, ini menunjukkan bahwa memang secara penyerangan memang Belgia lebih menguasai keadaan dalam hal menyerang gitu, sedangkan Iran lebih menunggu mereka untuk melihat celah, dan baru saja di menit ke 13 tadi, 14-13 mereka melakukan serangan balik. Mereka tendangan Hanani tadi masih diblok oleh Courtois, salah satu kejutan-kejutan yang mungkin akan terus dilakukan oleh Iran di sepanjang pertandingan ini.
8: Ya, kali ini Belgia juga coba lagi menyosor dari sebelah kiri, tetapi lepas bolanya yang dituju tabah Romero Lukaku kali ini. Tenang-tenang saja para pemain Belgia, hampir seluruh pemain berada di pertahanan dari Iran. Geser kali ini ke sebelah kiri, dorong lagi satu Michel, dorong ke sebelah kiri, masih ada tadi bermain 1-2 bersama Tosat dan Kevin De Bruyne. Kali ini masih Kevin De Bruyne, terjatuh tadi, agak licin lapangan mungkin, karena memang terjatuh posisinya kali ini, diambil lagi oleh Tosat, tetapi sergapan yang dilakukan oleh pemain Iran tadi tidak mampu diambil lagi bola dari tengah kanan Tielemans, dorong ke depan Romelu Lukaku, tapi hampir saja tadi menggapai bola. Umpan terobosan dilakukan oleh kapten kesebelasan ataupun Raskin justru dari tengah mencoba tadi menerobos, tapi lagi-lagi bola lebih dekat kepada kiper Ali Reza Berafan yang tampil dengan gondrong jersey berwarna biru langit ini. Akan dilakukan tendangan melambung kali ini Ali Reza ataupun Berafan, coba dilakukan jauh kali ini melewati garis tengah, dihadang oleh Taremi, jatuh kali ini kepada posisi Mohebi ataupun pemain lainnya, dorong lagi ke sebelah kiri, ada pemain nomor 3 Haji Safi, balikan lagi kali ini kepada pemain lainnya dari Iran, masih terus bermain-main kali ini, coba lagi ke depan, disudul tadi oleh pemain Iran nomor 8 Mohebi, tetapi lebih dekat kepada Ngoy, sehingga serangan berhasil dinetralisis oleh para pemain bertahan dari tim Belgia. Ngoy kali ini bangun lagi serangan dari belakang, geser ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Menir, arahkan lagi ke tengah kepada Tielemans, masih Tielemans, dorong lagi ke sebelah kiri, Michel kali ini coba dikeper, membantu serangan kali ini, dorong kepada Tosat, masih Tosat, dihadang satu pemain dari Iran, mampu mengelabui kali ini dua ataupun satu pemain dari Iran, geser lagi ke sebelah kiri, kan ini lolos dari sebelah kiri, coba lagi Kevin De Bruyne, umpan tidak jadi, ke tengah kepada Tosat lagi, tendangan lagi tidak jadi, coba lagi tendangan ke kiri, dihadang lagi oleh pemain Iran, tapi jatuh lagi kepada pemain de Belgia dari sebelah kanan. Menir kali ini bermain 1-2, baik sekali dari sebelah kanan, umpan lambung, masih dipetik di udara dengan baik oleh Ali Reza ataupun Ben Rafan tadi, dengan cekatan mampu memotong pergerakan ataupun umpan yang diberikan dari sebelah kanan. Aman lagi gawang dari tim Iran, bola lagi kembali dikuasai penuh oleh pemain dari Belgia, arahkan ke sebelah kanan kepada Menir, masih mengiring bola dengan kaki kanannya kali ini Menir, coba ke tengah lagi Kevin De Bruyne, alarkan ataupun alirkan ke sebelah kiri kepada Tosat, pemain asal Arsenal ini, dorong ke tengah kepada Raskin, bermain 1-2 bersama Romelu Lukaku, bermain kali ini para pemain Belgia, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Nemati, umpan lagi ke tengah, dipotong lagi dengan baik oleh para pemain Belgia, masih kali ini Belgia tak henti menggempur pertahanan dari Iran, pemain nomor 23 Raskin, arahkan ke tengah, Sodorkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Menir. Bermain 1-2 kali ini dengan pemain Salemaker. Umpan tadi maksudnya dipotong dengan baik oleh pemain dari tim Iran. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi lagi-lagi berhasil diamankan oleh pemain Belgia dari sebelah kanan. Menir ke tengah lagi kali ini, Torsat coba merangsek ke tengah. Bermain 1-2 Romelu Lukaku, dipotong tadi oleh Haji Safi bola, tapi lagi-lagi bisa dinetralisir oleh pemain nomor 4 yaitu Khalil Zadeh yang mampu menyundul ataupun dengan back passnya tadi ke belakang hasilkan, ataupun dengan santai-santai saja Ali Reza Benafad masih mendribbling bola di kotak penalti sendiri ke sebelah kanan kali ini kepada Hardani ataupun Hussein Kanani. Masih coba umpan lambung, itu juga adalah Taremi. Terjatuh satu pemain tadi dari Iran, bukan sebuah pelanggaran. Berhasil dikuasai penuh kali ini oleh Ngoy di pertahanan Belgia sendiri. Dorong kali ini pada Menir. Back pass lagi, bermain 1-2 ke sebelah kiri kepada Michel. Dorong lagi ke depan ada Kevin De Bruyne. Siapa yang tuju Kevin? Ke kanan lagi kali ini kepada Menir. Masih terus menggiring bola kali ini Menir. Coba melewati satu pemain tetapi tidak berhasil. Justru kali ini Ngoy mampu melewati satu pemain dari Iran. Umpan ke sebelah kiri, kosong kali ini. Ada De Kuproy. Masih kali ini ke tengah lagi. Alirkan lagi masih. Ke tengah masih ada Menir. Coba bermain-main terus Belgia. Umpan job kali ini kepada Romelu Lukaku. Coba di heading tadi. Tetapi lagi-lagi Nemati ataupun tadi Hardani mampu menetralisir pergerakan dari tim Romelu Lukaku ke sebelah kanan kali ini. Salemaker, masih Salemaker. Bermain 1-2 meskipun ada satu pemain dari Iran masih terjatuh, tidak ada bola fair play kali ini. Tillmans dari sebelah kanan, cop lagi ke depan, dipotong dengan baik tadi oleh Khalizadeh. Ali ini masih Iran, salah membuang bola, justru jatuh kepada Ngoy. Alirkan ke tengah lagi kepada nomor 4 ya ini Michel yang jauh kali ini membantu serangan dari Kevin De Bruyne. Masih di tengah, alirkan ke sebelah kanan kepada Tillmans, masuk kotak yang lebih nanti tengah kaki Adano. Masih ditepis dengan baik tadi oleh Beran Van, kiper dari tim Iran, dengan tendangan tadi dari luar kotak penalti. Baik sekali percobaan dilakukan oleh Tillmans, hasilkan tendangan sudut sebelah kiri dari Beran Van. Kali ini Kevin De Bruyne akan mengambil tendangan kaki kanan, memberikan kode tangan kanannya kali ini melengkung ke dalam kotak penalti. Masih terjadi atau jatuh kepada Ngoy, tapi sayang tendangan dari Ngoy sendiri yang memang agak dengan rambut gondrong gimbalnya ini tidak mampu mengarahkan tendangan tepat kepada Ali Reza ataupun Beran Van. Tadi tampaknya satu pemain ataupun kiper dari Iran meminta lagi perawatan saat tadi terjadi benturan bersama Romelu Lukaku, menyebabkan masih kesakitan tadi kiper dari Iran ini. Kita nantikan apakah mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Sudah kali ini sudah bangun lagi, menit 22, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Ali Reza ataupun Bervan kali ini masih menggiring bola pelan-pelan kali ini ke depan, sudah melambung melewati garis tengah, di heading tadi pemain nomor Rezain. Umpan lagi ke tengah, maksudnya kan ini Thibaut Courtois masih dengan santai alirkan ke sebelah kanan. Thibaut Courtois dengan jersinya berwarna hijau, maksudnya tadi tuju kepada Romelu Lukaku, tapi dipotong dengan baik. Oh, jatuh kali ini kepada pemain Taremi. Umpan ke sebelah kanan lagi, berbahaya kali ini pemain Iran, bukan handball tapi handball dinyatakan tadi oleh wasit Dario Herrera. Berbahaya ini posisi, kita nantikan akankah menjadi peluang yang memang matang dan bisa dikonversi menjadi gol setelah tadi satu pemain dari tim Belgia tertangkap handsball. Pemain nomor 23 yaitu Raskin agak sedikit sengaja mungkin, tetapi wasit tidak memberikan hukuman kartu apapun bagi Raskin ini. Posisinya memang cukup jauh, 23 meter dari gawang tim Belgia, tapi posisinya agak tegak lurus sedikit ke kiri Sementara ada 4 pemain yang menghadapi bola dengan baik kaki kanan ataupun kaki kiri. Ada pemain nomor 6 Eza Tolahi, ada juga pemain nomor 23 Rezain, ada juga beberapa kapten kesebelasan juga Haji Safi. Kita nantikan siapa yang akan menendang. Biasanya akan melakukan dengan jarak ini, ada knuckle ball yang biasa dilakukan oleh Ronaldo. Tapi kita nantikan, fluid sudah dibunyikan, namun 3 pemain ini masih berdiskusi siapa yang akan mengambil. Mencoba set piece kali ini para pemain dari Iran, menatap tajam ke gawang, siapa yang akan tuju ataupun langsung ke dalam gawang dari tim Belgia. Sudah dilakukan Haji Safi, oh dekat sekali, berbahaya. Guri. Bagaimana Taremi tadi lolos dari penjagaan yang memang tidak diduga oleh lini pertahanan dari Belgia. Set piece yang sangat menarik dari tim Iran mampu menjebol gawang dari tim Belgia di menit 25 ini. Bung, gimana ini golnya? Lumayan keren banget ini.
4: Iya, yang pasti kan sepertinya ya, ini memang skema yang sudah diatur, walaupun ada
8: sedikit ya namanya.
4: Ya. Tapi bukan di posisi pemain, ada satu pemain yang lebih duluan lari, tapi ada bukan di posisi yang mendapatkan bola. Dan yang pasti ini skema ini sepertinya memang sudah diatur dalam latihan mereka. Sengaja Haji Safi yang melakukan tendangan, yang bersiap adalah Ramin Rezain. Ramin Rezain ini pemain yang pertandingan sebelumnya mencetak 1 gol dan 1 assist, dan sepertinya dia yang menjadi diawasi, tapi justru yang melakukan tendangan adalah Haji Safi. Dan inilah pengalaman seorang Mehdi Taremi ketika dia melepaskan diri. Naluri seorang pemain nomor 9, naluri seorang striker sangat kentara sekali dilakukan oleh Mehdi Taremi. Walaupun di pertandingan ini dia harus bekerja keras tanpa rekannya, karena biasanya dia akan berduet dengan Sahriar Mohanglu. Dan tampaknya masih ada review untuk gol. Apakah ada offset tadi, satu pemain yang lari lebih dulu, apakah dianggap sebagai offset? Ini masih di review gol dari Iran yang dicetak oleh Mehdi Taremi. Tetapi apapun hasilnya nanti, entah kalau misalnya pun gagal jadi gol, skemanya cukup bagus sekali yang dilakukan. Dan ini sepertinya skema latihan yang sengaja dilakukan oleh para pemain dari Iran dengan menempatkan 2-3 pemain dan menempatkan Ramin Rezain yang berada di posisi akan mendang bola. Dan biasanya memang dia yang melakukan, tapi justru Haji Safi yang melakukan.
8: Kita nantikan decision-nya adalah gol atau tidak. Memang akankah gol nampaknya? Offside ya. Offside terlebih dahulu. Posisi dari Taremi meskipun offside tapi tipis nampaknya ya.
4: Betul. Bung.
8: Tapi nanti kita nantikan seperti apa memang. Tapi sayang memang Iran yang memang tadi harus unggul ya.
4: Secara skema cukup bagus sebenarnya apa yang mereka lakukan, dan ini sepertinya memang sudah menjadi template latihan mereka. Tetapi memang satu pemain berlari lebih dulu di depan Mehdi Taremi, walaupun memang sebenarnya tidak mendapatkan posisi umpan bola, tapi memang larinya lebih ke depan gitu. Jadi tentunya menjadi offset di jadi gol ini harus dianulir. Tapi memang skemanya menarik sekali.
8: Ya, kita nantikan bisa gebrakan apalagi Iran, karena memang dengan set piece tadi Iran sempat mencetak gol tapi dianulir. Tapi kali ini Belgia lagi coba di dalam kotak penalti. Tosan kali ini kepada Lukaku dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh Kalizade. Umpan lagi ke depan, dipotong lagi oleh Ngoik. Dan ini berduel para pemain Iran dan juga Belgia, dimenangkan oleh Iran. Terinjak sekali satu pemain, tidak bukan ataupun semuakan sebuah pelanggaran dari sebelah kanan. Kali ini Raskin coba lagi menerjang, kali ini para pemain dari Iran bermain 1-2 tadi bersama Menir, tetapi diambil lagi oleh para pemain Belgia. Romelu Lukaku kali ini di depan, coba lagi ke Raskin dengan umpan lagi tadi ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne. Umpan chop arahkan kepada Menir, kontrol dengan baik ataupun tadi pemain Salemaker, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh sebelah kiri tadi dari pemain Iran Haji Safi. Ke sebelah kanan lagi, masih kali Kevin De Bruyne bermain 1-2 bersama Tielemans. Baik kali Kevin De Bruyne masuk ke dalam kotak penalti. Romelu Lukaku kepada Tielemans, kembali dihadang lagi tadi oleh para pemain dari Iran. Oh, lolos kali ini Menir, umpan ke dalam kotak penalti, lagi-lagi dipetik dengan baik hingga memasuki menit ke-28. Skor masih 0-0 bagi Belgia dan juga Iran.
7: Ya, baik, Iran langsung mencoba melakukan inisiatif serangan kali ini dari sisi sebelah kanan. Umpan tadi maksudnya kepada Taremi, dibuang saja tadi oleh Brandon Michel. Umpan lagi ke belakang kepada kiper Ali Reza. Masih bermain-main bola di dalam kotak penalti sendiri. Ali Reza, kita nantikan. Ada Romelu Lukaku yang sudah mendekat. Tendang bola jauh ke depan. Tidak akurat tadi. Hanya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Dario Herrera dari Argentina meniupkan peluit untuk memberikan waktu hydration break kepada kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi cukup menarik beberapa peluang yang dimiliki oleh kedua kesebelasan. Yang saya catat tadi juga sempat ada beberapa kali upaya tendangan, salah satunya dari Kevin De Bruyne yang cukup berbahaya, namun tendangannya masih melenceng tinggi di atas mistar gawang. Kemudian juga dari Iran tentu saja yang menarik tadi, gol yang berawal dari set piece, tendangan bebas Mehdi Taremi tadi golnya, namun sayang dibatalkan karena sudah dalam posisi offset. Anda melihat seperti apa pertandingan di awal-awal babak pertama ini, Bung Estu?
4: Ya, dengan melihat ball position 72 berbanding 28, artinya memang serangan di penguasaan bola dikuasai oleh Belgia, dan kelihatan sekali Belgia memang cukup lebih intens ya, masuk ke sampai ke pertahanan sepertiga pertahanan terakhir dari lawan mereka Iran. Tetapi kalau dilihat dari permainan lini belakang Iran dengan menumpuk 5 pemain bertahan di situ, bahkan ada satu pemain bertahan sebenarnya tapi dimainkan di tengah, yaitu Ramin Rezain di situ, walaupun memang Rezain adalah winger atau fullback, tetapi memang cara bertahan Iran cukup sejauhnya cukup bagus. Di luar itu memang kiper mereka Ali Reza juga bermain sangat bagus meskipun sempat tadi terjatuh, tetapi poinnya adalah kiper ini mampu menjaga kekuatan ini belakang mereka menjadi makin solid. Terus lagi di mereka pemain seperti Hanani, Kalizadeh maupun Hanani, meskipun mereka adalah pemain back tengah ya, dengan bermain bertiga bersama Ali Demati di sana, tetapi mereka juga beberapa kali melakukan pembantu serangan ke depan, tetapi ketika bertahan mereka juga sangat cepat menutup ruang, dan selalu ada 5 orang sangat disiplin para pemain Iran ini ketika dapat serangan dari Belgia, selalu berada di kotak 16. Mungkin Kevin De Bruyne bermain sangat bagus sejauh ini ya, Kevin De Bruyne ataupun pemain-pemain di tengah mereka termasuk Leandro Trossard dengan tusukan penetrasi dari sebelah kiri ini serang mereka cukup bagus. Tetapi balik lagi, Iran sejauh ini dengan komando seorang Kalizadeh di belakang cukup bermain sangat bagus, bahkan Ehsan Haji Safi juga melakukan tugasnya dengan sangat baik, dan ini menurut saya akan terus seperti ini. Belgia akan terus menguasai keadaan, tetapi mereka tidak mudah untuk melakukan membuka peluang gitu, dan ini sepertinya akan menjadi hal yang berbahaya bagi Belgia kalau mereka lengah sedikit, karena serangan balik cepat dari Iran ini cukup bagus, terutama dari sisinya Ramin Rezaian di sebelah kanan atau kiri dari pertahanan dari Belgia sendiri. Jadi meskipun diserang, tapi counter attack-nya Iran ini berbahaya, dan terbukti beberapa kali Mehdi Taremi walaupun bekerja sendiri dia sangat kuat untuk melepaskan diri dari hadangan para pemain belakang dari Belgia. Dan kita tahu yang pasti, kita tahu back mereka Nathan Gueye juga beberapa kali melakukan serangan, dan ini berbahaya jika mereka lengah dalam bertahan.
7: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu komentarnya. Dan sudah mendengar, kita langsung menuju kembali ke Stadion Los Angeles untuk mendengarkan secara langsung laporan pandangan mata di babak yang pertama ini. Dan sudah mendengar, saat ini bola lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap Maxim the Kuipers. Lempar ke depan kepada Nikola Raskin. Masih Raskin dari sisi sebelah kiri. Ada pemain dari Saleh Hardani tadi yang berusaha merebut bola, namun kembali ke belakang. Kali ini bola dipindahkan saja. Kembali Belgia mencoba membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Iran. Kali ini Nathan Gueye masih menguasai bola, pendek kepada Brandon Michel, pindahkan bola tadi maksudnya ke sebelah kiri, namun wasit meniupkan peluit. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya membentur wasit tadi. Dilanjutkan kembali, saudara pendengar. Kali ini Nathan Ngoy dari lapangan tengah masih mencari rekannya. Lebarkan bola ke sebelah kiri, ada Nikola Raskin di sana. Umpan ke belakang kepada Brandon Michel. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Leandro Tosar. Umpan ke belakang lagi kepada Nathan Ngoy. Pindahkan ke kanan kepada Thomas Munir. Kembali pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Leandro Tosar. Pendek saja kepada Nikola Raskin. Pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Thomas Munir. Nathan Ngoy, kali ini bola kembali dikuasai oleh Michel. Ke depan tadi maksudnya kepada Kevin De Bruyne. Terjatuh Kevin De Bruyne, namun bukan sebuah pelanggaran. Maksudnya tadi serangan balik cepat akan dilakukan Iran, namun mampu dengan mudah tadi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Belgia. Kembali Belgia, kali ini dari sisi sebelah kanan, Thomas Munir. Pindahkan lagi ke belakang kepada Nathan Ngoy. Ke depan kepada Kevin De Bruyne yang sudah mampu bangkit kembali. Kevin De Bruyne. Kembali Belgia mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Leandro Tosar. Masih Tosat menguasai bola ke depan kepada Yuri Tillman. Kirimkan umpan closing, sundulan langsung. Oh, hampir saja sundulan dari Romelu Lukaku tadi, memanfaatkan umpan crossing dari kapten Yuri Tillman. Masih lagi-lagi masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Iran. Selamatlah gawang Iran di babak yang pertama hingga saat ini hanya menjadikan tendangan gawang bagi Iran. Siap-siap Ali Reza tendang bola jauh ke depan, ada Taremi di sana, namun mampu dihalau saja bola. Bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne yang langsung terjatuh. Kevin De Bruyne nampaknya dilanggar keras tadi. Masih kita nantikan siapakah. Oh, namun bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu nampaknya. Taremi tadi bertabrakan nampaknya, Taremi dengan Kevin De Bruyne. Namun hanya pelanggaran biasa atau wasit tidak mengeluarkan kartu. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Maxim De Kuipers meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Belgia. De Kuipers pendek saja ke Kevin De Bruyne. Kembali lemparan ke dalam. Maxim De Kuipers kepada Kevin De Bruyne. Kembalikan kepada Kuipers. Ke belakang kepada Yuri Tillman. Umpan crossing tadi mampu dihalau saja tadi. Kembali bola, terjadi duel bola udara. Thomas Munir kembali menguasai bola, namun kembali jatuh, ada Kevin De Bruyne yang mencuri bola tadi. Meliuk-liuk tadi Kevin De Bruyne, namun tadi terjatuh Kevin De Bruyne. Bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu, namun wasit Dario Herrera nampaknya memanggil kapten dari Iran, Sojai Khalizadeh, untuk ataupun Ehsan tadi, Ehsan Hazab Haji Safi tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran keras tadi nampaknya, dan kali ini menghasilkan tendangan bebas yang jaraknya tidak begitu jauh atau hanya berjarak cukup dekat nampaknya dengan kotak penalti dari Iran. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Maxim De Kuipers dan Kevin De Bruyne bersiap-siap lakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Kuipers kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola meninggalkan kotak penalti dari Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan, namun dipatahkan saja oleh pemain dengan nomor punggung 6 Said Ezatollahi tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Lempar saja bola langsung kepada Thomas Munir. Berikan pendek kepada Nathan Ngoy. Masih Nathan Ngoy. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Brandon. Brandon Michel, masih Michel. Berikan lagi kepada Ngoy. Ke sebelah kanan kepada Thomas Munir. Kembalikan kepada Ngoy. Masih Ngoy, kembalikan kepada Munir. Di sisi sebelah kanan kirimkan umpan terobosan tadi. Maksudnya kepada Alexis Salemakers tadi nampaknya. Namun membentur tadi salah seorang pemain dari Iran bola, sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Thomas Munir. Di sisi sebelah kiri pertahanan

0: para pemain dari Iran. Kembali terjadi duel-duel bola udara. Kali ini Behdi Taremi menguasai bola. Oh, terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Brandon Michel di lini pertahanan dari Belgia. Masih bermain-main bola dia. Pendek kepada Nathan Ngoy. Membawa bola. Berlari cepat ke depan. Berikan kepada Nicola Raskin yang sudah berada di lapangan tengah pertandingan. Pendek saja kepada Maxim De Kuipers. Maksudnya tadi kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne tadi. Hampir saja tendangan Kevin De Bruyne memanfaatkan umpan lambung tadi. Masih cukup lemah tadi. Dan dengan mudah tadi ditangkap saja oleh kiper dari Iran, Ali Reza. Kembali Belgia, kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Melebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Thomas Munir. Kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Tielemans. Namun mampu direbut oleh Haji Safi tadi nampaknya. Kembali, kali ini bola berhasil dicuri. Ada Romelu Lukaku di sana. Oh, sayang sekali. Tidak akurat tadi Romelu Lukaku menguasai bola tadi dan terbuang kembali peluang yang dimiliki oleh Belgia.
1: Memasuki menit ke-42 di menit-menit akhir babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Iran coba lagi membangun serangan namun diamankan lagi bersama tadi oleh Ngoy. Dan ini terjang oleh satu pemain Remika di sana, betul Remi kali ini, tetapi satu buah pelanggaran tadi di call oleh wasit Dario Herrera karena mungkin Remi menjegal pergerakan dari Menir tadi ataupun handsball dinyatakan tadi. Cepat dilakukan kali ini serangan balik dilakukan oleh Belgia dari sebelah kiri. Masih kali ini tadi De Kuyper umpan kena power penalti tadi, tetapi masih bisa diamankan lagi oleh barisan pertahanan dari Iran. Tidak henti di situ kali ini, masih Belgia ke sebelah kiri. Torsal bermain satu dua bersama Lukaku, diambil tadi oleh Godos, umpan lagi kali ini coba lagi ke sebelah kanan, tapi Ngoy mampu lagi menetralisir pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Iran. Tielemans kali ini, Belgia umpan cam kena kotak penalti. Solo sekali ini tenaga kaki kiri tadi dari Cooper, tetapi masih bisa dihadang lagi-lagi oleh Ali Reza. Dorong lagi kali ini ke belakang Tielemans, masih Belgia kali ini. Raskin dari tengah sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Kevin De Bruyne. Terus bermain-main kali ini 1-2. Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoy masih Enser ke sebelah kiri kepada Michel, didekati satu pemain dari Iran, seberangkan kepada Tosat dari sebelah kiri. Tosat kali ini melewati satu pemain dari Iran, bermain 1-2 Kevin De Bruyne, dalam kontak penaltikan Tosat kepada Raskido, tendangan kaki kiri ataupun tadi Salemaker, namun bisa diterjang dengan baik tadi oleh Kalizade. Umpan ataupun tendangan yang dari Salemaker dibaca dengan baik dari pergerakannya oleh Kalizade. Aman lagi gawang dari tim Iran ini. Bertubi-tubi permainan ataupun serangan dilakukan oleh Belgia memasuki 1 menit waktu normal di babak pertama. Ngoy kali ini dari tengah melewati garis tengah, masih kali ini Michel ataupun Raskin geser lagi ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne, bermain satu bersama Tielemans, masih melakukan segitiga. Tiga pemain dari Belgia ini dari sebelah kiri penyerangan mereka. Raskin kali ini dorong ke depan kepada Tosat, bermain ke belakang lagi kepada Kevin De Bruyne. Tosat maksudnya tadi dicocor dengan baik oleh Taremi sehingga lagi-lagi mentah serangan yang dilakukan oleh Belgia. Thibaut Courtois jauh kali ini keluar dari sarangnya. Mampu tadi dikejar oleh pemain dari Iran Mohabi, tapi terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada pemain Belgia kali ini dari kemarin. Raskin dorong ke depan kepada Romelu Lukaku kali ini. Sebelah kanan masih dibantu oleh Menir, tetapi di ataupun dinetralisir tadi oleh Haji Safi. Dibuang lagi jauh. Bola lagi kembali terus jatuh di pertahanan dari Belgia. Namun tak ada seorang pemain pun dari Iran yang mampu menyambut. Geser kali ini ke sebelah kanan Belgia kali ini. Umpan lambung kepada Romelu Lukaku. Tahanan dalam kotak penalti. Masih terus bermain. Diusir dengan baik tadi. Dorong lagi kami nih. Taremi. Taremi bermain 1-2. Ke sebelah kiri kali ini Iran melakukan serangan balik. Pemain nomor 8 yang Mohebi. Oh, terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali dari Tielemans. Umpan tadi Tielemans kepada Romelu Lukaku. Tetapi jauh-jauh sekali memang umpan yang dilakukan oleh Tielemans, tidak mampu digapai dengan cepat tadi oleh Romelu Lukaku sehingga menyebabkan aman lagi gawang dari tim Iran memasuki tambahan waktu 8 menit. Wasit

0: Diego Herrera memberikan tambahan waktu yang cukup lama karena memang ada beberapa kejadian tadi termasuk checking VAR. Ali Reza ataupun Ben Revan kali ini coba ke depan kiper dari Iran tadi, menyasar ke tengah namun lebih dekat kepada Thibaut Courtois. Alihkan ke Michel kali ini, dorong lagi masih para pemain dari Belgia. Raskin coba didekati oleh De Kuyper, back pass lagi masih Raskin kali ini, chop ke depan. Yang dimaksud tadi adalah pemain Kevin De Bruyne, berduel tadi dengan nomor 4 kali Zade, mampu lagi menetralisir pemain-pemain dari Iran. Pemain kali ini dari Iran masih Hussein Kanani, rupanya lemparan ke dalam untuk tim Belgia agak sedikit bersih tegang tadi kedua pemain dari Belgia dan juga Iran. Geser lagi ke sebelah kanan, masih kali ini Belgia terus mengurung pertahanan dari Iran. Dari sebelah kiri Raskin bermain 1-2 bersama Kuyper. Tosat kali ini dari sebelah kiri coba menghadang tadi satu pemain dari Iran, yaitu Saleh Hardani, mampu mengeluarkan bola tadi. Namun kali ini serangan lagi dari Belgia ke sebelah kanan, lagi ke tengah masih ada Michel dan Ngo yang sangat jauh membantu serangan dari tim Belgia. Ke sebelah kiri Tosat tahan dada, baik sekali kali ini Tosat mencoba mengelabui satu pemain dari Iran. Dorong kali ini kepada Romelu Lukaku, bermain 1-2, coba tendangan tetap mengecoh ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne, masuk kotak penalti, dihadang satu pemain dari Iran dengan kaki kanan, masih bisa dihadang lagi-lagi oleh para pemain dari tim Iran sehingga dibuang dengan cepat tadi oleh pemain nomor 8 Mohebi dari Iran. Jatuh lagi dari pemain Belgia Michel kali ini, berlari cukup cepat kali ini dari tengah, masih Michel, back merangsek ke tengah kepada Romelu Lukaku, bermain 1-2 dalam kotak penalti kali ini, masih Romelu Lukaku, masih kepada pemain lainnya. Lagi-lagi mampu Kalizade tadi mengumpan ataupun membersihkan serangan yang dilakukan oleh Belgia. Hampir saja tadi memang dengan tubuhnya yang kekar, Romelu Lukaku mampu melewati bahkan tiga pemain yang dihadang tadi. Belgia lagi-lagi kali ini menurut Michel ke sebelah kiri kepada Tosat, arahkan kepada Kuyper. Masih kali ini Belgia melewati satu pemain dari Iran, tetapi dicocor tadi oleh pemain dari Iran, kakinya terkena hadangan dari tim ataupun Tosat nampaknya, sehingga terjatuh. Pergerakan yang dilakukan oleh pemain Iran bukan sebuah pelanggaran kali ini Michel. Waktu tambahan sudah memasuki menit ketiga, skor masih 0-0. Belgia tidak henti terus menggempur kali ini dari sebelah kanan, masih Menir, arahkan lagi ke tengah, didorong tadi ke sebelah kirinya Raskin kali ini, didekati oleh pemain Iran lainnya Taremi. Dua pemain kali ini bahkan bermain satu Atilmans, tapi diambil oleh Taremi lagi tadi pemain Iran ke sebelah kiri kepada Mohebi ataupun pemain lainnya tadi. Coba lagi-lagi keluar serangan namun tidak menemui lagi Taremi yang berada di depan, karena Taremi cukup repot juga untuk membantu pertahanan dari tim Iran. Belgia kali ini dari tengah, coba lagi sebelah kiri, masukin ini De Kuyper, dorong kali ini kepada Tielemans, terjatuh Tielemans, sebuah pelanggaran tadi, akan dilakukan free quick tadi maksudnya, tapi wasit menahan terlebih dahulu sehingga bola tidak jadi dioper dengan cepat tadi. Justru sekarang pendek saja dilakukan pemain Belgia Tielemans dari sebelah kiri, arahkan lagi kepada De Kuyper, coba mengeker tadi ke dalam kotak penalti kepada Raskin. Masih Belgia dari tengah, Kevin De Bruyne kali ini alirkan ke sebelah kanan kepada Ngoy. Ngoy no, baik sekali kali ini hadangan kepada sebelah kanan, masih Menir dalam kotak penalti, coba ke tengah tadi, terhadang lagi-lagi. Satu aksi yang baik dari barisan pertahanan dari Iran, mampu menetralisir dengan baik tadi setelah masuk dengan cukup bagus sehingga menit di detik-detik terakhir ini.
1: Iya, baik. Saudara pendengar, sebuah peluang tadi dimiliki oleh para pemain dari Belgia, namun sayang sekali tadi tendangan dari Salemakers tadi nampaknya yang masih belum juga menemui sasaran. Dan saat ini saudara pendengar, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan, sementara babak ataupun tambahan waktu sudah memasuki menit kelima dari 8 menit yang diberikan. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan, lagi-lagi dipatahkan, terjadi duel bola udara, terjatuh lagi nampaknya satu pemain dari Iran, Mohebi nampaknya. Siapakah yang melakukan pelanggaran? Oh, nampaknya tadi ada Alexis ataupun Thomas Muenner tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang berjarak sekitar 20 meter dari depan ataupun dari kotak penalti dari Iran. Siap-siap, siapakah yang akan melakukan? Pemain dengan nomor punggung 23 di sana lakukan tendangan bebas tadi masuk dalam kotak penalti dari Belgia, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Leandro Trossard langsung tendang jauh ke depan, namun bola membentur salah seorang pemain dari Iran yang nampak mengerang kesakitan sambil memegang wajahnya yang memang terkena bola yang ditendang oleh Leandro Trossard tadi nampaknya. Ya baik saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir tambahan waktu babak yang pertama, kedua kesebelasan nampaknya masih bernafsu untuk bisa menciptakan setidaknya satu gol sebelum turun minum. Kali ini bola berada di kiper Thibaut Courtois, langsung tendang bola jauh ke depan, di heading saja tadi bola oleh pemain dari Iran, jatuh di kaki pemain Belgia, tendang saja, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Iran. Kali ini Iran berusaha melakukan umpan terobosan, namun lagi-lagi mampu dipatahkan oleh Maxim the Keeper tadi, yang maksudnya mengirimkan umpan kepada Kevin De Bruyne, namun bola berhasil dicuri. Oh, umpan yang tidak akurat, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Nathan Moy, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ataupun ya sisi sebelah kiri Kevin De Bruyne, kirimkan umpan crossing, ada Romelu Lukaku di sana yang sayang sekali tidak mampu menyambut bola crossing tersebut, terjadi kemelut dan bola kali ini kembali berada di kaki pemain dari Belgia, kirimkan umpan crossing lagi Maxim Kupers, dibuang saja tadi oleh Kalizade tadi nampaknya. Kali ini Belgia melalui kaki Kevin De Bruyne, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, menjauhi kotak penalti dari Iran, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Masih kita nantikan. Oh, sudah meniupkan peluit tadi wasit Dario Herrera dari Argentina, sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama dengan skor 0-0 untuk kedua kesebelasan. Ya baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, untuk membahas jalannya pertandingan babak yang pertama ini, kita serahkan kembali kepada Bung Sabil. Silakan, Bung.
2: Baik, terima kasih Bung Senpi dan juga Bung Erik atas laporan pandangan matanya di babak yang pertama, Belgia melawan Iran. Masih bersama Bung Estu nih, Bung Estu. Kita mengomentari jalannya babak pertama. Harapan kita akan adanya gol, di mana biasanya Belgia dan Iran bisa mencetak setidaknya satu gol di babak pertama. Ini tidak terlihat di pertandingan ini. Skor masih kacamata, Bung Estu nih.
3: Iya, yang pasti pertahanan Iran sangat bagus sekali. Mereka menempatkan cukup efektif dengan menempatkan 5 pemain di belakang. Ada Kalizadeh, ada Nemati, Kanani, dan juga 2 fullback mereka. Sedangkan dari Belgia sendiri, Trossard, Kevin De Bruyne melakukan penetrasi yang cukup bagus, serangan cukup bagus, tetapi memang serangan yang cukup bagus mampu ke sepertiga terakhir pertahanan lawan, tetapi juga pertahanan lawan juga cukup bagus. Jadi menurut saya ini catatan yang menarik dari pertandingannya adalah beberapa kali hal yang coba dilakukan oleh Belgia mentah, tetapi sebenarnya Belgia juga cukup punya peluang-peluang yang cukup matang, tetapi lini belakang dari Iran cukup bagus. Jadi kalau lihat di babak pertama, credit point plus mungkin kepada lini pertahanan Iran gitu, tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga harus tetap melakukan hal yang sama, karena memang serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Belgia. Catatannya adalah dari shoot on goal aja, sebenarnya kalau di shot on goal kelihatan sekali bahwa total dari yang ada, dari 11 kali yang dilakukan oleh pemain Belgia hanya 4 kali. Ini adalah secara akurasi kan memang agak-agak jomplak, sedangkan Irak 2 shoot aja dengan 1 mark, kelihatan sekali mereka jarang masuk ke kotak 16 atau jarang masuk ke sepertiga pertahanan terakhir dari Belgia. Sedangkan untuk catatan yang lain, dari touch box-nya ada di ketika di kotak 16 kelihatan sekali bahwa ada 22 sentuhan atau 22 akselerasi yang dilakukan oleh para pemain Belgia, dan ini tidak sedikit dari sepanjang 45 menit, 22 kali sentuhan di kotak 16. Artinya mereka sudah melakukan hal yang baik, tetapi memang belum terjadi gol, dan juga bermain bagusnya seorang kiper Adrisa plus disiplinnya pemain bertahan dari Iran. Ini membuktikan bahwa Belgia berusaha untuk semaksimal mungkin menyerang, tidak pernah berhenti, tetapi memang belum menghasilkan gol. Lalu ada final pass di final third di pertandingan lawan. Kelihatan sekali ada passingnya mencapai 170 dengan akurasi 78%, berjumlah 133. Ini kelihatan sekali bahwa memang pemain-pemain dari Belgia tidak lelah untuk menyerang, dan kembali lagi dimentahkan oleh para pemain dari Iran, dengan catatan sapuannya mencapai 23 sapuan dengan intercept 9 kali. Artinya mereka para pemain dari Belgia menyerang, melakukan serangan bertubi-tubi, tetapi temboknya juga tebal. Jadi ini sebenarnya permainan cukup bagus ya. Walaupun memang sedikit jomplang karena Belgia terus menguasai bola, menyerang bahkan lebih dari 70% mereka menguasai bola gitu. Artinya mereka sangat kuat sekali dalam penguasaan bola, tetapi balik lagi lini bertahan Iran cukup bagus. Dan kenapa saya lebih cenderung memberi kredit poin plus kepada Iran, karena mereka bertahan sejauh ini sampai masih sangat disiplin, apalagi tiga pemain mereka, Nemati, Khalizadeh maupun Kanani, bermain sangat disiplin. Lalu cover-cover dari Godos maupun Izzatullahi, terutama Izzatullahi walaupun sempat dapat kartu kuning, dia mengcover dengan baik lini pertahanan dari timnya.
2: Iya, dominasi Belgia terlihat sangat jelas, dan Iran memilih untuk bermain bertahan. Apakah ini memang strategi yang dari awal diterapkan, atau kondisional melihat Belgia yang begitu superior ini melakukan agresi serangan?
3: Belajar mungkin pelatih Amir Galone belajar dari 2 gol yang tercipta di lawan Selandia Baru. Mereka kebobolan lebih dulu dengan bermain sangat terbuka. Mereka punya potensi kebobolan di pertandingan ini karena memang Belgia secara kualitas lini depan mereka cukup bagus ya. Lini mereka cukup bagus, apalagi mereka memiliki Lukaku di posisi depan, ada Salemaker, ada De Bruyne, ada Trossard. Khusus untuk Salemaker dan Trossard, ini dua winger yang sangat mobile sekali, terutama Leandro Trossard di sisi kiri ya. Di sisi kiri mereka beberapa kali penetrasinya mampu penetrasi yang diakhiri dengan crossing-crossing yang bagus gitu, atau umpan-umpan mendatar yang bagus. Tetapi memang kembali lagi lini belakang Iran cukup disiplin sejauh ini. Lalu juga peran seorang Kevin De Bruyne sangat mobile sekali, dan Kevin De Bruyne beberapa kali memberikan passing maupun mendapatkan peluang melakukan tendangan, tetapi balik lagi temboknya terlalu tebal. Nah, ini yang menarik sekali adalah para pemain belakang seperti Anatan Ngoy juga mungkin dalam tanda kutip gatal ya. Jadi dia beberapa kali dia posisi back tengah, tapi beberapa kali mengisi sebagai seolah-olah sebagai
2: fullback kanan juga tadi ya.
3: Seolah-olah seolah-olah sebagai fullback dia melakukan tekanan, dan ini sebenarnya menarik sekali karena sampai back tengah gergetan untuk ikut menyerang, karena memang serangan-serangan mereka selalu patah walaupun memang sudah memasuki kotak 16 atau sepertiga pertahanan terakhir dari tim Iran.
2: Baik, Bung Estu, nanti kita coba review ya bagaimana jalannya babak kedua. Dilihat dari babak pertama tadi, Belgia nampaknya masih belum mencetak gol walaupun begitu dominan. Kita nanti lanjutkan di babak kedua, Bung Estu, komentar Anda. Dan saat ini kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Laporan yang disampaikan Yurika Fitri.
1: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
2: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
1: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
3: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu loh. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
1: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Bulog Natuna Tengah merenovasi gudang Ranai dan Sedanau sejak April 2026 dan ditargetkan selesai Juli hingga Agustus 2026 tanpa mengganggu distribusi kebutuhan pokok. Laporannya disampaikan Analia Widi.
4: Perum Bulog Cabang Natuna menyampaikan bahwa saat ini proses renovasi gudang bulog di Ranai dan Sedanau masih terus berlangsung. Dalam keterangannya kepada RRI, Kepala Perum Bulog Cabang Natuna, Pencius Siburian, menjelaskan bahwa renovasi ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh fasilitas dapat kembali berfungsi dengan normal.
5: Dapat kami informasikan di gudang kami, yang gudang Rane sama gudang Sedanau, itu lagi ada renov. Renovnya itu dari dinding, atap, lantai, lampu, semua lah kita renov. Karena dari tahun 81 sampai kemarin-kemarin tuh belum pernah direnovasi. Baru ini untuk direnov, pemugaran lah gitu. Nah, untuk prosesnya masih berlangsung. Yang udah selesai itu pengerjaan di luar dan setengah pengecoran lantai dalam. Jadi proses renov itu masih berlangsung, baik yang di Ranai maupun yang di Sedanau.
4: Sementara itu, warga Sedanau, Baktiar, mengapresiasi adanya renovasi gudang bulog tersebut. Ia menilai perbaikan fasilitas penyimpanan beras akan sangat berdampak positif, terutama dalam menjaga kualitas dan ketahanan stok pangan di wilayah Sedanau, Bunguran Barat, dan sekitarnya.
5: Ya, pada prinsipnya ya kita sangat mendukung ya renovasi itu. Kita sangat mendukung, sangat support dengan kegiatan itu.
4: Meski tengah dilakukan renovasi, Bulog Natuna memastikan bahwa ketersediaan dan penyaluran kebutuhan pokok masyarakat Natuna seperti beras dan minyak goreng akan tetap berjalan normal. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan sepertinya kick off babak kedua akan segera dimulai dan sudah dilakukan dari tim Iran, dan saya serahkan kembali kepada rekan-rekan yang memandu jalannya pertandingan. Silakan.
1: Ya, pertandingan babak kedua sudah dimulai, kick off langsung tadi. Pemain yang baru masuk di babak kedua yakni Jahan Bahsa. Coba tadi pergerakannya di sisi sebelah sayap kanan, langsung menggebrak tadi pertahanan dari Belgia di detik-detik awal babak kedua kali ini. Belgia berada di sebelah kanan kami dan juga Iran berada di sebelah kiri kami. Kali ini Belgia masih dari belakang. Ngoy, coba kali ini berikan tekanan lagi para pemain dari Belgia. Ngoy, arahkan ke sebelah kanan, kali ini masih dari pemain Belgia. Coba lagi, dorong pemain dari Menir, umpan lagi ke tengah, kali ini masih satu pemain dari Belgia, umpankan dalam kotak penalti, kali ini masih ada Torsad, umpan kali ini David De Bruyne dalam kotak penalti, masih terjegal tadi pergerakannya oleh Kalizade. Baik-baik tadi pemain ya ini Kevin De Bruyne mampu terkecoh pemain dari tim Iran, tendangannya masih bisa diblok oleh Kalizade, lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri ke Pure, ke depan lagi, dibuang lagi-lagi oleh pemain Iran, dorong lagi kepada Kevin De Bruyne, bermain 1-2, diambil lagi tadi ke belakang kali ini pada Kalizade, lagi dibuang oleh para pemain Iran, jatuh kepada pemain yang baru masuk nomor 7 tadi, Jahan Bahas, tetapi pelanggaran yang dilakukan di sebelah kanan pertahanan dari Iran oleh Jahan membuat wasit Dario Herrera dan satu pemainnya ini Tosat masih terlihat kesakitan karena terjangan yang cukup keras tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk sekali lagi nomor 7 Ali Reza Jahanbakh, membuat wasit Diego Herrera masih berdiskusi apakah akan mendapatkan kartu atau tidak. Kita nantikan. Menit 47 ini skor masih 0-0, belum ada pergerakan yang dilakukan. Mungkin Bung Estu sedikit ini langsung ada perubahan yang dilakukan oleh Iran nih, Bung.
2: Iya, dengan menggantikan Hardani digantikan oleh Ali Reza Jahanbakhsh, ini tentunya mengganti pemain bertahan dengan pemain yang lebih menyerang, walaupun dia sebenarnya posisinya mungkin agak-agak diperbantukan untuk bertahan juga, tetapi Ali Reza Jahanbakhsh ini bisa bermain sebagai winger maupun gelandang serang. Artinya dengan mengganti pemain yang lebih menyerang, ini tentunya akan membuka ruang bagi Iran untuk lebih keluar dibandingkan sebelumnya. Dan kelihatan sekali di menit 45 tadi Ali Reza langsung melakukan serangan. Walaupun di menit ke 47 tadi ada sebuah pelanggaran atau fault yang dilakukan oleh Reza Jahanbakhsh kepada Leandro Trossard, sampai kaos kakinya
1: robek ya,
2: robek, terlihat robek seperti itu. Apakah ini akan direview? Tapi sebenarnya tampaknya bukan mendapatkan kartu, yeah. Tapi ini kelihatan sekali bahwa Ali Reza selain sebagai winger dan juga gelandang serang yang diperbantukan untuk menyerang, dia diperbantukan untuk lebih bertahan bagi Iran yang memang bermain lebih bertahan di pertandingan ini.
1: Ya, kita nantikan sebuah free kick yang dilakukan Kevin De Bruyne dan juga tadi the keeper, siapa yang akan mengambil Kevin De Bruyne ke dalam kotak penalti, tetapi dihadang lagi-lagi tadi oleh pemain nomor 19 Nemati. Baik sekali kali ini pertahanan yang dilakukan oleh tim dari Iran. Kita nantikan kali ini beralih ke sepak sudut dari sebelah kanan, Kevin De Bruyne lagi-lagi menaruh bola, sudah memberikan kode dengan tangannya kepada pinggang kedua-duanya. Sementara itu duel-duel terus terjadi dalam kotak penalti. Kevin De Bruyne melambung kali ini, diusir lagi-lagi oleh para pemain dari Iran. Lagi untuk kedua kalinya di babak kedua ini Kevin De Bruyne akan mengambil tendangan sudut dari sebelah kanan. Pemain nomor 7 ini pemain asal Napoli. Kita nantikan seperti apa umpan yang dilakukan. Perwit sudah dibunyikan, memberi kode kedua tangannya. Kali ini Kevin De Bruyne melambung ke dalam kotak penalti, terlalu jauh kali ini, masih ada pemain. Oh, hampir tadi tendangan voli dilakukan oleh Salemakers tanpa kontrol, langsung menendang bola umpan hasil dari Kevin De Bruyne, tapi sayang masih menerpa dari jaring gawang kiper Ali Reza sehingga belum mendapat gol hingga menit ke 49 ini, baik Belgia maupun juga Iran kali ini sudah dilakukan serangan balik. Coba kali ini Belgia dari sebelah kiri, masih De Kuyper. Angkat kedua tangan, balikan ke belakang kepada Michel kali ini. Masih Michel, ke tengah kepada Tielemans. Dorong lagi kepada Michel, alirkan ke sebelah kanannya kali ini Ngoi. Menggiring bola melewati garis tengah Ngoi dengan kecepatan tinggi kali ini. Dorong ke sebelah kanan, masih satu pemain dari tim Belgia Selemaker. Backpass lagi kepada Menir. Umpan lagi ke belakang, masih santai-santai Michel kali ini, masih para pemain Belgia. Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia, arahkan lagi ke tengah kepada Raskin, dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Ngoi, dihadang satu pemain dari Iran, sebelah kiri lagi kali ini kepada Selemaker, masih kali ini coba merangsek ke dalam kotak penalti, bermain satu dah Tielemans, oh balikan lagi back pass tadi kepada De Pur, kalau dengan kaki kiri, masih lagi dihadang, terhenti di situ, sebelah kanan lagi masih De Kuyper, dorong lagi kapten ini kepada pemain lainnya, Thomas Tunnel tadi, sayang sekali Trossard maksudnya tadi lolos dari penjagaan di dalam kotak penalti hasil umpan Kevin De Bruyne, tapi sayang merubah skor hingga menit 50 ini.
2: Ya, sebuah peluang langsung didapat oleh Belgia tadi melalui sundulan dari Leandro Trossard, namun sayang sekali sundulan pemain asal Arsenal tersebut masih melambung tipis di atas mister gawang dari Iran yang dijaga oleh Ali Reza Ben Ranfa. Masih 0-0 skor untuk kedua kesebelasan di menit-menit awal ataupun di menit 51 di babak yang kedua ini. Tendangan gawang dilakukan oleh Ali Reza Ben Ramfan ke depan maksudnya kepada Mehdi Taremi. Ada Mehdi Taremi namun penguasaan yang tidak akurat, terjadi duel bola udara meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya lemparan ke dalam bersiap-siap dilakukan pemain yang baru masuk tadi, Ali Reza Jahanbaks tadi. Masih Ali Reza Janbak lempar bola jauh melambung tinggi, jatuh di kaki para pemain Iran. Tendangan langsung mampu ditepis tadi oleh Thibaut Courtois yang masih cukup sigap. Kali ini Ali Reza kembali kirim umpan crossing, dihalau saja. Lagi-lagi ditendang bola jauh ke depan oleh Leandro Trossard tadi. Kembali terjadi duel bola udara namun mampu dengan mudah ditangkap oleh Courtois. Tendang langsung ke depan, di sana ada Kevin De Bruyne. Namun bola bergulir cukup cepat dan lebih dekat kepada Ali Reza Ben Ramfan, kiper dari Iran, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tendang bola jauh ke depan namun bola jatuh di kaki para pemain dari Belgia. Kali ini Leandro Trossard melebar ke sisi sebelah kiri, ada Yuri Tielemans tadi yang kirimkan umpan crossing tadi maksudnya kepada Leandro Trossard tadi. Namun sayang nampaknya sudah terkena offset ataupun tangannya tadi sempat menyentuh bola. Kali ini tendangan gawang ataupun tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Ali Reza. Kirimkan umpan ke depan kepada pemain Iran lainnya, pemain dengan nomor punggung 23 Ramin Razayan. Kirimkan lagi ke belakang kepada Ali Reza Ben Ravan. Masih mencari rekannya Ali Reza. Tendang bola jauh ke depan mendekati garis tengah lapangan pertandingan, namun keluar saja bola tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Langsung saja Maxim De Kuyper ke belakang kepada Brandon Michel, pindahkan ke tengah kepada Nathan Goy. Masih Nathan Goy sendirian, dia membawa bola, kembalikan kepada Michel, lebar kembali ke sisi sebelah kiri kepada Brandon. Ada Romelu Lukaku tadi yang berhasil menyambut umpan dari Leandro Trossard tadi, namun sayang sekali bola tadi mampu dicuri, dibuang saja, tendang ke depan kembali. Kali ini Belgia melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, berikan bola kepada Kevin De Bruyne, namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Kevin De Bruyne ataupun dari Nikola Raskin yang tadi tidak mampu mengecoh barisan pertahanan dari Iran. Yang dicuri tadi bolanya, tendang saja jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki
3: para pemain dari Belgia. Kirim umpan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois, ke depan kepada kapten maksudnya Yuri Tielemans, namun mampu dicuri oleh Ali Reza Zanbax. Masih Ali Reza, pindahkan bola kembali kepada Ramin tadi. Umpan crossing tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki para pemain Belgia yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini Thomas Munir di sisi sebelah kanan, kirim umpan ke depan kepada Salim Akers di sana. Oh, masih belum akurat tadi umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Belgia. Sementara itu sempat mengancam tadi beberapa pemain dari Iran, salah satunya melalui tendangan Mehdi Taremi tadi. Kali ini, saudara pendengar, Belgia kembali mencoba mengambil inisiatif serangan. Romelu Lukaku kirim ke belakang kepada Yuri Tielemans, kepada Nicola Raskin, alirkan ke sebelah kanan kepada Nathan Ngoy, kepada Thomas Munir kali ini menguasai bola, kembalikan kepada Nathan Ngoy, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Salim Akers, masih Salim Akers, dicuri tadi namun bola kembali jatuh di kaki Nathan Ngoy, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Leandro Trossard, mendekati kotak penalti dari Iran, kirimkan umpan crossing, ada Romelu Lukaku di sana. Oh, terjadi duel bola udara, dihalau saja. Tendang bola jauh ke depan meninggalkan lapangan pertandingan. Disundul tadi, tendangan jauh yang dilakukan oleh bek Iran tadi sundul saja oleh Michel tadi nampaknya dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sektor kanan luar ataupun kanan dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Iran. Sementara itu ada 3 pemain yang langsung dimasukkan oleh Rudy Garcia. Siapakah yang akan diganti? Terlihat satu diantaranya ada Munir, kemudian Nicola Raskin dan Salim Akers nampaknya yang ditarik keluar, digantikan pemain Belgia. Nampaknya Munir, Raskin dan Salim Akers dimasukkan Kastanje, Van Aken dan Luke Bakio. Sudah memasuki menit 57, nampaknya pelatih dari Belgia Rudy Garcia langsung merubah strategi untuk setidaknya bisa menciptakan gol di babak yang kedua ini. Ya baik, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ramin Rezain. Lempar bola jauh ke depan ada Mehdi Taremi. Mehdi Taremi terjatuh, Mehdi Taremi, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Maxim the Kuipers. Nathan Ngoy pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, tarik ke belakang kepada Michel, ke depan kepada Yuri Tielemans, ke depan lagi kepada pemain Belgia tadi yang baru masuk, nomor punggung 20 Hans Van Aken nampaknya. Masih Hans Van Aken, pindahkan bola ke tengah kepada Kevin De Bruyne, alirkan bola ke sisi sebelah kiri ada Leandro Trossard, kirim umpan crossing, siapakah yang dituju, ada Kevin De Bruyne, tendang langsung, oh terjadi gol, masih ditendang oleh Maxim De Kuipers. Oh sayang, sayang, seribu kali sayang, tendangan bola muntah dari Kevin De Kuipers tadi mampu ditangkap tadi oleh Ali Reza Ben Rafat. Masih aman gawang Iran meskipun terus-terusan digempur di babak yang kedua ini. Kembali Belgia membangun serangan dari lapangan tengah. Michel, masih Michel, pindahkan ke sebelah kiri kepada Maxim Kuipers, pendek saja kepada Leandro Trossard, masih Trossard menguasai bola ke tengah kepada Romelu Lukaku tadi nampaknya, namun dihalau saja bola ke depan ataupun ke barisan pertahanan dari Belgia. Kembali bola jatuh di kaki pemain Belgia Nathan Ngoy, menggiring bola sendirian dia, pindahkan ke sebelah kanan ada Leandro Trossard, kepada Van Aken, belakang kepada Yuri Tielemans, melebar ke sisi sebelah kanan ada pemain dari Belgia tadi, ada dua pemain yang berusaha menghadang, kirimkan umpan, umpan closing, aduh, terjadi lagi-lagi kemelut, bola kembali jatuh di kaki para pemain Belgia. Kali ini Kevin De Bruyne pindahkan ke tengah kepada Leandro Trossard, ke depan maksudnya kepada Romelu Lukaku, namun bola tadi bergulir cukup cepat meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi tendangan gawang bagi Iran.
1: Ya, memasuki menit ke-60 kali ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Tiga pergantian langsung dilakukan oleh Belgia. Bagaimana langsung tadi anti teori juga dilakukan oleh pelatih dari Belgia ini Rudi Garcia yang langsung menjawab kali ini dari sebelah kiri Belgia. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dipetik lagi oleh Ali Reza tadi, Ali Reza Ben Ravan. Umpan yang dilakukan pemain nomor 20 Hans Panaken tadi dari sebelah kiri, kali ini sudah dilakukan Ali Reza ke depan melewati garis tengah, arahkan kepada Taremi, pemain asal Olympiakos ini, berduel tadi bersama pemain nomor 7 Ali Reza Jahanbal. Oh, terjatuh meskipun bukan sebuah pelanggaran, diambil oleh Trossard kali ini, masih Trossard, coba lagi arahkan lagi ke sebelah kanan Kevin De Bruyne, alirkan kali ini. Oh, baik sekali Michel bermain kali ini ke sebelah kanan kepada pemain nomor plus Dodi Luke Bakio. Coba lagi Luke Bakio, masih menggiring bola, arahkan ke depan kali ini Kevin De Bruyne, melakukan penalti, masih terhadang lagi-lagi oleh Khaliza Badeh tadi. Sebelah kiri kali ini Iran coba lagi membangun serangan kepada pemain yang lainnya tadi, Haji Safi, diambil oleh Ngoy, baik sekali Ngoy, ke tengah lagi kali ini kepada Trossard, masih Trossard, coba mengalirkan lagi kemana gerangan, ke sebelah kanan kepada Dodi Luke Bakio, masih dalam kotak penalti, ke kiri, disut nih ataupun berhasil lagi-lagi dimentahkan oleh kiper Ari Reza tadi. Bola sebenarnya menuju Van Aken, tetapi bola muntahnya agak sedikit kaget tadi Van Aken, dan langsung terpental lagi dengan tendangan kaki kiri dari Van Aken, tidak mengarah sama sekali ke gawang, sehingga aman lagi gawang dari tim Iran ini. Kita nantikan pendengar dimanapun Anda berada, semakin seru saja, tempo meningkat hingga menit 67, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini dari sebelah kanan, coba tadi Taremi, umpan lagi ke belakang, bermain lagi dari tengah, masih anak-anak dari tengah kali ini Iran Godos, coba lagi ke depan, berbahaya kali ini pemain Iran, lolos Sarpi, keluar dari sarangnya tadi Thibaut Courtois setelah bola yang dilakukan tadi menghadap kepada Taremi dengan cekatan tadi. Kiper asal Real Madrid ini mampu mengamankan bola. Belgia kali ini dari tengah lagi dari Michel ke sebelah kiri ataupun Van Aken tadi, Tielemans arahkan lagi kali ini para pemain dari tim Belgia, pemain nomor 5 De Kuyper, coba lagi ke tengah Tielemans, kapten kesebelasan, menerobos kali ini, bermain satu bersama Kevin De Bruyne, masih kali ini para pemain Belgia, kali ini sebelah kiri lagi kepada De Bruyne ataupun umpan kaki kiri kepada Romelu Lukaku, maksudnya tadi menghadang pergerakan yang dilakukan, tetapi bola terlalu deras sehingga tidak memenuhi sasaran. Hingga menit ke-63 ini terus memberikan instruksi dari pinggir lapang pelatih Rudi Garcia terhadap Belgia yang masih menemui kebuntuan dengan tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain dari Iran, baik dari kiper ataupun memang back-back yang sangat tangguh. Sayang sekali memang belum berbuah gol dan membuat memang lini depan dari Belgia belum memenuhi sasaran kali ini. Kevin De Bruyne dari tengah, cobalah tadi dijegal dan pelanggaran dilakukan oleh nomor 14 ya ini Godos, cepat dilakukan namun diambil lagi kali ini pemain Iran, dan dari tengah lagi pemain nomor 8 Mohebi dorong lagi ke sebelah belakangnya pada kapten kesebelasan Haji Sapi, coba ke depan yang dimaksud tadi adalah Taremi, berduel bersama Ngoy, bukan sebuah pelanggaran meskipun kedua pemain terjatuh justru kali ini. Tendangan sudut bagi Iran, meskipun tadi duel agak sedikit dorong-dorongan, bola nampaknya terakhir terkena dari Ngoy sehingga wasit memberikan tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari Thibaut Courtois. Hati-hati memang Belgia dengan set piece yang dilakukan oleh tim dari Iran ini, mampu bisa memberikan ancaman. Sebelah kanan kali ini tendangan sudut akan dilakukan oleh Iran dengan jersey berwarna putihnya, akan diambil oleh pemain nomor 3 Rezain kali ini dengan kaki kanannya menggunakan sepatu berwarna pink. Rezain kali ini masih melihat tajam, menunggu para pemain pergerakannya. Terlebih dahulu sudah ditiupkan peluit oleh wasit. Kali ini coba dilakukan, arahkan kemana, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kepada nomor 4 tadi. Hampir saja Kalizade menang duel padahal tadi, tapi arah bola tidak menemui sasaran dan membuat lagi-lagi sia-sia peluang yang dilakukan oleh Iran. Tendangan gawang kali ini bagi tim dari Iran ataupun Belgia, maksud kami. Dua pemain dimasukkan, nomor 8 digantikan Mohebi, akan memasukkan dua pemain juga. Mohebi akan menggantikan siapa gerangan, dan juga kapten keselasan Haji Sapi juga mendapatkan perubahan. Mohebi dan Haji Sapi dikeluarkan, memasukkan Torabi dan Muhammadin. Torabi kita nantikan, Muhammadin akankah membuah perubahan lagi bagi tim Iran. Sudah dilakukan kali ini, cepat geser lagi ke sebelah kanan, masih Belgia melalui Luka Bakio, umpan lagi ke tengah, Ngoi dari belakang, bebas. Oh salah kali ini pergerakannya, lolos tadi satu pemain, apakah last man atau tidak tadi kesalahan? Ya, last man dilakukan tadi, professional foul dari Ngoi, kesalahan yang sangat-sangat dasar tadi, terlepas bolanya dan sempat ditarik dan bahkan mendapatkan langsung kartu merah dari wasit dari Rio Herrera, karena memang tadi hampir saja lolos setelah pergerakan Taremi dan membuat wasit langsung straight red card. Bung Estu, seperti apa melihatnya, kesalahan dasar?
2: Iya, yang pasti dari babak pertama tadi sebenarnya Ngoi ini sangat rajin untuk berdu serangan, seolah-olah dia ingin mengganti serangan, tapi posisi dia adalah sebenarnya di defender ya, dia lebih ke belakang. Tetapi baru saja tadi kesalahannya adalah ketika dia akan melakukan safety first atau ke belakang, kontrolnya tidak sempurna dan bola direbut oleh Taremi, dan mau tidak mau dia harus menarik Taremi untuk menjatuhkan Taremi, dan ini benar-benar professional foul yang membuat memang wasit langsung memberikan kartu merah, dan sangat wajar sekali diberikan kartu merah karena memang Mehdi Taremi orang terakhir ya yang, dan kalau tadi bola lolos bisa jadi itu menjadi gol, karena peluangnya sangat sangat besar sekali, dan Ngoi sudah sangat ketinggalan, jadi mau tidak mau memang harus melakukan itu, dan ini sebuah keuntungan bagi Iran bermain dengan lebih banyak pemain, satu pemain memasuki menit 67 menjelang menit ke-70 ini.
1: Iya, satu pemain harus keluar dari Belgia. Kali ini set piece dilakukan oleh Iran, coba lagi diusir oleh pemain Belgia, bermain dengan 10 orang meskipun sejak tadi menit di ataupun awal babak kedua ya, Belgia mampu menggempur, tapi kali ini kalah jumlah pemain karena memang tadi Nathan Ngoi sayang sekali harus diusir oleh wasit, mendapatkan straight right card. Iran kali ini dari tengah coba lagi membangun serangan, anak-anak dari pelatih Amir ini coba geser lagi ke sebelah kiri, didekati tadi pemain yang baru masuk, Muhammadi coba umpan ke dalam kotak penalti, masih dipatahkan tadi oleh Tillmans. Justru kali ini dilakukan serangan balik oleh Torsat, masih Torsat pemain nomor 10 ini, geser ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Dodi Luka Bakio tadi, back pass jauh kepada Thibaut Courtois. Kali ini para pemain dari tim Belgia agak sedikit mengendurkan serangan karena sekarang ini bermain dengan 10 orang. Oh, Romelu Lukaku berduel tadi bersama pemain nomor 19 Nemati, dimenangkan oleh para pemain Iran, tapi jatuh lagi bola. Kali ini penguasaan oleh pemain dari Belgia, Tillmans, yang sekarang mundur menjadi back. Lini tengah ini coba lagi kali ini Kevin De Bruyne, arahkan ke depan yang dimaksud adalah Tele Luka Bakio, tetapi penjagaan yang baik tadi dilakukan oleh pemain nomor 5 dari tim Iran ini, sudah dilakukan cepat dari tengah, geser lagi ke sebelah kanan, kali ini Nemati, orang lagi kepada Kalizabade, main-main kali ini dari sebelah kanan Hussein Kanani. Terus kali ini para pemain dari tim maksud kami tadi Iran, nomor 6 kali ini arahkan lagi kepada Nemati, masih kali ini arahkan ke sebelah kiri kepada ini. Coba lagi Iran membangun serangan, pemain nomor 14 kali ini orang-orang, kali ini kosong, kali ini berbahaya, tetapi sayang tadi umpannya tidak memenuhi sasaran sehingga hingga menit ke-69 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
3: Iya, nampaknya Iran langsung melakukan serangan-serangan cepat, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka saat ini, di mana mereka saat ini masih bermain dengan 11 orang pemain, sementara Belgia terpaksa harus bermain dengan 10 orang setelah Nathan Ngoy tadi di kartu merah oleh wasit. Dan sudah pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan, pertandingan untuk sementara waktu dihentikan untuk dilakukan hydration break untuk kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi Anda melihat seperti apa ini? Terutama kartu merah tadi yang sayang sekali. Sebenarnya Belgia bermain cukup baik, namun tadi sebuah kesalahan yang nyaris berbuah gol. Namun ada pelanggaran last man ya nampaknya Nathan Ngoy tadi, sehingga langsung dapat strike red card tadi. Anda menilai seperti apa tadi?
2: Yang pasti Nathan Ngoy melakukan kesalahan individu ya, kesalahan sendiri, kesalahan yang fatal yang dilakukan sendiri, dan memang tadi kontrolnya tidak maksimal gitu. Akhirnya bola lepas dan dikejar oleh Taremi yang kita tahu Taremi punya kecepatan dan mau tidak mau harus ditarik, dijatuhkan, dan tentunya sebuah pelanggaran profesional atau professional fault yang sangat kentara sekali membuatnya harus dikartumnya karena Medi Taremi adalah orang terakhir. Tetapi pelajaran dari kejadian yang dialami oleh Nathan Ngoy tadi adalah ini soal konsentrasi di belakang. Walaupun mereka menyerang dan kita tahu dari babak pertama tadi Nathan selalu membantu serangan, tetapi ketika mereka lupa bahwa mereka adalah defender, mereka harus selalu menjaga kedalaman kekuatan bertahan mereka, dan itu sepertinya tadi sedikit lost concentration atau kurang fokus berakibat fatal sehingga Nathan membuat timnya rugi karena kehilangan satu pemain, dan ini tentunya akan berpengaruh pada Belgia yang akan terus menyerang dan tadi memasukkan beberapa pemain ya, langsung 3 pemain dengan tipe-tipe yang lebih menyerang, tetapi dengan kehilangan satu pemain tentu akan merugikan. Kita tahu bahwa tadi Hans van Aken dimasukkan menggantikan Salemaker, dia adalah gelandang serang. Lalu ada Luke Bakio, ini adalah gelandang kanan, dia lebih menyerang menggantikan winger, dan ini akan membuat para pemain ini terpaksa harus membantu lebih bertahan, termasuk tadi Luke Lukio maupun Hans van Aken, walaupun posisinya mereka gelandang serang. Dengan kehilangan satu pemain tentunya daya serang dari Belgia akan berkurang dibandingkan sebelumnya, dan ini sepertinya mereka juga memasukkan Tate menggantikan Romelu Lukaku, dan saat ini pun Belgia tidak memiliki striker murni lagi karena Tate sendiri adalah pemain yang lebih cenderung agak bertahan. Ini pemain yang bisa dikatakan Arthur Tate ini posisinya adalah center back atau back kiri, dan dengan kehilangan satu pemain akan memainkan false ten mereka. Siapakah yang di depan false ten? Kita lihat apakah di sana Kevin De Bruyne atau pemain yang lain. Tapi yang pasti serangan mereka pastinya tidak akan se-energik atau se-mobile di sebelum-sebelumnya karena memang harus kehilangan pemain satu pemain, dan ini tentunya merugikan mereka di saat Iran mulai keluar untuk menyerang. Tetapi balik lagi, Iran juga harus hati-hati karena beberapa kali pemainnya juga melakukan fault. Ini juga akan berbahaya bagi mereka ketika melakukan serangan ataupun ketika mendapatkan serangan balik.
3: Iya, baik, terima kasih Bung Estu atas analisanya tadi. Dan sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan, dan kali ini bola berada di para pemain dari Iran. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kiri kirimkan umpan crossing, namun tadi mampu dihalau oleh Brandon Mitchell. Tendang bola jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Ada Ardan ataupun Ali Reza Shahanbak tadi. Pindahkan ke tengah kepada Said Ezatollahi. Kali ini berbalik, Iran yang mengurung pertahanan dari Belgia setelah unggul jumlah pemain memasuki menit ke-74 ini. Dan saudara pendengar, saat ini juga pertandingan masih kosong-kosong atau belum ada gol yang tercipta hingga babak kedua ini. Dan kali ini saudara pendengar, Wiran tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun dihalau saja tadi dengan dada oleh Kuipers yang mengirimkan langsung kepada Thibaut Courtois, langsung ditangkap, kirimkan umpan pendek kepada pemain dari Kuipers, kali ini menyisir sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke depan kepada Leandro Trossard, pindahkan bola lagi ke tengah kepada Hans Van Aken, belakang kepada Brandon Michel, kali ini ke sebelah kanan kepada Timothy Castagne, tengah kepada kapten Yuri Tielemans, pindahkan lagi kepada pemain dengan

tarik ke belakang kepada Godos tadi, tengah kepada Said Ezatolahi, belakang lagi kepada Kalizadeh ataupun Milad Mohammadi. Masih bermain-main bola Iran. Ada Godos tadi, pindahkan lagi ke sebelah kanan, ke depan kepada Mahdi Torabi. Masih Torabi kirimkan umpan crossing. Terjadi tadi duel bola udara namun tidak mampu dijangkau tadi. Hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Belgia. Sudah pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 76 di babak yang kedua ini. Kali ini meskipun kalah dalam jumlah pemain, namun Belgia beberapa kali sempat mengancam. Kali ini serangan dari Iran berhasil dipatahkan Hans Panaken, kirim ke belakang kepada Thibaut Courtois, langsung tendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Dodi Lukebekiau tadi. Kali ini alirkan bola ataupun tarik ke belakang kepada Timothy Castagne. Tengah kepada Yuri Tillman, masih bermain-main para pemain Belgia di barisan pertahanan. Arthur Teate yang baru masuk tadi menggantikan Romelu Lukaku. Depan kepada Hans Panaken, kembalikan kepada Arthur Teate. Pindahkan lagi ke tengah kepada Brandon Nissel. Di sebelah kanan kali ini ada Castagne di sana ataupun Dodi Lukebekiau. Jatuh. Bola meninggalkan lapangan pertandingan namun justru lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Sementara Iran kembali melakukan pergantian pemain. Pemain nomor punggung 20, Shahryar Moga Honlu, tarik keluar. Dan nantikan siapakah yang diganti. Pemain Iran nampaknya langsung melakukan strategi atau melakukan pergantian pemain. Melihat mereka saat ini unggul, unggul jumlah pemain. Masih Iran bermain-main bola di lapangan tengah. Pelan masih menguasai bola Saman Godos ataupun Said Ezatolahi kepada Ali Reza Zahanbakh. Masih kali ini Milad Mohammadi melebar ke sisi sebelah kiri, mendekati jantung pertahanan dari Belgia, memperlambat lagi tempo pertandingan para pemain Iran. Kali ini bola berada di barisan ataupun di lini belakang dari Iran. Masih memancing para pemain Belgia untuk setidaknya bisa membongkar pertahanan mereka. Mohammadi kirimkan umpan crossing ke sebelah kiri. Ada Mahdi Torabi. Masih Mahdi Torabi kirimkan umpan memasuki kotak penalti. Terjatuh pemain Belgia. Nampaknya siapakah terjatuh salah seorang pemain Belgia. Nampaknya Brandon Nissel di sana ataupun Maxim the Keepers tadi yang terjatuh tadi setelah dilanggar oleh Ali Reza Zanbaks. Tendangan bebas dilakukan oleh Thibaut Courtois, langsung pendek ke depan kepada Michel, ke depan lagi kepada Kevin De Bruyne dari sisi sebelah kanan, mendekati kotak penalti dari Iran. Terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, bola berhasil dicuri oleh para pemain Iran dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Alirkan bola ke depan kepada Mohammadi, ke depan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 19 ataupun 14 Saman Godos tadi, maksudnya kepada Mehdi Taremi, namun bola cukup mudah tadi ditangkap saja oleh Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 16 Mahdi Torabi yang langsung mengalirkan bola ke sebelah kiri kepada Ramin Razain, kirimkan umpan crossing dengan mudah tadi ditangkap saja, dipetik bola di udara oleh, oh nampaknya berhasil dicuri oleh pemain Iran, tendang langsung, oh tepis tadi, cukup baik nampaknya jauh ini penampilan dari Thibaut Courtois.

0: doa tadi yang mampu menggagalkan tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh pemain Iran Said Ezatollahi tadi yang menyasar tiang dekat sebelah kanan gawang dari Belgia. Selamat masih gawang Belgia. Kali ini Belgia mencoba membangun serangan. Bakiau dari sisi sebelah kanan, umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi tendangan dari Dodi Luke Bakiau, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Pendek saja langsung pemain Belgia kepada Yuri Telemans tadi, namun dicuri, dibuang saja bola tadi oleh pemain dengan nomor punggung 20 dari Iran, Sahriar Moganlu tadi, yang masuk di babak yang kedua. Kali ini
1: memasuki menit ke-82. Kali ini tim dari Belgia coba lagi. Thibaut Courtois alirkan ke depan, maksudnya tadi mengarah kepada Bakiau, tapi dihadang oleh kepala dari Kalizade. Lemparan ke dalam dari Timothy Castan, arahkan lagi ke belakang, bermain-main bersama Michel. Kali ini Timothy Castan umpan ke depan, yang tersebut adalah ke Bakiau. Masih ke Bakiau menjadi false nine pada pertandingan di babak kedua ini, karena memang tadi ataupun saat ini tim Belgia harus bermain dengan 10 pemain, karena satu pemain mereka belakang ini Nathan Ngoy harus mendapatkan straight red card langsung dari wasit Dario Herrera, sehingga Belgia harus bermain dengan 10 orang. Dan kali ini ataupun bagaimana tendangan yang dilakukan, tendangan bebas berada dari sebelah kiri sektor pertahanan dari tim Iran, akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne dan juga The Cooper dengan tendangan kaki kirinya, sedangkan De Bruyne dengan kaki kanannya. Dua pemain menghadapi bola, bola Trionda yang merupakan bola official dari pertandingan dari Piala Dunia ini. Kita nantikan, ternyata hanya akan dihadapi oleh Kevin De Bruyne, sementara empat pemain berada di dalam kotak penalti dari timnas Iran. De Bruyne kali ini ancang-ancang melengkung ke dalam kotak penalti, masih ditinjau oleh Ali Reza tadi. Coba lagi diambil oleh para pemain dari Belgia sebelah kiri, masih para pemain. Torsat kali ini umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh pergerakan dari pemain Iran. Berbahaya kali ini, coba tadi dipotong lagi, jatuh kepada Tielemans dari kiri. Kali ini Tielemans umpan dengan kaki kiri menghadang, berbahaya tadi Hans Veneken. Tendangan kaki kirinya tadi menyentuh pemain Iran, namun wasit tidak memberikan tendangan sudut, karena memang peluang di kotak penalti tadi disodorkan ataupun coba ditendang oleh Hans Veneken dengan kaki kirinya, tetapi wasit memilih untuk memberikan tendangan gawang saja. Pemain nomor 6 digantikan oleh pemain nomor 18, ini Ezatollahi, yang semakin memberikan juga ancaman untuk tim lawan. Pemain nomor 18 kali ini Hussein Zadeh masuk untuk menggantikan Ezatollahi Hussein. Sementara tendangan gawang sudah dilakukan cepat kali ini Ali Reza dari belakang. Masih kiper dari Iran ini sudah melambungkan bola melewati garis tengah, dorong tadi kepada pemain Ayani Taremi, jatuh kali ini ke belakang lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua menggantikan Lukaku, Arthur Tate. Back pass jauh kali ini kepada Thibaut Courtois, dorong ataupun sapu bersih ke depan, jatuh kali ini kepala dari pemain dari Iran Kalizadeh. Umpan lagi, masih Hans Veneken dari tengah Belgia kali ini, arahkan ke sebelah kiri ataupun meminta pergerakan kali ini dari Tosat. Mampu kali ini menusuk, Tosat arahkan ke sebelah kanan, kosong kali ini satu pemain dari Belgia. Masih coba diumpan ke kanan, kotak penalti, masih atakan kanan. Lagi-lagi percobaan di dalam kotak penalti oleh De Gebuur, masih terhadang oleh kiper Ali Reza Berafan yang memang tampil ciamik dengan penyelamatannya, yang justru ini memang peluang yang sangat baik. Bagaimana De Gebuur tadi coba dengan tendangan kaki kanannya mendatar, tetapi kesigapan dari Ali Reza Berafan membuat skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-85 ini. Kali ini Iran coba lagi dari sebelah kiri, arahkan lagi ke sebelah tengah para pemain dari Iran, sodorkan kali ini kepada pemain nomor 23. Masih kali ini Iran di belakang pemain nomor 13 Hussein Kanani. Dorong lagi kali ini, meminta para pemain lebih ke depan. Hussein Kanani yang bermain sebagai back tengah ataupun gelandang bertahan juga kali ini meminta rekannya agar lebih maju lagi. Pemain nomor 23 tadi dari tim Iran coba ke depan kepada pemain nomor 7 tadi. Nah, pelanggaran terhadap pemain nomor 2 yaitu Sahriar yang juga memasuki ataupun justru offset terlebih dahulu posisi dari Sahriar sehingga tidak jadi pelanggaran, dan pergantian langsung juga dilakukan. Anti strategi kali ini Kevin De Bruyne diganti oleh pemain nomor 26 yang masuk di babak kedua ini mencoba untuk mencari solusi. Pematih dari Rudi Garcia ini, Fernandes tadi masuk. Coba lagi kali ini Bergia, back pass jauh kepada Thibaut Courtois, masih memegang bola tapi sodorkan ke depan. Satu pemain dari Bergia kali ini lolos, berhasil tapi ditahan dada dengan santai tadi. Oh, jatuh, berani sekali tadi Ali Reza, kiper dari Iran. Tapi kali ini serangan justru dilakukan oleh para pemain dari tim Iran. Dorong ke depan, maksudnya tadi yang dituju adalah pergerakan dari sebelah kanan. Tetapi sayang bola terlalu jauh sehingga balik lagi kali ini ke pertahanan dari Belgia ke sebelah kanan. Masih ada Timothy Castagne ke depan kali ini. Bukan sebuah pelanggaran mungkin sebut kali ini. Dan sebelah kiri Iran coba merangsak memasuki kotak penalti. Bermain 1-2 dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanan masih tersentuh lagi tadi. Pemain nomor 18 ini dari tim Iran jatuh kali ini kepada pemain nomor 19 dari tim Iran. Dan justru ada call terlebih dahulu dari wasit sehingga tadi memang serangan yang dilakukan oleh tim dari Iran ini tidak bisa menemui sasaran hingga menit 88 kali ini. Thibaut Courtois dari belakang kembalikan ini. Michel coba membangun serangan kali ini. Michel yang kehilangan patternnya Ngoi ke depan, yang dimaksud adalah tadi pemain nomor 26 berbahaya tadi. Coba lagi para pemain dari tim Belgia, Fernandes, Pardo tadi yang masuk menggantikan Kevin De Bruyne. Kali ini pasti Pardo arahkan kepada Torsat, masih di tengah kali ini bermain 1-2 bersama Hans Van Eken. Diusir lagi-lagi oleh pemain Iran, jatuh kali ini kepada lini belakang Arthur Ted. Umpan lagi kali ini kepada Tielemans, bermain 1-2 bersama Van Eken. Masih Torsat, jauh kali ini, coba tekan, umpan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini Timothy Sain, umpan ke bola penalti, dihadang oleh Khalizadeh tadi, pemain dari Iran. Coba lagi dari tengah kali ini Hans Van Eken arahkan ke sebelah kanan kepada Luke Bakayo. Masih umpan dengan kaki kiri melambung, karena ini berbahaya. Tersentuh tadi pergerakan satu pemain yaitu Tielemans, tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun duel terjadi tadi bersama pemain Iran lainnya. Hingga menit ke 89 ataupun memasuki menit 90 masih belum ada skor yang tercipta baik bagi Belgia maupun juga tim dari Iran.
0: Ya, baik saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir waktu normal, Belgia meskipun bermain dengan 10 pemain namun tidak mengendurkan serangan mereka. Sebaliknya Iran juga berusaha bermain lebih menyerang untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Kali ini tendangan bola jauh ke depan tadi dilakukan oleh Thibaut Courtois, namun bola jatuh di kaki Ramin Rezaian. Alirkan bola ke sebelah kiri kepada pemain Milad Mohammadi. Masih Mohammadi, ada Mehdi Taremi tadi, belakang lagi kepada Ali Nemati tadi. Masih Ali Nemati, pelan dia membawa bola, berusaha direbut oleh pemain Belgia. Umpan kepada pemain Amir Hussein, Hussein Zadeh tadi, terjadi kemelut. Oh, sayang sekali, masih Iran menguasai bola di dalam kotak penalti dari Belgia. Dikirimkan umpan crossing tadi, maksudnya kepada Ali Reza Zanbaks, namun dipatahkan tadi peluang yang dimiliki oleh Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan dari lapangan tengah. Hans Van Eken, maksudnya tadi kepada Youri Tielemans, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Ada Ali Reza Zanbaks, pindahkan ke belakang kepada Khalizadeh tadi. Masih pelan bermain-main para pemain Iran mengurung pertahanan dari Belgia. Kali ini Iran berhasil mencuri bola, namun kembali direbut tadi bola oleh Leandro Trossard. Kirim ke belakang kepada Arthur Teate tadi. Kembalikan kepada Trossard, kepada Kuipers, ke depan kepada Hans Panaken. Alirkan ke sebelah kiri kepada Matheus Fernandes. Masih Fernandes maksudnya tadi kepada Teate ataupun Hans Panaken. Kali ini Leandro Trossard kembali meliuk-liuk dia di dalam ataupun di luar kotak penalti dari Iran. Kali ini di sebelah kanan masih Trossard maksudnya ataupun Kastanye tadi, maksudnya kirimkan umpan crossing namun masih membentur pemain Soje Khalizadeh tadi. Lemparan ke dalam, langsung saja bola kali ini dikuasai oleh Dodi Lukebekiau. Kastanye kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara tadi. Hampir saja Belgia tadi, Brandon Michel yang sudah maju jauh ke depan tadi, namun sayang tadi sundulannya masih melenceng jauh di atas mistar gawang dari Iran. Masih selamat gawang kedua kesebelasan ataupun belum ada skor yang tercipta hingga memasuki menit kedua tambahan waktu babak yang pertama. Tambahan waktu yang diberikan adalah 5 menit di babak yang kedua ini. Sementara kedua tim bermain lebih terbuka untuk melakukan serangan-serangan balik cepat. Kali ini Hans Panaken melebar kepada Fernandes tadi. Masih Fernandes, kirimkan ke tengah kepada Lukebekiau, kepada Arthur tadi. Masih Arthur, kembalikan kepada Matias Fernandes. Masih Fernandes, masuk kotak penalti dari Iran. Tendangan langsung masih belum akurat tadi, tendangan kaki kanan Matias Fernandes yang masuk menggantikan Kevin De Bruyne tadi. Tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang Iran. Belum berhasil percobaan-percobaan yang dilakukan oleh para pemain Belgia maupun pemain Iran. Kali ini Iran dari lini belakang melakukan serangan cepat ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Leandro Trossard. Terjadi perebutan bola, namun bola kembali jatuh di kaki Leandro Trossard. Menyisir lapangan tengah, kembalikan bola kepada Yuri Tielemans, pendek saja kepada Kuipers. Alirkan bola ke sebelah kanan, ada Timothy Kastanye, berikan kepada Dodi Lukebekiau. Tenang langsung, oh, Dodi Lukebekiau tadi, tendangannya hampir saja tadi, namun masih melenceng tipis tadi di tiang sebelah kanan dari gawang Iran. Tendangan Dodi Lukebekiau tadi hampir saja menggetarkan jala gawang dari Iran, namun belum berhasil tadi menemui sasaran tendangan Dodi Lukebekiau. Kali ini Belgia melalui kaki Hans Panaken dihalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Memasuki detik-detik akhir tambahan waktu di babak yang kedua, oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Dario Herrera dari Argentina meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan di babak yang kedua dengan skor 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, demikian laporan pandangan mata yang dapat saya sampaikan di pertandingan Grup G antara Belgia menghadapi Iran. Dan untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil. Silakan, Bu.
2: Ya, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Luar biasa pertandingan yang sangat menegangkan, diwarnai kartu merah dan juga sebetulnya hujan peluang namun tak kunjung gol, utamanya dari Belgia ini ya. Namun setelah ada kartu merah, ya Iran mencoba untuk balas melakukan serangan, namun juga tak kunjung berbuah gol. Apa yang terjadi dengan kedua tim ini, Bung? Mengalami kebuntuan serangan, mereka tidak mampu mencetak gol, Bung Estu.
3: Yang pasti dua tim ini bermain sangat disiplin jauh sepanjang pertandingan, terutama di babak kedua. Belgia kehilangan satu pemain dengan memain menggantikan Romelu Lukaku, bermain dengan false nine. Luka Bakio bermain cukup bagus, beberapa kali jadi false nine, tetapi memang lini bertahan dan juga kiper Andreas Behravan dari Iran bermain cukup istimewa. Terlepas itu juga Thibaut Courtois di penjaga gawang Belgia cukup bermain cukup bagus juga. Tetapi memang di babak kedua dengan ball position menjadi perbedaannya tipis ya, 59-41, artinya tidak sejomplang di pertandingan babak pertama tadi dengan shoot on goal sebanyak 5 dimiliki Iran dan 12 shoot dimiliki Iran sebanyak 5 dan Belgia 12, sedangkan efektivitas tendangan masih dimiliki oleh Iran dengan 2 dan 3 shoot on goal dari Belgia. Artinya sepanjang pertandingan ini kedua tim bermain sesuai dengan apa yang mereka ingin lakukan dari awal. Tim bertahan, Iran dengan memasang awalnya 5 pemain bertahan bermain cukup bagus, disiplin dan cukup tangguh, sulit ditembus, walaupun serangan-serangan dari Belgia juga tidak kalah habis ya, tidak kalah seru ya, tetapi memang mereka masih bertahan, sedangkan Belgia dengan kekuatan mereka saat ini melakukan serangan dengan baik. Ada Torsat, ada Kevin De Bruyne, lalu walaupun Lukaku tidak banyak menghasilkan peluang, tapi pergerakan di depan cukup merepotkan. Tetapi balik lagi, lini belakang Iran kredit poin plus untuk mereka, bermain sangat disiplin, bermain sangat tangguh, tetapi tidak mengecilkan arti para pemain depan dari para penyerang dari Belgia juga bermain cukup cukup bagus, tetapi memang belum terjadi gol. Jadi artinya kedua tim menjalankan strategi dengan sama-sama berhasil, tetapi yang tidak berhasil mereka ciptakan hanya gol saja.
2: Iya, dan ada momen ini Nathan Ngoi ya yang mendapatkan kartu merah di menit ke-67, dan setelah itu Iran menjadi lebih berani untuk juga menciptakan peluang, berani keluar gitu ya. Namun ya itu tadi tak kunjung menciptakan hasil. Dan dengan skor imbang 0-0 ini, bagaimana langkah kedua tim Belgia dan Iran untuk pertandingan ketiga nanti? Apakah ini semakin menyulitkan bagi keduanya, Bung?
3: Ini justru menjadi seru di grup G ini ya, karena dua tim ini baru dapat nilai 2, dan tim selanjutnya Mesir melawan New Zealand. Kalau saya berharapnya seri, jadi pertandingan terakhir akan seru gitu. Penentuannya akan seru, walaupun nanti akan dalam tanda kutip tadi ada ketidakadilan karena penentuannya adalah head to head goal gitu. Tetapi kalau nanti akhirnya Mesir tidak bisa mengalahkan Selandia Baru atau sebaliknya, akan pertandingan di pertandingan ketiga kan lebih seru, dan penentuan tim bahkan ada mungkin ada 3 tim yang akan fase ke selanjutnya karena nilainya sangat ketat sekali. Tapi dan lihat dari permainan kedua tim ini merepresentasikan bahwa ini tim ini grup ini bukan grup neraka, bukan grup maut, tetapi grup yang menurut saya standarnya sama gitu. Keempatnya standarnya sama, dan ini justru tidak terlihat ketimpangan di antara mereka. Dan kita perlu tahu bahwa dari keempat tim ini ada Belgia, ada Iran, ada New Zealand, ada Mesir. Ini dari 2-4 kontinental yang berbeda, berarti mewakili pemain-pemain yang berbeda, dan standarnya hampir sama permain mereka, walaupun ciri khas mereka masing-masing sangat berbeda.
2: Iya, mewakili benua masing-masing ya, luar biasa. Dan kalau kita bicara matchday ketiga di babak grup, ini seperti knockout sebetulnya.
3: Iya benar.
2: seperti menonton final juga ya.
3: Iya, makanya berharapnya nanti Mesir sama New Zealand imbang gitu. Kalau imbang pun mereka juga tanpa misalnya tidak ada gol juga akan makin tambah seru di pertandingan ketiga. Tapi memang siapapun yang menang nanti di pertandingan selanjutnya di grup G ini, ya dia akan tim yang pertama akan jadi tim yang lolos.
2: Iya. Mungkin kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar yang ingin memberikan komentar Anda atas hasil pertandingan, boleh di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang masuk ini, ada Pak Solihin dari Rembang. Selamat pagi Pak Solihin, salam olahraga.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Ya, tadi jagoin siapa ya?
4: Tadi Jacqueline Iran ya.
2: Oh iya iya. Tapi gimana dengan hasilnya ya, nih?
4: Hasilnya ini sekarang tim tim timnas Asia ya tidak mau kalah saing dengan tim-tim Eropa, yeah. Amerika gitu ya. Jadi udah mengimbangi lah.
2: Ya, tapi ini dominasinya ada di Belgia nih, dan ada kartu merah juga. Sayangnya Iran tidak mampu memanfaatkan untuk mencetak gol, ya Pak ya.
4: Ya tadi sempat ada gol ya, tapi dianulir ya.
2: Dari sisi Belgia itu ya. Oh, dari sisi Iran betul, penangan bebas Iran, tapi ada offset sedikit gitu ya.
4: Iya, ada berbau-bau offset, jadi dianulir oleh wasit. Tapi apapun itu tetap sukses buat tim Iran terutama tim Asia.
2: Ya. Siap, Pak Solehin. Terima kasih atas komentarnya. Sehat selalu.
4: Berdua. Terima kasih. Salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
5: Pagi. Salam olahraga.
2: Jaya, Pak Sarwi.
5: Alhamdulillah ya. Luar biasa ya Iran bisa menandingi Belgia yang begitu serangannya luar biasa tadi, tapi Iran masih bisa mampu untuk bertahan dan akhir 0-0 ini akhirnya nanti ke depannya itu kita berharap masih lebih seru lagi gitu.
2: Iya, makin seru lagi kalau nanti New Zealand juga seri kata Bung Estu. Baik, terima kasih Pak Sarwi di Surabaya. Ya, Bung Estu, ini tadi pendengar kita banyak yang mendukung Iran. Alasannya karena ya sama-sama mewakili Asia gitu ya. Dan memang di grup ini tadi sudah dijelaskan mewakili benua masing-masing. Tapi kalau Anda melihat memang partisipan dari benua Asia ini apakah mengalami peningkatan di Piala Dunia kali ini dengan performa setidaknya ada dua match ya, yang sudah dilakukan Jepang dan juga Iran ini, Bung. Bagaimana melihat performa perwakilan Asia ini?
3: Kalau melihat perwakilan Asia di dari pertandingan pertama kan Asia tidak ada yang langsung kalah ya. Ada Irak, ada
2: Irak Jordan kalah.
3: Iya, Irak Jordan kalah tapi tim-tim yang tidak lolos dia lewat kualifikasi langsung ya seperti Iran, seperti Jepang, seperti Korea bermain sangat Spartan.
2: Arab Saudi juga itu langganan lah ya.
3: Betul, Arab Saudi walaupun memang baru saja Arab Saudi kalah aja cukup telak. Tapi kalau lihat tim-tim yang bisa dikatakan papan atas Asia seperti dua dari Ras Kuning, Korea dan juga Jepang serta Iran ini kan memang inilah wajah kekuatan terkuat dari Asia dan mereka menunjukkan kemampuan cukup bagus. Walaupun mungkin kemarin Korea Selatan kalah ya 1-0 tetapi bermain sangat Spartan sekali, sangat bagus dan peluang mereka menang sebenarnya ada atau penyamakan kedudukan ada waktu itu. Baru saja Iran bermain sangat bagus dengan kondisi yang secara kondisional yang tidak ideal buat Iran, mereka bermain sangat bagus, mereka bermain sangat lepas, mereka bertahan, mereka bermain bermain lebih bertahan tapi bertahannya cukup sangat disiplin dengan bagus sekali, mereka memanfaatkan kesempatan ketika unggul pemain walaupun belum cetak gol. Lalu Jepang kita tahu dua kali pertandingan seri lawan Belanda dan juga pesta gol lawan Tunisia. Artinya tiga tim dari Asia, tiga dari enam tim ya, dan enam tim dari Asia ini bisa dikatakan mereka adalah ujung tombak dari Asia. Tapi memang secara overall permainan liga tim ini memang konsisten ya di Piala Dunia ketika mewakili Asia. Mereka juga jagoan-jagoan di Piala Asia. Jadi sangat wajar kalau mereka sejauh ini menampilkan permainan yang bagus. Walaupun sekali lagi Korea Selatan sempat kalah tapi secara permainan menunjukkan mereka bermain sangat Spartan, mereka bermain sangat bagus dan mereka mengimbangi lawan-lawan yang mereka hadapi. Dan menurut saya peluang Korea masih ada, Jepang sangat sudah paling terbuka untuk ke 32 besar. Sedangkan Iran dengan dua hasil seri ini mereka berhasil memecahkan rekor baru mereka yaitu dua kemenangan dua kali tanpa kehilangan poin.
2: Oh iya tadi disinggung di awal ya.
3: Isi mereka bahwa ini adalah catatan terbaik mereka, dua pertandingan tidak pernah kalah di Piala Dunia oleh Iran. Dan ini menurut saya akan semoga ini berlanjut di pertandingan ketiga nanti bisa menangi pertandingan dan bisa lolos ke 32 besar.
2: Amin, amin. Dan kita terima pendengar lagi ya, sesi terakhir ini ada Pak Ahtong di Pekanbaru. Selamat pagi Pak Ahtong.
6: Selamat pagi Bung Nabil.
2: Iya Pak Tong, imbang tanpa gol nih Pak Tong.
6: Iya kalau rata-rata juara grup di zonanya kita itu sangat bagus. Jepang, Korea Selatan sama Iran itu kan juara grup di zonanya kita. Kalau kalau Arab Saudi itu cuma ketimbang beruntung, dia dia levelnya dengan kita dia kalah kok. Jadi kalau saya itu Iran tadi, saya menyangka drone-nya satu-satu, kiranya si kipernya tetap bisa clean sweep. Yeah. Jangan lupa loh, Bang Dodo itu Portugal itu tahun 2014 juga satu-satu lawan Iran itu. Jadi Iran itu emang sekarang ini makin bagus walaupun bangsanya perang.
2: Baik, itu Pak Tong. Ya, bangga dengan tim Iran ya.
6: Iya.
2: Terima kasih Pak Tong komentarnya.
6: Yuk, sama. Ya.
2: Kita ke Bu Yulali. Ada Pak Udin pendengar terakhir ini yang kita tampung. Pak Udin, selamat pagi.
7: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih komentari hasil tanpa gol Iran Belgia?
7: Iran versus Belgia.
2: Iya.
7: Ya, saya dukung Iran lah.
2: Iya, ini sudah berakhir.
7: Sudah berakhir. Berapa?
2: Tanpa gol 0-0.
7: 0-0 ya udah. Iya. Ya enggak apa-apa, bagus aja.
2: Iya.
7: Yang jelas meskipun perang tetap tangguh.
2: Iya, betul. Itu salah satu yang kita apresiasi. Baik, terima kasih Pak Udin ya. Permintaannya, ya sehat selalu. Ya betul ya, kita sampai seperti lupa kalau Iran ini dalam keterbatasan di mana hanya satu hari ya di hari pertandingan dan langsung harus kembali lagi ke Meksiko ke hotel tempat menginapnya. Tapi seperti tidak ada wajah-wajah kelelahan nih, sepanjang pertandingan, Bung Estu.
3: Ya ini makanya saya bilang tadi di awal ada mentalitas ya, mentalitas yeah. Iran, mentalitas yang sangat bagus sekali ketika ketika dia bermain bersama sebagai sebuah tim gitu. Yeah. Banyak persoalan, tidak hanya sekedar mereka harus bercapek berlelah-lelah. Karena sekali satu hari sebelumnya baru nyampe, kemudian setelah pertandingan harus kembali, tapi juga bermasalah dengan review visa mereka segala macam. Yeah. Dan ini tentunya menyita hal-hal yang dalam tanda kutip sebenarnya tidak penting di luar sepak bola, tetapi berpengaruh terhadap perjalanan mereka dalam turnamen ini. Tetapi sejauh ini Iran cukup baik dan menurut saya ini akan menjadi modal penting mereka ketika mereka menghadapi pertandingan terakhir di grup G sendiri, apalagi pertandingan nanti di pertandingan terakhir di grup G tidak dimainkan di Amerika ya, mereka tetap di Seattle. Mereka harus pergi lagi karena mereka harus melakukan transportasi udara lagi dengan waktu yang tentunya menyita tenaga lah ya. Tapi melawan Mesir ini peluangnya mereka tetap ada. Lalu untuk Belgia melawan New Zealand juga saya lebih mengunggulkan Belgia sebenarnya untuk melawan New Zealand, tapi kita lihat dulu bagaimana pertandingan nanti antara Mesir melawan New Zealand. Yeah. Kalaupun seberharapnya hasilnya imbang bisa makin seru gitu, karena kalau melihat klasemen sementara kan Iran di peringkat pertama dengan keunggulan selisih dua gol produktif.
2: Oh, iya,
3: walaupun
2: iya.
3: Kebobolan 2. Belgia di peringkat kedua dengan ngegolin satu, kegulan satu, jadi artinya karena memang belum ada pemenang, jadi ini masih bisa menunggu pertandingan di grup ini yang lain antara New Zealand lawan Mesir. Jadi berharapnya seri, kalaupun nanti serinya 0-0 akan posisinya akan sama semua. Pertandingan terakhir pasti akan sangat seru.
2: Jadi nanti urutannya kalau poinnya sama head to head selisih gol,
3: yeah.
2: Dan kalau bahkan gol dan kebobolannya sama, kartu ya.
3: Disiplin
2: terakhir ya.
3: Disiplin.
2: Baik, Bung Estu, pemain terbaik siapa? Man of the match kali ini nih.
3: Saya memilih Ali Reza Benaif.
2: Oh, kiper itu ya, kiper Iran.
3: Ya, kiper karena tadi sempat terjatuh, sempat cedera tapi bangkit lagi, sempat lagi mengeluh tetapi beberapa kali save, ada sekitar 7 save dilakukan di sepanjang pertandingan ini dan menurut saya salah satu yang terbaik di pertandingan. Karena banyak kiper yang bermain bagus juga di turnamen ini sejauh ini ya. Fosinha, beberapa pemain lain, tetapi Ali Reza ini kondisinya berbeda, kondisional timnya berbeda, secara keseluruhan berbeda, pasti dengan kondisi tim harus traveling dari Meksiko, mereka harus berhadapan dengan non teknis lainnya, tapi bermain sangat bermain sangat Spartan, walaupun sebenarnya Mehdi Taremi juga bermain bagus, tapi Ali Reza menurut saya layak untuk jadi pemain terbaik di pertandingan ini.
2: Ali Reza, pahlawan kita pagi hari ini. Baik, kalau begitu terima kasih Bung Estu atas komentarnya dan juga tadi ikut memberikan laporan pandangan mata ya, pertandingan antara Belgia berhadapan dengan Iran. Sekali lagi kita berharap nanti pertandingannya semakin seru, dan Bung Estu, selamat istirahat, kita akan berjumpa lagi di pertandingan selanjutnya. Dan pendengar, dengan demikian rangkaian pertandingan Piala Dunia antara Belgia melawan Iran sudah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di pertandingan esok ya. Terima kasih dan sampai jumpa.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Iran.

Pendengar Indonesia Menyapa Dini Hari masih berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti. Kami akan hadirkan rekaman-rekaman dialog yang berlangsung kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Jadi tetaplah bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti dan nantinya langsung disambut dengan program Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Rudi Zain. Saya Hadani Sabil, mewakili rekan yang bertugas selama pertandingan tadi ada Bung Estu, Bung Erik, Bung Senpi, Bung Indra, Bung Tomo, dan rekan saya di gatekeeper ada pengarah acara Zidan. Pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan selanjutnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ade Govinda dan Cakrakan berjudul Kamu Adalah.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Piagam Jakarta atau Jakarta Charter adalah sebuah dokumen historis berupa kompromi antara pihak agamis dan pihak nasionalis dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kompromi itu dilakukan untuk menjembatani perbedaan pandangan dalam agama dan negara. Piagam Jakarta merupakan piagam atau naskah yang disusun dalam rapat panitia 9 atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945 malam.
2: Sultan Syarif Kasim II adalah raja republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta golden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
3: Kami akan menghadirkan topik waspada El Nino Godzilla, intensifkan protokol kesehatan. Kementerian Kesehatan Kemenkes kini tengah mengintensifkan edukasi protokol kesehatan guna menghadapi ancaman fenomena El Nino ekstrim yang dijuluki sebagai Godzilla. Fenomena iklim diproduksi tidak hanya diprediksi, maksud kami, tidak hanya membawa kekeringan panjang, tetapi juga memicu lonjakan berbagai masalah kesehatan serius di Indonesia. Lantas seperti apa seharusnya protokol kesehatan yang diterapkan masyarakat? Saat ini kami telah bersama ahli kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf Kristianto.
0: Wawancara Pro3.
3: Dr. Yusuf, ini sebelum kita membicarakan terkait protokol kesehatannya, apa saja risiko kesehatan utama yang meningkat saat terjadi El Nino ini, Dr. Yusuf?
4: Yang diutamakan kan terjadi perubahan cuaca. Perubahan cuaca akan meningkatkan suhu dan kelembapan akan berkurang. Maka risikonya kan akan terjadi, nomor satu adalah kekurangan cairan. Yang biasanya kita akan harus sadari bahwa adanya panas, kita perlu perlindung supaya kita tidak kena panas, heat stroke ya. Kemudian dehidrasi supaya kita tidak terjadi kekurangan cairan. Itu yang nomor satu. Nah, lanjut, kalau misalkan memang benar terjadi udara yang sangat panas sehingga terjadi kekeringan, maka polutan dan debu akan jauh lebih banyak. Maka resiko penyakit infeksi saluran atas itu pasti akan lebih tinggi. Jadi kita mungkin lebih baik pakai masker, bukan untuk mencegah virus, tapi agar kita nggak gampang kena debu ya. Gitu, karena paru-paru kita kan juga terbatas. Nah, kemudian kita juga mesti menyadari kalau anak-anak perlu dipikirkan, selain mereka perlu perlindungan khusus, ya mereka juga jangan diajarin terlalu sering diizinkan keluar ya, karena itu kan nanti udara kan panas banget. Jadi mereka beresiko untuk kena cuaca yang panas lebih banyak ya. Nah, terus kemudian, karena tadi kita sudah sepakat kalau misalkan terjadi panas tinggi, maka pola air kebersihan kan makin kurang. Kalau kebersihan makin kurang, maka penyakit pencernaan akan jauh lebih tinggi ya. Jadi misalkan tukang jualan karena airnya kurang, maka ngebersihinnya kurang bersih gitu loh. Atau misalkan kita juga nggak cuci tangan dengan benar karena kan nggak ada sumber air yang baik ya. Nah, itu yang sangat berpengaruh. Jadi penerapan perilaku hidup sehat berupa PHBS ya, mencuci tangan selalu, kemudian minum air bersih yang cukup, itu tadi menjadi sangat penting. Nah, kemudian apabila memang kemarau panjang itu terus tiba-tiba nanti ada hujan sedikit terus kemarau lagi, biasanya itu ada genangan air yang bisa berisiko terhadap penyakit. Yang paling gampang sih demam berdarah ya, nyamuk, itu karena sarang nyamuk akan lebih banyak. Nah, kira-kira itu dulu tuh.
3: Baik, lalu kalau untuk berarti kalau ada daerah begitu yang sudah terkena dampak ini krisis air bersih, itu akan semakin meningkatkan resikonya ya Dr. Yusuf ya?
4: Ya betul, tadi kan disebutkan bahwa nomor satu dehidrasi dulu ya. Jadi anak-anak mesti sadari dan kita semua harus sadari bahwa ketika panas terik ya jangan bermain di luar terlalu tinggi ya. Karena misalkan terik yang berbahaya kan panas yang terik itu jam 11 sampai jam 3-an ya. Nah kemudian menggunakan pelindung yang cukup ya, pakai payung, pakai topi gitu loh. Terus pakaian juga yang cukup baik ya. Terus kemudian kalau misalkan kita memang udah ngerasa haus ya, lebih baik minum gitu loh, jangan sampai terjadi dehidrasi. Nah kalau memang ini berkelanjutan panjang, maka yang tadi saya sebutkan risiko debu akan lebih tinggi. Maka nggak ada salah kita menggunakan masker gitu loh.
3: Baik. Nah, Dr. Yusuf, kalau untuk tantangannya sendiri dari tenaga kesehatan di lapangan saat kondisi kekeringan ekstrim ini seperti apa, Dr. Yusuf?
4: Jadi kita harus melakukan literasi agar masyarakat mengetahui bahwa dampak sosial kesehatan ini akan bisa terjadi kalau memang El Nino Godzilla ini akan benar-benar terjadi. Nah, oleh sebab itu memang penyuluhan itu ya harus ditingkatkan. Baik, nah ini salah satu melalui Radio Republik Indonesia, kemudian juga bisa melalui sekolah-sekolah, dan juga di puskesmas mungkin diingatkan, kan ada edukasi yang bisa disebutkan di lewat speaker ya. Kemudian di rumah sakit juga diingatkan kembali. Dan lebih ketika kumulasi udara yang sangat panas dan terjadinya debu yang tinggi, habis itulah letak akan terjadi peningkatan tadi ya, IPA, saluran pernapasan atas, asma, bronkitis, penyakit paru. Terus kalau misalkan tiba-tiba ada hujan terus berhenti, panas tinggi, nah genangan air itu kan berisiko terjadinya genangan untuk hidup nyamuk ya. Nah sementara kalau krisis air itu berkelanjutan, maka risiko penyakit pencernaan akan lebih tinggi, karena orang kan malas cuci tangan ya. Terus kemudian mungkin tukang jualan juga membatasi mencuci piringnya, garpunya, sendoknya itu. Makanya itu sangat berisiko terhadap terjadinya penyakit tipes ya, dan diare ya. Itu yang harus kita sadari.
3: Baik, apakah terkait penyuluhan tersebut ini dapat disebut sebagai sistem peringatan dini berbasis kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf?
4: Nah, bisa disebut seperti itu. Kalau saya lebih cenderungnya ini ya, edukasi yang masif ya, melakukan literasi yang masif agar kita semua menyadari bahwa risiko itu ada. Itupun kita masih ingat tuh waktu yang bulan April kan pernah diinfokan juga ya akan terjadi panas tinggi, tapi ternyata kan cuaca di Jakarta masih bisa terkendali ya, di daerah juga terkendali, dan ternyata juga masih turun hujan gitu loh. Artinya debu itu berkurang lah ketika hujan itu masih ada ya. Nah kita belum tahu nih prediksi kedepannya apakah memang benar. Jadi kan ini kewaspadaan doang, kewaspadaan terhadap El Nino Godzilla, dan gak ada salahnya kita melakukan protokol kesehatan yang lebih masif. Karena terkait jika risiko itu terjadi, maka kita sudah siap. Nah tadi yang Mbak sebutkan, Mbak Ana sebutkan adalah early warning.
3: Iya. Baik, nah Dr. Yusuf, dari beberapa penyuluhan yang telah dilakukan oleh Dr. Yusuf juga ya, bagaimana ini strategi komunikasi risiko yang efektif supaya masyarakat ini tidak panik tapi tetap waspada, Dr. Yusuf?
4: Ya kalau saya selalu mengedukasi di baik di TV maupun di radio, kata kuncinya adalah kita menceritakan apa adanya. Tapi jangan aku nakutin, nanti ini gini nih, nanti gini nih, wah nanti ada bencana alam. Ya nanti kita bisa kena penyakit ini nih, waduh itu akhirnya menakut-nakuti. Kalau saya mendingan tadi kita cerita bareng ya, bahwa ketika cuaca panas maka kita berisiko akan dehidrasi, jadi kita harus banyak minum. Nah kalau misalkan kita mau keluar juga penting menghindari jam 11 sampai jam 3 itu ya berarti masih pakai payung atau topi gitu. Terus baju juga yang cukup. Nah, kemudian tadi kalau debunya banyak, nggak ada salahnya dong pakai masker. Tapi jangan bilang, oh masker nih bisa, ini karena ada virus lagi. Enggak, bukan karena itu. Tapi risiko debu sangat tinggi gitu loh. Jadi nggak salah kalau pakai masker, itu jauh lebih baik. Jadi nggak, kalau yang berisiko asma, ya nggak kena asma. Yang berisiko sering batuk pilek, jadi lebih aman karena nggak ada debu yang masuk mengiritasi tubuh kita ya. Itu yang nomor satu sih itu ya, menceritakan apa adanya. Dan ini kan baru kewaspadaan. Yang seperti kita bilang, jadi kalau early warning kita lebih siap, pasti risiko itu kita bisa reduksi ya, daripada kita nggak siap sama sekali gitu.
3: Baik, nah kalau untuk dari tadi sudah ada early warning sistemnya sendiri dari penyuluhan begitu ya. Kalau terkait pandangan Anda, fasilitas kesehatan di tingkat puskesmas dan rumah sakit sudah siapkah terkait hal ini, mungkin adanya potensi lonjakan pasien akibat adanya El Nino ini?
4: Ya, oleh karena itu kan tadi Kementerian Kesehatan kan mengatakan intensitas edukasi protokol kesehatan. Artinya kan melakukan early warning supaya literasi ditingkatkan agar tidak terjadi peningkatan pasien di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, itu jauh lebih baik daripada kita nggak ngomong sama sekali bahwa ini bisa berisiko penyakit. Nah, di satu sisi juga sepertinya juga pendidikan ya, sektor pendidikan sekolah maupun puskesmas dan posyandu ada baiknya meningkatkan penyuluhan tentang risiko ini. Jadi kalau kita kan ini kan dalam fenomena yang terjadi, kita harus mewaspadai agar tidak terjadi peningkatan risiko penyakit. Nah, jadi ada baiknya sekarang di early warning sehingga di puskesmas, rumah sakit, posyandu, semua garda terdepan perawat dan bidan sudah lebih mengedukasi. Dan di satu sisi mungkin ada tambahan perlu adalah di, kan kalau kita ada namanya usaha kesehatan sekolah ya, UKS. Itu ada baiknya juga diingatkan anak-anak juga untuk lebih waspada, karena yang terisiko terpapar kan biasanya anak-anak juga. Nah, jangan sampai nanti anak-anak nih tadi ya gak tahu panas, main panas-panasan ya. Nah, kemudian debu itu kan nggak bisa diprediksi, artinya kalau panas tinggi pasti debu sangat tinggi ya. Nah, itu memang lebih baik pakai masker. Nah, baik, sekarang juga mungkin udah dipikirin gitu loh, supaya anak-anak juga nyiapin masker gitu.
3: Baik, jadi masker bukan karena ada virus lagi tadi ya, untuk mencegah ya, debu begitu ya. Apalagi betul, juga betul, di rumahnya betul, maupun juga di sekolahnya, terlebih anak-anak yang rentan ini juga ada peningkatan debunya begitu ya, peningkatan polutan, Dokter Yusuf. Baik, Dokter Yusuf, semoga juga ini masyarakat mempraktikkan apa yang dikatakan oleh Dokter Yusuf tadi, menghindari jam 11 hingga 3 sore tadi ya, supaya ya, memang kalau sudah kondisi panas banget begitu, jangan dibolehkan keluar anak-anaknya.
4: Betul, betul.
3: Baik, terima kasih Dokter Yusuf telah mengedukasi masyarakat. Ahli Kesehatan Masyarakat Dr. Yusuf Kristianto berbicara terkait waspada El Nino Godzilla, intensifkan protokol kesehatan.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo. Udara edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Bekerja pada gelombang 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Mukawai 16 Melabo Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo. Sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala."
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam dalam bulan Ramadan, dan semua orang Muslim yang berdoa akan dikabulkan doanya." Hadis riwayat Al-Bazzar, Ahmad, dan Ibnu Majah. Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan. Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

0: واذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان الرجيم.
1: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku, serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu. Karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena Rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas, dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung. Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000 Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya. "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000 "Ah, itu modus," kata hati yang lain. "Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana?" Hati yang lain mulai gelisah. "Wah, betul juga ya." Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya, "Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan." Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. "Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah, astaghfirullahaladzim." Ia berpikir kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang. Karena Allah Maha Melihat, Maha Bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit. Karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan nantikan sejenak beberapa lagu-lagu religi yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk saat ini kita akan bergabung bersama Mas Raya Baitur Rahman Mendaje untuk mengikuti Khalaqah Subuh ataupun Kuliah Subuh di kesempatan pagi hari ini dari Studio Pro 1 RRI Melabuh. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyunas ahabbu ilallah, manusia yang bagaimana yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah memberikan jawaban, anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Di dalam hadis yang lain disebut, al-mu'min ya'lafu wa la yu'laf. Mu'min itu adalah orang yang ramah dan diperlakukan dengan pola yang rahmah, yang ramah maksudnya. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf, dan tidak ada kebaikan dari orang yang tidak bersikap ramah serta tidak pula diperlakukan dengan sikap ramah. Karena orang yang tidak ramah tentu dia akan membuat orang lain gusar, orang lain tidak kerasan, orang lain ketika berhadapan dengan dia ataupun akan berinteraksi dengan dia, itu orang akan berpikir 70 kali berpikir untuk bisa berinteraksi dengan orang yang tidak ramah. Dan orang yang diperlakukan tidak ramah ini harus bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa saya diperlakukan seperti itu? Ya tentunya orang ini boleh jadi ada kesalahan sebelumnya karena dia memang tidak ramah, ataupun dia berada di lingkungan orang-orang yang tidak ramah, berada di lingkungan orang-orang yang pertama tadi. Jadi kedua-duanya tidak baik, orang yang tidak ramah tidak baik, lalu orang yang diperlakukan tidak ramah baik karena dirinya sendiri melakukan ketidakramahan kepada orang lain, ataupun dia berada di lingkungan yang tidak ramah, ini tidak baik. Nah itu dalam hadis yang lain nanti disebutkan oleh Rasulullah, al-jawal qabla dar. Jadi lihat dulu siapa yang kita jadikan sebagai teman dalam bertetangga, atau lihat dulu kepada siapa tetangga kita itu sebelum kita membangun rumah. Ya, wilayah tempat tinggal itu harus dilihat. Salah pilih tempat maka menjadi bumerang bagi kita, menjadi tidak baik dalam semua hal. Ya, kenyamanan, keamanan, ketenangan, keluasan dan lain sebagainya. Jadi kita hidup bagaikan di dekat api yang memberikan panas yang membuat kita tidak kerasan atau khawatir. Nah ini hadis ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lain, pada pertemuan yang telah lalu. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang mulia ini kita akan jabarkan lagi dengan contoh-contoh yang lainnya. Ya, kadang-kadang kita ini dituntut untuk berterima kasih kepada orang lain sehingga kita disebut orang yang bermanfaat bagi orang lain. Atau terkadang kita hanya melihat kepada manfaat daripada diri kita tanpa harus meminta terima kasih dari manusia. Tapi kalau kita berterima kasih Namun pada sisi yang sama kita tidak memohon atau meminta terima kasih dari manusia. Dengan bahasa anak-anak sekarang, tidak mencari validasi dari manusia. Dan sebenarnya itu adalah bahasa Al-Quran. Dalam surah Al-Insan itu ada ayat yang berbunyi begini: Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi makan ya kalian dan minum itu bukan mengharapkan rasa terima kasih dari kalian ya, sama sekali bukan itu. Tapi yang kami harapkan itu hanya ya Allah Subhanahu wa taala. Kami takut nanti hari yang melelahkan, hari yang menyakitkan, hari yang sangat meresahkan, yaitu hari kiamat ya. Ya, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan pada kalian ikhlas karena mengharapkan wajah Allah. Jadi bukan neko-neko yang lain. Ini bahasa Al-Quran, sehingga diterjemah dengan bahasa sekarang itu, kita melakukan sesuatu itu bukan karena mengharapkan validasi dari manusia, penilaian dari manusia. Ya, bukan, bukan itu. Jadi apapun yang dinilai oleh manusia yang lain, ya terserah dia. Yang penting kita sama Allah berada di jalur itu atau tidak. Kalau berada di jalur Allah, berarti kita adalah orang yang bermanfaat bagi orang yang lain. Tapi kalau kita berada di jalur yang sebaliknya, walaupun dunia melihat kita itu memberi manfaat, tapi di sisi Allah tidak ada nilai, tidak ada keberkahan ya. Karena menjadi amal yang dipenuhi dengan riya, ya tidak bernilai. Ya, tidak bernilai di sisi Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua kita sebagai contoh. Itu adalah orang yang sangat besar memberikan manfaat kepada kehidupan ini. Semenjak dari menjaga kita di dalam kandungan, kemudian melahirkan kita, di mana peluh keringat, darah, air mata, ya bahkan kalau saya pernah mendengar wejangan nasihat dari guru kita bersama, yaitu Ustadz Abrar Zim, beliau mengatakan ada air ketuban, air keringat, ya air susu, kemudian sebelumnya air darah, ya itu ada lima bentuk air. Itu semua oleh ibu kita ya berjuang untuk menjaga kita, membesarkan kita dan seterusnya. Begitu pula dengan ayah kita, memberi makan sampai kemudian seorang anak tulangnya itu kuat. Ya, kemudian jambangnya menjadi lebat. Namun tidak berterima kasih kepada kedua ibu bapak. Dia tidak ingat. Ya, peluh dan keringat, rasa sakit yang dialami oleh orang tua kita karena membesarkan kita, menjaga agar kita bisa tumbuh dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini banyak dalam kehidupan. Karena itu orang tua kita itu adalah orang yang paling berjasa, yang oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran dengan sandingan ya berterima kasih kepada Allah. Anishkurli waliwa lidaika ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku ya, dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Tidak ada yang seperti ini kecuali pada Nabi dan Rasul. Atii Allah wa atiur Rasul. Ya. Jadi hanya kepada orang tua selain Nabi dan Rasulnya yang disandingkan dengan perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang lain tidak ada. Ini yang paling bermanfaat. Karena itu walaupun kita marah-marah sama orang tua kadang-kadang enggak peduli, diam. Ya, mencari sisi silent saja. Bahkan di dalam pikiran dan hatinya memohon kepada Allah agar tetap anaknya itu dijaga, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dibuat rasa sakit, tapi tidak pernah ada keinginan agar anaknya itu celaka. Ini dia khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuat kebajikan untuk satu manfaat bagi orang lain karena Allah, itu sebenarnya kita telah menguasai keadaan. Kita kalau sudah menguasai keadaan, maka tidak akan terusik, tidak akan mudah sedih, tidak akan gelisah, tidak akan khawatir. Ya. Baik dia berterima kasih, dan kita harap orang itu berterima kasih karena Allah juga, bukan karena kepentingan kita. Artinya terdidik dia itu untuk berterima kasih kepada manusia dalam rangka berterima kasih kepada Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, itu biasanya dia lupa kepada Allah untuk berterima kasih. Karena Allah minta kita untuk menghargai pemberian manusia. Jangan hanya kita pikirkan pemberian materi saja, tidak. Ya seperti tadi kan, orang tua dan seterusnya. Jadi orang yang berbuat baik dan memberi manfaat kepada orang lain karena Allah, itu hakikatnya dia telah menguasai keadaan. Dan ini bisa diaplikasikan dalam seluruh bidang kehidupan yang luas. Suami tak akan tersakiti bila istrinya tidak berterima kasih padanya, bahkan kata-katanya ketus. Layaknya seperti Rasulullah katakan, "Ittala'tu finnar fara'aitu aktsara ahliha al-mar'ah." Aku melihat ke dalam neraka, maka nampaklah bahwa penghuni yang terbanyak itu adalah dari kalangan perempuan. Perempuan merasa ingin tahu, sebagian yang lain merasa gelisah. Ada apa ini? Rupanya sedikitnya dari kalangan mereka berterima kasih atas kebajikan dari suaminya. Ya, an-nisa'u apa namanya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim dan seterusnya. Jadi terima kasih ini kurang. Bahkan nyaris dibandingkan dengan rasa sakit yang diberikan itu lebih besar. Ya. 20 tahun kebajikan dari suami itu akan hilang hanya dengan satu kesalahan kecil. Yang kesalahan itu sebenarnya bila dipikirkan tidak memberi apa-apa, atau karena ada kesalahan yang sedikit orang lain mengatakan ini berat juga. Tapi itu mampu menghapus ya 25 atau 30 tahun perkawinan yang telah dibina dengan dengan susah payah, dengan kasih sayang, dengan rindu dan cinta. Nah, begitulah. Nah, sebaliknya, seorang istri juga demikian. Jangan merasa kita ini sebagai babu di rumah, ya, diperah keringat dan tenaga kita, energi, waktu, ya, tidak. Tapi semuanya dapat nilai di sisi Allah. Di pasar juga demikian, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita sudah menguasai keadaan dengan memberi manfaat kepada orang lain, dan yang kita harap adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan bahasa lain validasinya dari Allah, atau perhatiannya dari Allah, lirikannya dari Allah, tatapan keridhaan dari Allah, itu yang kita inginkan, maka insya Allah perlakuan keji dari siapapun itu tidak akan memberikan bekas bagi pikiran dan hati kita. Benar, ya. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Apa yang telah kalian berikan itu akan kalian dapati di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik, ya, dan lebih besar pahalanya. Tetap minta ampun. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ ya, إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dulu Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, kami sedang memanggul barang sebagai kuli di pasar. Artinya sahabat bekerja siang hari, nanti malam baru beribadat. Ya, kadang-kadang mereka yang sedang bekerja di pasar itu dalam keadaan berpuasa. Kami sedang membawakan barang di atas punggung kami dengan menerima upah. Lalu seseorang laki-laki datang memberikan sedekah harta yang banyak. Dia bagi harta kekayaan. Dan muncullah orang-orang yang memberikan komentar. Siapa ini? Orang munafik. Kata orang munafik ini, ah, itu orang-orang pamer tuh. Lihat, pamer. Jadi disakiti dengan ucapan orang-orang munafik bahwa orang yang bersedekah kepada orang-orang di pasar yang memanggul barang-barang karena upah yang sedikit dikatakan pamer. Orang ini tidak peduli. Lalu datang lelaki lainnya dari orang-orang mukmin bersedekah satu sa'. Orang munafik kembali lagi ngomong-ngomong mereka di antara sesama mereka. Ah, lihat itu lagi, satu lagi. Satu sa', pamer juga dia. Apa yang bisa kita lakukan dengan satu sa'? Itu kan sedikit, tapi pamernya tidak ketulungan. Gaya saja. Itu kata orang munafik. Itu orang-orang yang beriman. Lalu kemudian turun ayat Al-Quran. Turun ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa bukan orang yang bersedekah sedikit, satu sa', atau lebih sedikit daripada itu. Yang hadis kita baca pada pertemuan ini lalu gimana? Fattakun nara walau bisyik tamrah. Hindari neraka itu, atau pelihara dirimu dari neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Dia bersedekah kan? Fa in lam tajid tamratan, kalau kamu tidak dapat satu biji kurma, kata Rasulullah, fa bi kalamin thayyibah au fa bi kalimat fa bi kalimatin thayyibah, dengan ucapan yang baik. Minta maaf bang, assalamualaikum, waalaikumsalam, mohon lewat. Ya di depan orang lewat bang. Saya lewat depan orang. Ini abang saya. Lewat depan orang. Nunduk sedikit kalimat thayyibah. Semua dapat nilai. Di semua sisi akan kita lakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang. Kadang-kadang tidak materi tapi suri dan teladan. Sikap perangai yang membuat orang lega, melegakan. Jangan membuat orang letih, carut marut dalam pikirannya, buruk sangka terhadap kita, latah untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap kita. Jangan seperti itu. Ini sikap mukmin seharusnya seperti itu. Tapi orang munafik enggak. Dia memang suka ngomongin orang. Alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minin. Yaitu orang-orang yang suka mencela. Orang-orang yang bersedekah dari kalangan orang-orang mukmin. Ya, fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayuskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun nar. Ini Al-Qur'an menyebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 79. Orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu untuk disedekahkan kecuali sekadar dalam batas kesanggupan mereka, lalu orang-orang munafik itu menghina mereka. Ada ayat orang kafir itu suka ngata-ngatain. Sekarang orang munafik tidak ada yang baik kecuali orang-orang yang beriman. Nanti ada sikap yang lembut tapi dari ahlul kitab, munafik tidak baik terhadap orang mukmin. Tapi ada sikap dia yang baik, kita bersyukur juga kepada Allah bisa nampak. Kita bisa bercermin bahwa itu sikap tidak baik. Nanti ada yang baik walaupun tidak perlu ditiru. Berarti kita bisa berkaca di sana. Ada hadis yang mengatakan perumpamaan orang yang baca Al-Quran. Nah, ya, ada orang mukmin, ada orang kafir, ada orang munafik. Dia baca Quran, ya. Tapi pedih, ya, pahit. Nah, ada polanya tersendiri. Jadi kita bisa berkaca untuk mengambil manfaat, mengambil ibrah, pelajaran dari berbagai hal dalam kehidupan ini. Bersedekah para sahabat walaupun hanya dengan sebiji kurma. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada satu distrik di wilayah Turki, distrik Al-Fatih namanya. Di sana ada anak muda, Khairuddin Efendi, juga bekerja di pasar. Kerja di pasar, dapat uang sikit. Tapi di Turki itu makanan enak-enak, kebabnya enak, lainnya enak, kayak serba enak, menggugah selera. Apalagi makan rame-rame sama teman-teman dan sahabat. Ya, kalau sendiri mungkin ya enak juga. Tingkat enaknya itu mungkin 50%, 60%. Tapi kalau rame-rame, berdua, bertiga, berempat, baik sama istri dan anak-anak, itu bisa dapat seleranya menjadi 90% sampai dengan 95% puasnya itu. Nah, Khairuddin Effendi ini ingin makan. Tapi karena uang tidak cukup, dia tidak bisa membeli makanan itu. Ya, tidak bisa membeli makanan yang enak-enak. Dia hanya makan sandwich murah. Atau lebih tepatnya dalam tanda kutip, bukan maksud untuk menghina, tapi sebagai pemahaman, sandwich yang murahan, bukan murah, murahan malah. Ya. Nah, Khairuddin Effendi ini ketika ingin makanan yang enak, dia selalu mengatakan pada dirinya, Syangke Yadem, tidak usah lah, sudah makan. Anggap saja sudah makan. Kenapa dia tidak mau membeli? Karena tidak cukup uangnya. Dan ada pola pikir kalau dia beli makanan itu kurang menurutnya. Ini persepsi yang beliau bangun. Beliau ingin menabung. Karena punya cita-cita besar untuk membangun sebuah masjid. Sehingga itu berjalan hari, pekan ke bulan, lalu ke tahun. Entah bagaimana Allah memberikan kemudahan kepadanya sehingga masjid itu terbangun tanpa ada dinding dan tanpa ada atap. Hanya dibangun masjid itu dengan tanda menara yang dua buah, kemudian di sebelah kiblatnya ada mihrab. Lalu dalam perjalanan selanjutnya ditambah dua menara lagi, empat menara. Dan hari ini masjid itu telah sempurna. Orang ramai-ramai melakukan salat di sana. Maka masjidnya pun di distrik Al-Fatih namanya Masjid Syangki Yadim. Masjid sudah makan. Anggap saja sudah makan. Nah ini dia. Ada sebuah cita-cita luhur, kemudian dia cari celah dengan usaha yang maksimal, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan terrealisir untuk membangun satu masjid yang hari ini masjid itu dikenal dengan asal-usulnya itu anggap saja sudah makan. Coba bayangkan. Itu yang terjadi di distrik Al-Fatih di Turki sampai dengan hari ini. Kami pernah juga berjalan di sebuah masjid di daerah Turki. Waktu itu udara dingin. Tapi rombongan kita itu mengambil air wudhu itu terlalu besar kerannya dikeluarkan. Orang Turki itu sebagiannya kadang tidak peduli juga. Karena hidup modern ya. Ada seorang tua yang di sudut ruangan tempat berwudu itu duduk memperhatikan. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Nak, tolong hematlah air." Padahal air begitu banyak di Turki, tapi beliau mengatakan, "Tolong hematlah air." Sehingga rombongan kita dari Aceh ini merasa takjub dengan ucapan itu sampai dengan hari ini. Yang kena tegur itu tak pernah buang-buang lagi air. Coba lihat, hanya satu nasihat dari orang tua, mungkin ya bahasa kita orang tua biasa, tapi mungkin sebahagian yang lain akan melihat itu seorang sufi yang kebetulan berada di sana. Karena di Turki itu orang yang ikut dalam tarekat tasawuf itu banyak ya, dan kebetulan hari itu hadir waktu itu dan terlihat pancaran kesufian dari wajahnya dari hasil pelatihan jiwa dan raga dalam beribadat pada Allah. Ya, saya tidak bisa menceritakan lebih dalam. Nah, tapi seperti itu sampai dengan hari ini teman kita, rombongan kita ini yang kena tegur secara khusus itu tidak buang-buang lagi air. Bahkan ketika orang meminum air kemasan tuh, kemasan biasa, kan ada yang sedang dia. Begitu diminum tinggal sedikit, dia yang tegur. Nani jeplenya, sayang ya nani je, antut aja. Itu ada yang buang, jangan dibuang katanya, biar saya minum. Bekas teman-teman. Ada ucapan su'urul mu'min syifa, bekas yang tinggal dari orang-orang mu'min itu menjadi penawar bagi penyakit. Nah dia minta untuk dia minum karena teringat pesan wejangan yang disampaikan oleh orang tua. Kadang sedikit saja, maka itu kita keluar ada orang tolong jagalah seputaran masjid raya kita, kota Banda Aceh kita, agar tidak kotor dengan sampah. Ya kan? Jualan ya silakan jualan, tetapi jaga, jangan dicampak-campak. Ya, kasihan juga tim pembersih itu, tiap hari berjibaku, kadang-kadang bosan dia, tapi tetap dilakukan. Ya. Atau kita jumpa anak-anak yang sedang tidak sekolah, nak, tidak sekolah, nak. Ingat, orang tua kita di rumah, sayang mereka. Ucapan itu, kalau ikhlas karena Allah, mungkin akan sampai nanti. Akan sampai dan membekas di jiwa dia. Nah, ini dia. Jadi, kesempatan untuk melakukan manfaat, bisa di mana saja kita melakukannya, insya Allah. Saya kira demikian pagi ini. Nanti pada kesempatan lain kita akan lihat beberapa contoh dan hikmah-hikmah lainnya seputaran hadis-hadis yang sama. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.
1: MHz Pro 1 Melawu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti kuliah subuh ataupun halaqah subuh di kesempatan pagi hari ini yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, tepat pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan Warta Melabuh Pagi. Sejumlah informasi mengawali di akhir pekan, maksud kami di akhir bulan. Pada bulan Juni 2026 nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Warta Malabo Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Malabo, kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Malabo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malabo dengan Warta Malabo Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Malabo telah menghimpun sejumlah informasi, diantaranya IPMF salurkan donasi korban kebakaran di Cok Lampiseng, Sekolah Rakyat Terintegrasi Sebul Salam akhiri semester 2, siswa berprestasi raih penghargaan.
2: Ibu-ibu Dharma Wanita didampingi oleh bapak-bapak juga beserta anak-anak. Adapun tujuan family gathering ini, kita hanya untuk mengikat tali silaturahmi antara sesama anggota dan
3: puan yang berasal dari tokoh masyarakat Samatiga, baik itu yang ada di Samatiga, di Malabo, di Banda Aceh, dan juga dari simpatisan komunitas Samatiga
4: sebagai pakan ternak dan sebagai pupuk dolomit.
5: Setelah dibakar dan

0: Inilah Warta Melabuh pagi selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, Pengurus Ikatan Pemuda dan Pelajar Mahasiswa Sama 3 ataupun IPMS menyalurkan bantuan kepada Marzuki, korban kebakaran yang terjadi di Kampung Cuat Lapise, Kecamatan Sama 3, Kabupaten Aceh Barat beberapa hari yang lalu. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Pengurus Ikatan Pemuda dan Pelajar Mahasiswa Sama 3 atau IPMS menyalurkan bantuan kepada Marzuki, korban kebakaran yang terjadi di Kampung Cot Lampise, Kecamatan Sama 3, Kabupaten Aceh Barat beberapa hari lalu. Bantuan tersebut diserahkan langsung di kediaman korban. Kebakaran yang melanda rumah sekaligus tempat usaha milik Marzuki mengakibatkan bangunan tersebut hangus terbakar dan hanya menyisakan puing-puing. Sejak musibah terjadi, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat setempat. Ketua Pengurus Besar IPMS Afrizal Rashid mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan hasil penggalangan dana yang dilakukan bersama Forum Bangsa atau Porbangsa dan Ikatan Keluarga Sama 3, IKASA Melabuh selama 4 hari melalui donasi terbuka di grup WhatsApp.
2: Alhamdulillah hari ini sudah terkumpul dan hari ini sudah kita salurkan bantuan yang berasal dari tokoh masyarakat Sama 3, baik itu yang ada di Sama 3, di Melabuh, di Banda Aceh, dan juga dari simpatisan komunitas Sama 3.
1: Penyerahan bantuan dilakukan oleh pengurus IPMS usai melaksanakan sholat Jumat. Rombongan kemudian menuju Kampung Cot Lampise untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan bantuan secara langsung kepada korban. Donasi tersebut diserahkan oleh salah seorang pengurus IPMS, Ulul Azmi. Sementara itu, Kecik Kampung Cot Lampise, Sofian Zoli, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membantu meringankan beban warganya yang tertimpa musibah.
3: Jadi dengan bantuan ini kami terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi warga Sama 3 khususnya ataupun di luar Sama 3. Dengan ini kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kemudian kepada Cik Iki, dengan musibah ini kami mohon dengan tabah dan kesabaran yang sebesar-besarnya.
1: Saya berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak korban serta menjadi penyemangat untuk kembali bangkit setelah musibah yang dialami. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh menggelar kegiatan Family Gathering dengan tema Datang Membawa Senyum, Pulang Membawa Cerita. Kegiatan berlangsung pada Jumat hingga Sabtu 19 hingga 20 Juni 2026 di Pantai Eki Momong Lampuk, Aceh Besar. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
4: RRI Melabuh menggelar kegiatan Family Gathering dengan tema Datang Membawa Senyum, Pulang Membawa Cerita. Kegiatan berlangsung pada Jumat hingga Sabtu 19 hingga 20 Juni 2026 di Pantai Eki Momong Lampu'u, Aceh Besar. Kegiatan yang diikuti oleh Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh serta para suami tersebut bertujuan untuk mengikat tali silaturahmi antar sesama anggota Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh, Dewi Haris Fadilah, saat diwawancarai RRI.
5: Dan acara ini diikuti oleh 21 orang ibu-ibu Dharma Wanita didampingi oleh bapak-bapak juga beserta anak-anak. Adapun tujuan Family Gathering ini, kita hanya untuk mengikat tali silaturahmi antara sesama anggota dan pengurus Dharma Wanita LPP RRI Melabuh.
4: Ia berharap kegiatan serupa dapat terlaksana kembali di masa yang akan datang. Adapun kegiatan Family Gathering tersebut, selain untuk meningkatkan tali silaturahmi, kegiatan juga diisi dengan sejumlah kegiatan seperti sesi foto bersama di sejumlah spot Pantai Eki Momong serta pembuatan konten media sosial. Kegiatan juga dilanjutkan dengan sejumlah permainan yang menuntut kerjasama tim. Kegiatan ditutup dengan pembagian bingkisan kepada anak-anak dan anggota Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh serta makan siang bersama. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Sebulu Salam menutup kegiatan belajar semester 2 dengan pembagian rapor kepada seluruh siswa. Dalam kegiatan tersebut, para siswa berprestasi menerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian akademik dan kedisiplinan mereka. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Terintegrasi Kota Sebelu Salam resmi memulai masa libur akhir tahun ajaran setelah merampungkan seluruh rangkaian agenda akademik pada semester kedua. Momentum penutupan tahun pidato itu ditandai dengan pelaksanaan upacara pemulangan siswa sekaligus pembagian laporan hasil belajar atau rapor secara kolektif di area sekolah. Pihak sekolah memanfaatkan momentum itu untuk memberikan penghargaan khusus kepada para pelajar yang mencatatkan capaian nilai tertinggi. Apresiasi tersebut juga diberikan secara berjenjang guna merangsang iklim kompetisi yang sehat di lingkungan internal sekolah, baik kepada kluster kompetisi sains maupun bakat minat siswa. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Sebelu Salam Heri Sukamto menjelaskan bahwa agenda itu menjadi garis finish dari proses evaluasi berkala yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Tercatat ada puluhan siswa dari dua jenjang berbeda yang kini bersiap kembali ke daerah asal mereka masing-masing.
8: Alhamdulillah kegiatan kita hari ini adalah pembagian rapor semester 2 untuk siswa SD dan SMA. Juga pemberian apresiasi terhadap siswa yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jumlah siswa kita ada 91, ada 41 siswa SMA, kemudian 50 siswa SD. Hari ini anak-anak kita kembalikan ke rumah orang tua masing-masing dan setiap anak akan diberikan uang saku untuk perjalanan mereka pulang. Kepada anak-anak kami, pesan dari kami pihak sekolah yang pertama adalah menerapkan hal-hal baik yang sudah dilakukan di sekolah, kemudian tetap menjaga sikap, menjaga karakter, dan tetap belajar di rumah karena sejatinya kepulangan di rumah adalah proses belajar yang dipindahkan dari sekolah.
7: Heri menambahkan manajemen sekolah menggaransi keamanan kepulangan para pelajar dengan memfasilitasi logistik perjalanan secara mandiri. Langkah itu diambil agar masa transisi dari asrama sekolah menuju lingkungan keluarga dapat berjalan lancar tanpa membebani wali murid. Sebelum melepas keberangkatan para siswa, Heri Sukamto menitipkan pesan edukatif sekaligus memotivasi mendalam sebagai bekal selama berada di luar pengawasan sekolah. Ia menekankan bahwa esensi libur panjang bukan berarti berhentinya aktivitas intelektual, melainkan bentuk perluasan laboratorium sosial di tengah masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di channel YouTube kami di RRI Melabuh. Kita beralih ke informasi terakhir. Sekretariat Posyantek Posmes Desa Masjid Tuha, Kecamatan Merbau, Kabupaten Aceh Barat lakukan pengelolaan limbah cangkang kerang untuk pakan ternak dan pupuk sehingga menjadi produk bernilai ekonomi di masyarakat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
9: Ini saya sedang berada di Kecamatan Merbau, Desa Masjid Tuha, Kabupaten Aceh Barat. Dan ini juga merupakan tempat pengolahan mesin dari akan diolah cangkang kerang menjadi suatu produksi, yaitu pada olahan makanan ternak, baik itu pada ayam ataupun pada bebek. Dan olahan makanan ternak itu dari hasil cangkang kerang yang akan diolah yang sebagai pakan alami untuk peternak unggas. Baik, kita akan melihat atau menyaksikan langsung tentang pengolahan dari cangkang kerang untuk jadikan nilai yang berharga dari pakan ternak tersebut.
10: Limbah cangkang kerang memiliki banyak manfaat dan nilai ekonomis yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selain dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak, khususnya ayam, cangkang kerang juga dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Cangkang kerang mengandung berbagai unsur mineral yang sangat dibutuhkan baik oleh tanaman maupun ternak. Kandungan utamanya adalah kalsium karbonat yang jumlahnya mencapai sekitar 88%. Selain itu, terdapat pula magnesium karbonat, fosfor, zat besi, serta berbagai unsur mineral lainnya yang berperan penting dalam mendukung tumbuhan tanaman dan meningkatkan kualitas tanah. Sehingga untuk dimanfaatkan sebagai pupuk, cangkang kerang harus melalui proses pembakaran terlebih dahulu. Proses ini bertujuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terkandung di dalam cangkang sehingga lebih mudah diserap oleh tanah dan tanaman.
9: Pemirsa RNet di mana berada, kita akan langsung wawancara dengan Pak Fandi selaku pemilik mesin. Baik Pak, bisa jelaskan langsung Pak dengan kegunaan mesin tersebut.
11: Jadi mesin ini awalnya diciptakan karena melihat begitu banyak limbah cangkang kerang di Kabupaten Aceh Barat. Jadi untuk pemanfaatan mesin ini yaitu sebagai penghancur cangkang kerang menjadi tepung. Fungsi dari tepung tersebut yaitu sebagai pakan ternak dan sebagai pupuk dolomit.
10: Setelah dibakar, cangkang kerang dapat digiling hingga menjadi serbuk halus dan siap digunakan sebagai pupuk atau bahan pembenah tanah. Sementara itu, apabila cangkang kerang akan digunakan sebagai campuran pakan ternak, proses pengolahannya berbeda. Cangkang harus dicuci hingga bersih untuk menghilangkan sisa kotoran dan garam yang menempel. Setelah itu, cangkang dijemur hingga benar-benar kering dan dilakukan proses penggilingan menggunakan mesin penghancur. Untuk kebutuhan pakan ternak, cangkang kerang tidak boleh dibakar sebab dapat mengurangi kandungan nutrisi.

0: Pemirsa, Renet dimanapun berada, barusan kita telah melihat hasil olahan produksi cangkang kerang untuk jadikan makanan ternak dan juga sebagai pupuk alami untuk pertumbuhan tanaman. Saya Arif Zalul dari Melabuh Pro 3 Terus Mendara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi edisi hari ini 22 Juni 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Warta Melabuh Pagi di CCR hari ini 22 Juni 2026. Sejumlah informasi tadinya telah disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Dan di kesempatan pagi hari ini, sembari nantinya kita akan menunggu bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, beberapa lagu-lagu hiburan telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, untuk bisa menemani aktivitas Anda bersama kami di pagi hari ini yang ingin berangkat ke kantor dan juga memulai aktivitasnya di berbagai layanan pendidikan, kesehatan, dan juga di pemerintahan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetaplah mendengarkan kami melalui frekuensi 97 MHz RRI Pro 1 Melabuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung lompat ke depan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zain.